0: warta berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari teknik terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: sis. Lihat deh, besok ada konser nih. Ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Taukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
6: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Wah, ini ada informasi menarik ya, pendengar. Ternyata Kota Palangkaraya tidak hanya memiliki potensi wisata alam dan ekonomi kreatif, tetapi juga menyimpan potensi cagar budaya yang menarik untuk dikembangkan. Nah, cagar budaya ini bukan hanya soal peninggalan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk belajar ya, ruang untuk belajar, bagaimana juga kita mengenal sejarah sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata di Kota Palangkaraya. Dan memang pengembangannya juga tidak bisa sembarangan ya, ada aturan dan juga ketentuan pelestarian yang memang harus tetap diperhatikan agar nilai sejarah dan budayanya ini tetap terjaga. Dan ini juga disampaikan Kuncoro Adi ya, dari Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, yang mana sebelumnya ini juga disampaikan dalam obrolan budaya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, tentunya seperti apa ya potensi cagar budaya di Kota Palangkaraya dan bagaimana upaya mengembangkannya tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Silakan pendengar, Anda bisa membacanya selengkapnya di rri.co.id, cagar budaya berpotensi jadi objek wisata di Kota Palangkaraya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya,

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya kita kembali akan mengetahui bagaimana nih kondisi cuaca dan juga prediksi BMKG untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Ada Kak Reni Anata, apa kabar?
2: Dengan Lian pagi
1: oh,
2: ini.
1: Oh, dengan Mbak Lian. Maaf. Iya, kalian apa kabarnya nih pagi hari ini?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat dan baik ya. Baik, kalian bagaimana nih? Apa yang bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya terkait dengan informasi cuaca sepanjang hari ini? Silahkan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara dan wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali pada siang hingga sore hari, potensi hujan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau bagian selatan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau, Murung Raya bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian selatan. Kemudian pada menjelang tengah malam, diperkirakan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah hingga utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sedangkan pada dini hari menjelang pagi hari, potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas bagian tengah hingga utara. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian Adriani ya, informasi cuaca pagi hari ini yang mana tadi juga disampaikan ya pendengar bahwa beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini juga sudah mulai turun hujan ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih di Palangkaraya pagi ya. Pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke program berikutnya.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, topik fokus pagi hari ini adalah merawat akar, menjaga identitas, ujian pelestarian budaya Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, budaya ya bukan sekedar tentang tradisi yang kita lihat dalam sebuah upacara, kemudian ada pakaian adat, kesenian, bahasa atau cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di dalamnya tentu ada identitas, ada nilai-nilai kehidupan, ada sejarah, dan tentu saja ada jati diri masyarakat Kalimantan Tengah. Namun di tengah perubahan zaman ya, perkembangan teknologi dan gaya hidup yang terus bergerak, muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana kita menjaga agar akar budaya tetap kuat tanpa membuat budaya itu sendiri berhenti berkembang ya. Apakah generasi muda masih memiliki ruang yang cukup untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya Kalimantan Tengah? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan ya bersama oleh pemerintah, komunitas budaya, keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat, agar warisan budaya Kalimantan Tengah tidak hanya dikenang tetapi tetap hidup dan berkembang ya. Tentu inilah yang akan menjadi perhatian kita pagi ini ya pendengar, merawat, menjaga identitas, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah jati diri yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, pendengar, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Kalimantan Tengah memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam, mulai dari kesenian, tradisi, bahasa, sampai dengan berbagai olahraga tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakat ya. Dan salah satunya, kita juga setiap tahun ya, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah ini menyelenggarakan festival budaya Isen Mulang ya. Dan ini juga menjadi ruang ya, pendengar, untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali berbagai tradisi budaya Kalimantan Tengah. Namun ada hal menarik yang mana ini bisa menjadi bahan renungan kita ya, karena ketika festival selesai, kemudian panggung dibongkar dan kemeriahan kembali menjadi keseharian, apakah budaya kita tetap hidup di tengah masyarakat? Nah, ini tentu tantangan sesungguhnya ya, di mana pelestarian budaya bukan hanya bagaimana kita menampilkan tradisi dalam sebuah festival, tetapi bagaimana tradisi tersebut terus dikenal, dipraktekkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Apalagi saat ini kita berada di tengah perkembangan teknologi dan budaya digital yang begitu cepat ya. Kita tentu juga berharap ya, pendengar, bahwa Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi sesuatu yang kita banggakan ketika ada festival atau perayaan tertentu.

bernapas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

15 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga...

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax. Dikutip Tempo, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI. Dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa tersebut berkaitan dengan sejumlah personal, persoalan internal, dan perbedaan kebijakan. Antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Ya, pendengar, senang sekali ya dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam Beranda Asta Cita, ruang informasi yang menghadirkan berbagai inspirasi, kebijakan serta praktek ya, baik pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sehat dan sejahtera. Ya, pendengar ya, stunting ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama, dan kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari usianya, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan dan kualitas kesehatan anak dalam jangka panjang. Ya, karena itu upaya pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Dan salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam upaya tersebut adalah Posyandu.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Iya, pendengar masih dalam beranda Astacita ya. Posyandu bukan hanya tempat untuk menimbang berat badan anak. Nah, di Posyandu, orang tua dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala melalui pengukuran berat badan, tinggi atau panjang badan, serta pemantauan perkembangan anak. Berbagai tanda masalah pertumbuhan juga bisa diketahui lebih awal. Selain itu, pendengar ya, Posyandu juga menjadi tempat masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pemberian makanan bergizi, pola asuh, imunisasi, kebersihan lingkungan, sampai dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Dan tentunya juga peran orang tua sangat penting ya. Dengan rutin membawa anak ke Posyandu, orang tua dapat mengetahui apakah pertumbuhan anak sesuai dengan usianya atau membutuhkan perhatian lebih lanjut.

0: kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Iya, pendengar, pencegahan stunting juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya, mulai dari keluarga, kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah sampai dengan masyarakat. Nah, lantas seberapa penting ya pendengar peran posyandu dalam mencegah stunting dan apa saja yang perlu dilakukan orang tua agar pertumbuhan anak dapat dipantau secara optimal? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya pencegahan stunting melalui posyandu ya, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan SKM MMKes.
3: Selamat petang pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk di Kota Palangkaraya. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi, tetapi juga dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kolaborasi lintas sektor. Untuk mengetahui sejauh mana langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam mencegah dan menekan angka stunting, berikut wawancara saya bersama sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, berikut ini.
4: Iya, Pak Ridwan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Pak, mungkin sejauh mana dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya sendiri, Pak, terkait dengan pencegahan stunting di Kota Palangkaraya?
5: Oke, baik, terima kasih. Jadi pencegahan stunting itu dimulai dari ibu hamil. Jadi ibu hamil, setiap ibu hamil itu wajib memeriksakan diri selama kehamilan di puskesmas melalui pemberian obat tambah darah. Artinya dengan hamil sehat, mudah-mudahan nanti dia melahirkan anak itu akan sehat. Jadi ada vitamin waktu hamil dikasih, kemudian obat tambah darah, kan ferosulfat. Nah itu yang dibutuhkan selama kehamilan. Kemudian setelah itu bayi itu melahirkan, diharapkan lahirnya di fasilitas kesehatan, oleh baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga dokter. Yang kedua, setelah bayi itu lahir, kemudian bayi itu diberikan imunisasi, kemudian dipantau terus melalui kegiatan posyandu, penimbangan di posyandu. Dengan posyandu anak itu dipantau tumbuh kembangnya. Nah, diharapkan kalau dia rajin datang ke posyandu, maka anak-anak bayi-bayi yang ada itu terpantau kesehatan. Kalau berat badannya tidak naik, nah mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis. Nah kalau dia naik, alhamdulillah. Nah yang tidak naik itu dilakukan, jangan sampai dia masuk ke dalam stunting. Diharapkan di posyandu kalau menemukan berat badan bayi itu sakit-sakitan, kemudian berat badannya tidak naik, nah diharapkan mereka dilakukan pemeriksaan di puskesmas oleh tenaga medis. Nah di puskesmas dilakukan pemeriksaan, nah untuk melakukan nambah berat badan agar tidak masuk dalam stunting, diberikan bermacam macam makanan tambahan, PMT, ya kan? PMT untuk bayinya, kemudian untuk ibunya sesering mungkin makan yang banyak mengandung vitamin agar anak bayi yang menyusui itu akan menjadi bayi yang sehat, karena dalam ASI-nya banyak terkandung vitamin. Yang kedua, dengan ASI yang lancar, ibunya makan makanan bergizi dan vitamin, ASI-nya lancar dan banyak harapannya bayi itu akan tumbuh kembang sehat. Kemudian kalau berat badannya masih anu, dilakukan pemberian makanan tambahan, PMT. Nah, di puskesmas itu ada PMT, pemberian makan tambahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bersalin, kemudian untuk bayi dan balita. Nah, dipantau terus kalau bayi itu di puskesmas dan di posyandu. Diharapkan dengan pemberian PMT tadi, berat badannya akan terus naik. Nah, terus naik, dan diharapkan dia akan lepas dari stunting. Nah, melalui biasanya kalau di puskesmas itu ada pemberian PMT, kemudian ada pemberian telur, kan minimal sehari ada satu telur yang dimakan oleh bayi dan balita. Nah, itu salah satu untuk menambah berat badan, sehingga bayi itu akan dan balita itu akan keluar dari kasus stunting.
4: Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri melihatnya angka stunting di Kota Palangkaraya ini di tahun 2026 apa terjadi penurunan atau bagaimana, Pak?
5: Nah, seingat saya kalau tidak salah kasus stunting di Kota Palangkaraya itu menurun terus karena banyak program, salah satunya Bapak Asuh, kan? Jadi semua kepala dinas dan sekretaris dinas itu mengasuh, memberi PMT untuk bayi balita, salah satunya pemberian susu, kemudian pemberian telur. Nah, itu salah satu strategi Bapak Asuh itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya. Ya.
4: Baik, Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin, apa himbauan atau hemat Bapak sebagai Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan stunting untuk masyarakat, Pak? Mungkin ada yang disampaikan begitu?
5: Baik, jadi untuk warga kita, warga Kota Palangkaraya, salah satu strateginya mulai dari ibu hamil. Dari mulai ibu hamil itu kita pacu, kita beri motivasi, kemudian kita beri edukasi agar mereka selama hamil itu makan makanan bergizi, melakukan pemeriksaan, karena pemeriksaan di puskesmas itu diberikan vitamin dan obat tambah darah. Itu salah satu strategi pemerintah, khususnya Kota Palangkaraya, dalam rangka menurunkan kasus stunting. Dengan ibu yang sehat, diharapkan bayi yang lahir itu sehat. Yang kedua, diharapkan mereka membawa bayi dan balitanya itu ke puskesmas dalam rangka memberikan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau lebih awal tahu, lebih mudah melakukan tindakan pencegahan. Nah, yang ketiga, kita mohon kepada masyarakat tetap memberikan paling tidak ada edukasi yang diketahui oleh masyarakat, bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara pencegahan agar bayi dan balita tidak masuk ke dalam permasalahan stunting. Kemudian yang keempat, pemerintah kota melalui berbagai program, salah satunya yang Bapak Asuh tadi saya bilang. Nah, itu salah satu strategi yang kemudian kita berharap warga kita nih yang punya anak, balita, kemudian ibu hamil itu sesegera mungkin datang ke pasienkes untuk memeriksa diri agar lebih awal tahu, lebih mudah kita melakukan pencegahan. Nah, seperti itu.
4: Oke, baik, Pak Ridwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, terima kasih atas informasinya, Pak. Semoga bermanfaat ini, Pak.
5: Ya, makasih.
4: Ya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait dengan langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam mencegah dan menekan angka stunting. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat petang.

Ya, pendengar, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa pencegahan stunting membutuhkan perhatian sejak dini ya, dan dilakukan secara bersama-sama. Posyandu menjadi salah satu sarana penting bagi keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Karena itu, jangan menunggu sampai muncul masalah, datang ke Posyandu secara rutin dan ikuti arahan dari kader serta tenaga kesehatan. Anak yang sehat dan tumbuh optimal merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang kuat, sehat, dan berkualitas. Tetap sehat, pendengar, tetap peduli, dan mari bersama wujudkan Indonesia bebas stunting. Beranda Astacita membangun Indonesia dari keluarga dan masyarakat. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Salam sehat untuk kita semua.

0: Kamu denger, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan turut berdampak terhadap aktivitas kunjungan masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang dipenuhi asap membuat jumlah pengunjung yang datang dalam membaca secara langsung di perpustakaan menurun secara signifikan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Rusyana, mengatakan meski kunjungan menurun, pihaknya tetap berupaya meningkatkan minat baca melalui berbagai inovasi dan sosialisasi. Salah satunya dengan menyediakan layanan perpustakaan digital melalui ePusda, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses dan membaca berbagai koleksi buku dari rumah selama kondisi kabut asap. Menurut Rosiana, pada kondisi normal jumlah kunjungan ke perpustakaan dapat mencapai lebih dari 50 orang dalam sehari, terutama ketika terdapat kunjungan dari sekolah-sekolah. Namun selama kabut asap, jumlah pengunjung hanya sekitar 10-15 orang per hari dan didominasi mahasiswa yang membutuhkan buku referensi untuk mendukung tugas perkuliahan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam program Peluang Disabilitas dan Inklusi. Di program ini, kami hadir sebagai ruang suara bagi penyandang disabilitas, setiap yang bergerak di bidang ini, baik itu guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan bagaimana soal pelayanan, bantuan, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Siaran ini mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publiknya, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Tentu pada bagian pertama kali ini bersama saya Setia Arseno, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik yang kali ini kami angkat, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, saat cuaca kemarau, kabut asap sudah tidak bisa dihindarkan pada saat hujan tidak turun dalam beberapa waktu yang lama. Tentunya ini langsung ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Menyikapi hal ini, Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya memastikan anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal. Meskipun saat kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat hingga berbahaya, pelayanan dan pendampingan tetap berjalan. Sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan anak, Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengalihkan sementara sesi terapi tatap muka di pusat layanan menjadi program terapi dan pendampingan guru ke rumah anak. Nah, kebijakan ini dilakukan agar program terapi dan stimulasi bagi ABK tetap berjalan secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko anak terpapar udara tidak sehat akibat kabut asap. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan seperti apa layanan terapi dan juga layanan untuk anak berkebutuhan khusus ya di saat kabut asap seperti ini. Dan tentu saja kita akan berbincang dengan narasumber. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda untuk menyimak wawancara kami bersama dengan Tarmiji Taher, seorang terapis okupasi pendidikan dan anak, terkait topik kita kali ini, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Dan saat ini kami sudah terhubung di ujung telepon dengan Mas Tarmiji Taher. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Miji.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Sehat Bang.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Mas Miji, kita tahu saat ini sedang kabut asap kan ya, dan ini yep, cukup mengkhawatirkan dari sisi kesehatan. Nah, sebenarnya pertimbangan apa dari pusat layanan autis atau PLA sampai akhirnya mengalihkan sementara terapi tatap muka ke rumah?
1: Oke, siap Bang. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang dinilai penting untuk kondisi anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus untuk tetap kita lakukan layanan terapi. Yang pertama adalah kebanyakan anak-anak kita itu kan juga bersekolah Bang, di sekolah-sekolah inklusi dan juga sekolah-sekolah khusus di Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya khususnya. Nah, saat ini sekolah-sekolah itu melaksanakan rata-rata hampir semuanya, mungkin sekarang sudah seluruhnya PJJ. Dan anak-anak kita itu kesulitan sekali untuk PJJ itu. Jadi akhirnya untuk tetap mempertahankan program kemampuan anak-anak agar tidak terlalu mundur, kita membuat satu arahan. Yang pertama, sebelumnya kita tetap menjalin silaturahmi tentang baik itu video maupun WA atau apapun yang kita coba praktekkan untuk orang tua, terus dicontoh orang tua. Selanjutnya, kalau misalnya memang ada program yang sangat kesulitan atau krusial, akhirnya kita melakukan program, kita mengunjungi ke rumah anak-anak tersebut dengan alasan tadi agar orang tua bisa langsung melihat bagaimana proses terapi. Jadi saat aktivitas di rumah, anak langsung melihat kita contoh seperti ini, kita latihan seperti ini, tujuannya untuk ini. Nah, jadi pada saat pun anak-anak belum bersekolah, anak-anak kita yang mengalami masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus tadi tetap dapat program yang bisa mereka ulang di rumah, tapi sesuai dengan media atau alat-alat yang ada di rumah, yang di sekitar. Tidak mesti harus sama, tapi tujuannya mirip seperti itu. Misalnya sederhananya latihan menulis atau memegang pensil. Anak-anak di rumah, mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat tidak mau full memegang pensil atau menulis di rumah. Orang tua akan kesulitan sekali. Akhirnya kita bantu arahan, apa nih aktivitas orang tua yang bisa dilakukan sehari-hari pada saat di rumah. Oh, ada jepitan baju, pada saat menjepit baju itu juga bisa jadi salah satu latihan. Selanjutnya orang tua memotong sayur, sisa-sisa sayur, akhirnya anak bisa latihan untuk motorik halusnya. Jadi program-program pengalihan sementara karena kondisi kabut asap dengan alasan utama seperti itu Bang, melihat bagaimana perjuangan orang tua sampai di titik ini anaknya bisa naik kemandirian atau naik programnya. Jadi jangan sampai pada saat terlalu banyak di rumah akhirnya bingung kembali. Karena kita berkaca pada saat COVID dulu Bang, itu lumayan sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita.
0: Baik, Mas Miji, kalau tadi dijelaskan tentang bagaimana ini mengakomodir pembelajaran jarak jauh yang memang sudah diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Nah, bagi pendengar yang mungkin belum terlalu familiar nih, sebenarnya kalau orang, maksudnya orang tua begitu ya, dan juga anak berkebutuhan khusus ini, kalau misalnya tidak ada kabut asap, itu apakah menjalani terapi yang samakah ataukah berbedakah pada saat di rumah ini nih, Mas Miji?
1: Terapinya tetap programnya sama Bang. Jadi tapi bedanya adalah orang tua akan datang ke pusat layanan autis dengan media dan alat yang sudah proper. Habis itu nanti orang tua tetap akan mendapatkan edukasi yang sesuai arahan dari terapis. Bedanya adalah kalau pada saat setiap hari itu orang tua tidak melihat langsung kondisinya. Terkadang itu mereka hanya melihat di sesi akhir atau apa. Tapi pada saat pengalihan ke rumah ini, kita berharap orang tua menjadi terapis utama selama kondisi pembelajaran di rumah ini. Jadi keluhan belajar atau apapun, orang tua bisa langsung mempraktekkan atau mengalihkan kondisinya. Ada kejadian anaknya yang memang sulit untuk melihat handphone menatap kan Bang. Jadi kita bantu arahkan, nggak apa-apa Mama, handphonenya ditaruh saja di dinding atau apa, nanti anaknya beraktivitas seperti biasa, misalnya latihan makan, ya sudah, dia tidak harus melihat. Yang penting tujuannya adalah si guru atau pihak-pihak yang membantu lainnya bisa tetap memantau seperti itu, Bang.
0: Oke, berdasarkan penjelasan dari Mas Miji, ini berarti ada peran serta orang tua ya dalam hal pembelajaran di rumah ini ya. Nah, kalau Mas Miji melihat dan juga mungkin dengan tim, karena mungkin Mas Miji nggak sendirian dalam hal ini begitu ya. Nah, ini apakah menilai semua anak yang mengikuti terapi dari rumah ini atau anak yang memiliki kondisi tertentu memang ada yang membutuhkan penanganan langsung di tempat terapi, tidak bisa di rumah ini, Mas Michi.
1: Oke, nah kondisi sekarang memang ada yang harus penanganan langsung datang ke pusat layanan. Tetapi kita melihat kondisi asap yang memang kemarin di minggu sebelumnya itu lumayan sangat berbahaya tingkat indeksnya. Jadi itu sementara kita tidak lanjutkan dulu, tetapi akhirnya kita menggunakan via video call. Jadi kita hanya mencoba mempertahankan dulu kemampuan yang sudah dimiliki anak. Jadi program yang sudah bisa itu kita pertahankan dulu. Jadi kita bantu evaluasi apa yang memang ini tidak harus yang dinaikkan signifikan, karena dalam kondisi seperti ini kita berpikir dengan tim bertahan dulu atas programnya, jangan sampai mundur dulu seperti itu, Bang.
0: Jangan mundur dulu ya. Nah, kalau misalnya jangan mundur dulu berarti memang sudah sangat mengusahakan sekali Mas Miji dengan tim ini ya untuk bisa menjaga hal tersebut. Nah, caranya seperti apa agar program terapi anaknya tetap berjalan meskipun ada kendala-kendala tadi, Mas Miji? Karena anak-anak dengan autisme atau kebutuhan khusus biasanya memiliki rutinitas tertentu. Nah, ini seberapa penting menjaga rutinitas terapi selama kondisi seperti sekarang ini?
1: Jadi ada beberapa metode yang sebenarnya dari dulu kita selalu memaksimalkan ke orang tua, Bang. Jadi saya selalu berpesan ke orang tua bahwa mama, papa, ayah, bunda, terapi itu ada waktunya, ada masanya di saya maupun di tempat lain. Saat usia anak selesai, yang kembali ke anak akan kembali ke orang tuanya. Nah, dari dulu pesan kita seperti itu. Pada saat kondisi seperti ini, rutinitas atau kebiasaan orang tua anak yang sudah dibentuk di rumah tidak akan berubah secara drastis, tetapi hanya durasinya saja yang diperlama. Sebelumnya mereka harus ke sekolah atau misalnya sebelumnya mereka harus berangkat terapi, sekarang orang tua mulai memperpanjang misalnya aktivitas latihan membantu mencuci atau apa gitu. Nah, itu diperpanjang durasinya agar rutinitas anak tadi tetap terjadi tanpa harus menghilangkan pola jadwal kebiasaannya. Jadi yang sebelumnya sekolah tiba-tiba kosong, mungkin kita harus bantu isi dengan tadi membantu di aktivitas di rumah atau aktivitas sederhana yang orang tua lakukan. Jadi pesan dari saya selalu ke orang tua dan tim di PLA bahwa terapi itu tidak melulu harus di dalam ruangan, harus dengan media seperti ini. Saat orang tua sudah mengajarkan sederhananya saja, mengepel lantai itu sudah latihan merangkak sama dengan latihan di tempat terapi. Itu juga sudah latihan bagaimana menekan untuk latihan mewarnai, menekan untuk latihan menulis seperti itu. Jadi sederhana mengepel di lantai, padahal itu efeknya luar biasa pada saat terapi. Hanya polanya saja yang berubah, tapi tujuan ototnya, tujuan kemampuannya itu sama pada sistem otak. Jadi pada saat anak mengepel dengan cara merangkak, dia sudah latihan untuk bahunya, latihan untuk pinggangnya, latihan untuk tangannya, bagaimana harus kuat, latihan fokus. Kalau misalnya di rumah pakai ada keramik yang lurus, itu sudah dia bagaimana melihat pola geraknya, latihan menarik garisnya. Nah, itu juga bagian dari program terapi. Hanya aktivitasnya saja yang berbeda, seperti itu, Bang.
0: Baik, Mas Miji, dari program yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Miji, itu apabila sudah terprogram seperti itu. Nah, di saat misalnya anak yang membutuhkan terapi ini mengalami kebosanan misalnya, apakah boleh mereka tidak melakukan itu untuk sementara? Sementara mereka kan mungkin ada yang masih di usia bermain, atau mungkin mereka sambil melakukan aktivitas yang mereka sukai, apakah diperbolehkan seperti itu?
1: Boleh bang, jadi di anak-anak itu intinya adalah pesan ini kalau orang tua yang sama saya sudah mulai memahami pola itu. Jadi saya selalu bilang ke orang tua adalah bermain pada anak itu lihat polanya. Kalau bermainnya mobil tapi dia yang berputar di mobil itu tidak boleh karena tidak ada tujuannya. Tapi kalau dia bermain mobil, mobilnya didorong, mobilnya disusun ke parkir, susun kereta boleh tidak? Boleh, tapi jangan terlalu panjang. Jadi kalau sampai serumah disusun kereta, jangan. Nah, jadi orang tua melihat esensi dari bermain. Kalau dia bisa bermain misalnya puzzle, puzzlenya itu disusun. Nah, itu tuh bermain yang bertujuan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau puzzle, puzzlenya diketuk-ketuk, puzzlenya dicium-cium, puzzlenya itu diendus. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita arahkan. Karena pada saat bermain yang tidak ada tujuan, sistem otak mereka itu tidak terstimulus dengan baik bahasanya, Bang. Jadi akhirnya hanya di pola situ saja. Misalnya kayak sederhananya mereka bermain remote TV. Harusnya remote TV itu dipencet. Nah, mereka diketuk, mereka diemut. Nah, itu yang tidak sesuai dengan fungsi atau tidak ada tujuannya. Jadi orang tua menilai itu. Kalau dia bermain boneka, tapi dia bonekanya tangannya dimainkan atau disuapi atau dia latihan ngobrol, nah itu ada tujuannya. Selama bermainnya bertujuan, itu tidak apa-apa. Jadi itu juga tetap diberikan untuk anak. Tapi kalau bermainnya gini, di rumah cuma muter-muter, pindah kamar, bis itu muter lagi, balik sini, ketuk pintu, main kresek, tidak ada tujuannya. Nah, itu yang kita harus arahkan. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena anak-anak biasanya hanya berpikir dengan pola mereka di imajinasi mereka saja. Jadi kita harus buat ide bermain mereka tuh apa? Misalnya mereka sukanya kresek. Boleh tuh kreseknya kita buat bulat-bulat nanti dipecahin gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi dimulai dari yang mereka suka tapi kita buat menjadi satu tujuan yang bermanfaat.
0: Oke, jadi setiap apa yang ingin dilakukan itu sudah ada step-stepnya begitu ya, Mas Miji ya?
1: Betul banget.
0: Jadi nggak bisa sembarangan karena apabila penanganannya dan arahan juga keliru, kemungkinan efek dan hasilnya juga akan keliru juga ya, Mas Miji ya?
1: Betul, Bang. Jadi kalau misalnya terlalu membiarkan anak, apalagi kondisi misalnya PJJ di rumah, anaknya bebas, tidak ngapa-ngapain dalam arti tadi, tidak ada tujuan bermainnya, Bang. Nah, itu kita sudah harus arahkan, kita harus kasih imajinasi mereka yang bertujuan biar sistem otaknya tadi berfungsi dengan maksimal gitu, Bang.
0: Baik. Nah, tadi Mas Miji mengatakan soal peran orang tua. Nah, kalau orang tua ini kan bilang mungkin mereka ini kan tentu saja tidak punya latar belakang pendidikan itu atau bahkan tidak mengetahui sama sekali ilmunya seperti apa. Nah, apakah ada tanda-tanda tertentu yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika anak nih mulai merasa bosan, stres, ataupun kayaknya sudah males lah untuk menjalani terapi, terutama pada saat kabut asap begitu, atau kondisi lingkungan yang tidak kondusif menurut si anak sendiri begitu. Nah, orang tuanya harus seperti apa jika melihat tanda-tanda seperti itu, Mas Miji?
1: Oke, jadi tanda-tanda yang biasanya muncul pada saat sebenarnya tuh di anak kecil itu belum mengenal arti bosan yang seperti orang dewasa, Bang. Jadi kalau di anak kecil itu mereka hanya mengenal tidak mampu lagi membuat satu ide bermain. Jadi tandanya itu biasanya mainan itu misalnya nih dia main meroncel yang harusnya idenya meroncel. Tiba-tiba itu dilempar roncelnya atau dihambur-hambur seperti mandi hujan atau apa. Nah, itu tuh sudah ada satu pola kebiasaan. Nah, berarti ini harus kita buat ide yang berubah nih dari meroncengnya itu. Bisa jadi meroncengnya sambil berdiri kah, atau meroncengnya dengan sedikit kita rubah polanya, habis itu ambilnya dari belakang atau apa. Nah, itu sudah ada sesuatu, berarti di sistemnya itu sudah kayak apa ya, kalau di anak kecil itu bosan juga bisa dikatakan, tapi sebenarnya tidak. Saya selalu menghindari kata bosan di anak kecil karena mereka itu belum dapat imajinasi yang banyak seperti kita. Jadi akhirnya mereka kurang ide saja. Jadi kalau sudah mulai kayak lempar-lempar mainan tidak jelas, habis itu suka tiba-tiba merengek tidak jelas atau apa. Nah, itu tuh sudah mulai ada tanda-tanda bahwa mereka nih harus punya aktivitas yang baru atau ide yang baru. Jadi kita bantu. Kadang gini sih Bang, orang tua itu kesulitan untuk mencari aktivitas. Tapi sebenarnya aktivitas itu sudah dilakukan orang tua di rumah Bang. Nah, tinggal memasukkan anak itu ke dalam aktivitas kita untuk menjadi lebih ramah saja. Saya selalu berpesan itu. Tidak perlu ide misalnya latihan memanjat, tidak perlu orang tua harus mencari panjatan, tidak. Bisa dengan menjemur pakaian, menaruh sesuatu yang di ketinggian sederhana, itu sudah juga bagian dari latihan memanjat. Jadi prinsipnya adalah apa yang dilakukan orang rumah atau orang dewasa pada saat di rumah, lakukan juga di anak, libatkan mereka. Misalnya mereka merengek atau apa, pakai kedua tangannya untuk terlibat seperti itu. Jadi itu akan mengisi emosi yang bingung tadi, akhirnya merengek tadi menjadi satu ada. Mereka akhirnya mulai berpikir, oh ini begini. Nah, dari situ akan muncul ide, ide untuk beraktivitas. Misalnya kita potong sayur, kasih sayur di anak yang sudah tidak kita pakai, terserah mereka harus bagaimana, diapain. Prinsipnya adalah anaknya tidak boleh jauh dari kita. Kalau dalam kondisi seperti ini, jadi anak itu selalu ada interaksi. Jadi kita misalnya di dapur, anak juga di dapur. Jangan anaknya di ruang tengah, kita di dapur. Nah, dari situ akhirnya tidak ada interaksi. Semakin minim interaksi bagi anak-anak dengan masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus, mereka akan semakin stimulusnya kurang, Bang. Akhirnya, ya tadi, sistemnya awalnya terbentuk, jadinya agak kacau pada saat ketemu lagi stimulus karena kaget gitu. Tapi kalau semakin sering dapat stimulus, akhirnya mudah. Sederhananya mirip kayak gini sistem di anak itu. Kita terbiasa lari, tiba-tiba tidak lari, terus lari lagi, otak badan kita akan langsung kaget. Jantung kita akan kaget. Nah, kayak gitu di anak kecil. Jadi isi saja aktivitas sederhananya biar ritmenya tetap ada. Jadi seperti itu. Jadi ide-idenya di orang tua coba tidak usah terlalu jauh mencari harus apa, bagaimana. Lihat dulu keseharian di rumah. Kita tukang kue, boleh nih anak dikasih sedikit adonan yang memang tidak terpakai. Tapi prinsipnya adalah aman. Saya yakin 100% orang tua tidak mungkin memberikan aktivitas yang berbahaya ke anak. Anaknya suruh bikin bentuk atau apa di ini, tapi tetap ada di sekitar kita aja dulu. Jadi jangan kita menjadikan anak itu, ah kamu ganggu nih ada di sini, jadi lambat saya pekerjaannya. Nah, semakin kita memisahkan itu Bang, anak-anak akan semakin interaksi atau sistemnya itu tidak kenal. Jadi pada saat nanti turun lagi sekolah, harus bersosialisasi, bingung lagi dianya.
0: Baik.
1: Karena terbentuk ya.
0: Ya. Mas Miji, poin-poin yang tadi Mas Miji jelaskan sangat bagus dan lengkap sekali. Dan mudah-mudahan nih orang tua yang mendengarkan jadi teringat kembali ya, karena memang mungkin saja sudah pernah Mas Miji di lokasi sudah mengingatkan hal tersebut begitu ya Mas Miji ya, kepada
1: betul.
0: Orang tua. Nah, sejauh ini Mas Miji saat melakukan kunjungan atau saat langsung memberikan layanan kepada anak, apakah orang tua sepengetahuan Mas Miji ini selalu berada di dekat anak saat pengajaran kah, atau memang jadi ya tinggal-tinggal gitu Mas Miji?
1: Oke, selama ini alhamdulillah yang kita datengin selalu ada di dekat anaknya. Minimal itu biasanya tuh tidak juga harus sebelahan, tapi juga selalu mengawasi. Jadi saya selalu bilang ke orang tua, yang penting anak dengar suara mama, mama bisa lihat anak bisa lihat mama. Nah itu, habis itu selalu dilakukan. Tapi pada saat kita datang, kita selalu bilang ke orang tua, mama kalau mau ada aktivitas dulu bebas nggak apa-apa. Jadi kami juga memberikan waktu longgar untuk orang tua bisa sendiri gitu, Bang. Jadi pada saat kita datang, nggak apa-apa kita dulu nih setengah jam atau 1 jam gitu. Mama ngapain deh boleh gitu. Nah itu
0: Ya,
1: kita
0: siapa
1: juga
0: tahu masak
1: memberikan.
0: gitu ya.
1: Betul. Betul. Jadi kita selalu juga memberikan kelegaan bahwa ya kita juga manusia ya Bang, harus memang ada sendirinya untuk merelaksasikan pikiran kita. Nah itu juga di orang tua kita kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mama, papa tinggal dulu aja, ada kami di sini gitu. Nah nanti orang tuanya juga dengar, nanti pada saat sesi terakhir udah 15 baru mulai datang lagi gitu. Atau memang mau lihat ya tidak apa-apa juga. Tapi kami selalu menawarkan di awal seperti prinsipnya ke pusat layanan. Di pusat layanan itu orang tua boleh duduk, boleh pergi dulu, nanti dijemput. Jadi kami selalu memberikan bahasanya tuh me time untuk orang tua. Jadi dari situ orang tuanya biasanya tuh Bang ke kafe, mereka tuh beli sayur kalau mereka sempat, mereka bisa ngobrol. Itu jadi sesuatu yang saya melihat metode itu adalah saya tidak hanya membantu anaknya, tapi dari situ kita juga membantu kedua orang tua, lingkungan untuk mereka punya rasa bisa rileks sebentar seperti itu, karena kita tidak bisa tutup diri bahwa ini lumayan harus menguras tenaga untuk membantu anak-anak kita gitu. Jadi ya itu tadi, sebentar nggak apa-apa, pindahkan dulu ke kami, boleh rileks. Nah itu juga yang kami lakukan untuk orang tua.
0: Iya, jangan sampai orang tua pada saat mendampingi malah stres beneran begitu ya, Mas
1: Betul,
0: Niki
1: jadi
0: ya.
1: anaknya tantrum, orang tuanya juga tantrum, jangan dua.
0: Jangan double-double ya.
1: Ya benar
0: Baik,
1: bang.
0: Mas Miji, kita ke apa? Informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat begitu ya yang perlu diketahui. Ini kira-kira sampai kapan pusat layanan autis atau layanan anak berkebutuhan khusus ini mendatangi ke rumah-rumah nih, memberikan layanan ke rumah nih, Mas Miji, sampai kapan?
1: Ini masih terus dievaluasi, Bang. Semoga karena orang tua yang memang lagi program selalu bertanya kapan ke pusat layanan autis. Ini sambil tetap dikonsultasikan ke dinas pendidikan. Kalau misalnya memang dari dinas pendidikan memungkinkan, kita bisa lakukan ke pusat layanan, tapi kalau memang belum memungkinkan, kita juga akan informasikan. Jadi sampai detik ini, Bang, kita masih membuka via WA. Jadi kalau ada apa-apa, informasi itu cepat dari sana. Jadi kita surat edaran belum keluar, kita sudah langsung informasikan ke orang tua, kita langsung inikan gitu. Waktu itu sebelum PJJ kita juga mundur jam. Jadi ada kondisi kabut pagi lumayan tebal, terus kita ke orang tua, "Mama, ini kalau kabutnya sejam lagi masih tebal, mundur saja 1 jam, atau kalau misalnya memang sudah mulai ini, datang saja." Nah, kami seperti itu juga ada fleksibilitasnya. Jadi, dan yang paling penting, anaknya kalau bisa pakai masker, silakan pakai masker. Usahakan, jadi sampai latihan harus latihan pakai masker gitu di rumah,
0: Iya,
1: biar
0: itu
1: orang
0: gimana tuh
1: anak-anak.
0: caranya Mas Miji meminta mereka untuk memasang masker begitu ya, menggunakan masker.
1: Jadi itu memang harus latihan di rumah sih, Bang. Jadi walaupun di dalam rumah tetap dipakai, latihannya dimulai dari 1 menit, nanti dipakai lagi 2 menit, nanti dipakai lagi
0: Oh,
1: tiga
0: oke.
1: menit.
0: Okay.
1: Jadi tidak bisa langsung dikasih
0: Langsung maksa
1: hasil.
0: gitu ya. Pokoknya
1: Enggak,
0: keluar
1: nggak
0: rumah
1: bisa.
0: harus pakai masker
1: Nggak
0: gitu.
1: bisa.
0: Gak
1: Ya,
0: bisa
1: nggak
0: ya.
1: bisa, Bang. Jadi sampai kita bilang kalau misalnya memang belum bisa pakai masker, kita tidak bisa ke PLA dulu nih, nanti dulu. Jadi orang tua berusaha sekali untuk anaknya latihan pakai masker. Tapi kalau sekarang anak-anaknya sudah lebih bisa sih, Bang, kalau yang di atas PAUD itu, kecuali yang usianya 2 tahun, 3 tahun yang kecil-kecil, nah mereka yang masih suka jilat-jilat maskernya. Tapi kalau sudah SD itu sudah bisa. Karena saya lihat semuanya sudah menggunakan masker. Walaupun ya itu tadi, kadang diturunin, nah tugas kita orang dewasa ingetin lagi, ayo naikin lagi gitu.
0: Oke, okay. Baik, Mas Miji, ini ada berapa anak sih yang ditetapkan untuk dikunjungi begitu selama kondisi seperti sekarang?
1: Kalau dari kondisi yang ini, jadi Bang, ada kita itu juga tidak memaksakan orang tua untuk kita wajib datang. Mungkin ada anak yang sakit, ada juga mereka yang ke kota sebelah untuk apa ya bahasanya, Bang, mengamankan mungkin ya, Bang, itu alasan dari mereka. Itu ada juga. Jadi yang di program sekarang itu yang kita PJJ kurang lebih ada 10, Bang, yang masih masuk program. Jadi yang ada juga yang memang belum bisa, ada juga yang memang ini. Jadi menyesuaikan dengan kondisi anak, ada juga karena dia bersekolah bentrok dengan jadwal PJJ sekolahnya. Jadi kita juga tidak apa-apa, Mama. Jadi kami tetap memantau dari jauh, kalau ada apa-apa informasikan ke kami seperti itu. Jadi itu yang masih disesuaikan karena kondisi sumber daya juga di pusat layanan autis tidak banyak, Bang. Jadi akhirnya itu disesuaikan dengan itu.
0: Oke, itu juga sudah lumayan ya untuk ditangani ya begitu ya Mas Miji ya, agar semuanya bisa tercover. Sayang sekali kalau misalnya ada anak yang memang perlu mendapatkan penanganan atau mungkin layanan ini tidak bisa di-cover seperti itu ya. Baik Mas Miji, kita sudah di penghujung obrolan. Yang terakhir mungkin Mas Miji perlu disampaikan kepada para orang tua mungkin yang saat ini mendengarkan, terutama untuk orang tua dari anak berkebutuhan khusus, untuk layanan terapi khusus ini begitu ya, apa pesan dan mungkin hal yang ingin disampaikan oleh Mas Miji, silakan.
1: Oke, siap. Informasi kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Palangkaraya, pusat layanan autis tetap buka, tetap ada Senin sampai Jumat. Jadi kalau memang memerlukan informasi, boleh datang ke sana. Jadi tetap ada teman yang standby, kita-kita juga tetap ada. Jadi walaupun kabut asap, kita tetap ada di sana. Kalau misalnya ada terkait dengan mau kebingungan, kadang orang tua tidak cukup atau bingung menyampaikannya lewat konsultasi, silahkan datang atau misalnya mau lewat sosial media juga boleh. Nanti ada nomor telepon di Instagram Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya, itu juga bisa nanti diarahkan ke nomornya. Tapi kalau mau langsung konsultasi juga silahkan. Jadi kita tidak menutup pusat layanan karena kabut, tapi tetap dibuka anak-anaknya saja yang kita ada program yang tadi kita kunjungan ke rumah. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua yang saat ini terus berjuang untuk membantu anak-anaknya, dengan kondisi ini, kita bertahan dulu. Saya selalu bilang, kita bertahan dulu. Yang penting, tidak mundur atau turun. Nah, itu jadi kita bertahan di kondisi ini. Kita tetap sehat, kita tetap jaga kemampuan anak-anak kita. Untuk maju, pelan-pelan bisa nanti kita kejar setelah kita bisa bertahan melewati ini semua. Jadi, yang paling penting, bertahan dulu untuk kondisi kesehatan, bertahan atas program-program anak, jangan sampai kita mundur itu. Terima kasih selalu membantu mendampingi anak-anak, baik itu di rumah dan selalu menjaga mereka. Saya selalu berterima kasih banyak kepada seluruh orang tua. Jangan menyerah, karena anak-anak adalah bagian hal yang terindah dari kita. Kita tidak pernah tahu ke depannya mereka bagaimana. Tugas kita hanya berjuang dan terus bertahan. Terima kasih, Bang.
0: Baik, terima kasih Mas Miji sudah menyampaikan pesan yang sangat bermakna sekali, yaitu memang penting untuk bisa memberikan semangat ya kepada orang tua yang sedang menjalani kemungkinan hal-hal berat begitu ya pada saat situasi seperti sekarang. Baik, Mas Miji, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk memberikan informasi terkait dengan layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Sukses selalu, Mas Miji.
1: Terima kasih, Bang.
0: Iya,
1: Sehat-sehat.
0: sehat-sehat. Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama tadi perbincangan dan obrolan bersama dengan Tarmiji Taher ya, seorang terapis okupasi pendidikan dan anak terkait dengan layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap dalam ruang disabilitas dan inklusi. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi tentang topik kita, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Di mana, pendengar, program terapi ini dilakukan selama kondisi kabut asap yang difokuskan pada aspek sensori motorik dan kemandirian anak. Hal tersebut bertujuan agar anak tetap aktif melakukan kegiatan di dalam rumah selama aktivitas di luar ruangan dibatasi. Kondisi keterbatasan aktivitas fisik di luar rumah yang menjadi perhatian karena anak berkebutuhan khusus dinilai lebih rentan mengalami kecemasan maupun perubahan perilaku ketika rutinitas aktivitas mereka terganggu. Melalui program terapi dan pendampingan guru ke rumah, tim petugas layanan autis berharap orang tua dapat memahami secara langsung berbagai aktivitas sederhana yang dapat dilakukan bersama anak di rumah sehingga keberlanjutan program terapi tetap terjaga. Ya, pendengar, tentunya PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program pendampingan ke rumah dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif antara terapis dan guru. Mereka melakukan kunjungan langsung ke rumah untuk memberikan program terapi yang sebelumnya dilakukan di pusat layanan. Menurutnya, program pendampingan ke rumah tersebut menggunakan pendekatan ganda, yaitu terapis dan guru, melakukan visit serta memberikan program seperti yang dilakukan di pusat layanan tetapi dialihkan ke rumah. Menurutnya, melalui metode tersebut, orang tua juga dapat melihat secara langsung proses terapi serta berbagai aktivitas yang diberikan. Tentu saja, ini akan membuat orang tua bisa kembali menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh para terapis dan juga guru yang memang datang ke rumah. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat menerapkan kembali latihan sederhana di rumah menggunakan media yang tersedia di lingkungan sekitar.

Ya, mendengar sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial persembahan RRI Palangkaraya. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi, khususnya di Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih sudah mendengarkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Wujudkan Indonesia yang ramah dan berdaya, terus tumbuh, terus inklusif bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nation League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mencetak gol muafakat dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, pour d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: pas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde tout.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10.
2: Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita jeda dulu dinamika olahraga bersama Pro 3. Saat kita dengarkan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kembali kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini kami temani dalam musik dan informasi. Nah, kali ini Sinta mau mengajak pendengar melihat hal sederhana yang ternyata bisa punya manfaat besar, yaitu memanfaatkan pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pendengar, lahan yang ada di sekitar rumah tidak harus luas untuk bisa dimanfaatkan. Kita bisa menanam sayuran atau tanaman pangan sederhana, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan lahan yang kita punya. Dalam dialog Kalteng Menyapa di Pro 1 RRI Palangkaraya, petani buah Riswandi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan mengelola vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Rumput maupun sisa tanaman yang biasanya dibuang ternyata bisa dikumpulkan dan diolah menjadi bahan organik atau pupuk. Sementara itu, pelaksana tugas kepala UPT BPT PH Kalteng, Warisun, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan terbatas di sekitar rumah. Tidak perlu bingung kalau pekarangannya sempit, karena bisa menggunakan wadah sederhana bahkan dengan teknologi hidroponik. Nah, pendengar, selain membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga, pemanfaatan pekarangan juga bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga lingkungan. Apalagi rumput dan sisa tanaman tadi bisa diolah menjadi pupuk organik sehingga tidak hanya mengurangi material yang mudah terbakar, tetapi juga membantu meningkatkan kesuburan tanah. Jadi mungkin ada yang punya halaman kecil di rumah, daripada dibiarkan kosong bisa dimulai untuk memanfaatkan menanam cabai, tomat, sayuran, atau tanaman pangan lainnya. Sedikit demi sedikit kalau dilakukan bersama-sama tentu manfaatnya juga bisa terasa. Dan tidak kalah penting pendengar, mari kita hindari membuka lahan dengan cara membakar, karena menjaga lingkungan dan memperkuat ketahanan pangan bisa dimulai dari sekitar rumah sendiri. Tetap bersama Sinta di Musik dan Info Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih ada informasi lainnya dan tentunya musik pilihan yang siap menemani aktivitas pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, kami infokan imbauan keselamatan dari PLN UPT Palangkaraya. Imbauan ini penting untuk kita perhatikan bersama, terutama agar aktivitas sehari-hari tetap aman di sekitar jaringan listrik. PLN mengimbau masyarakat untuk tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lainnya di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Selain itu, jangan mendirikan bangunan terlalu dekat dengan tower transmisi maupun jalur saluran udara tegangan tinggi. Kemudian, pendengar, jangan menanam pohon di bawah jalur transmisi yang berpotensi mengganggu atau menyentuh jaringan listrik. Kalau ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas PLN agar prosesnya aman. Dan yang terakhir, apabila pendengar menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, segera informasikan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Jadi, pendengar, mari sama-sama kita jaga keselamatan dan jangan mengambil risiko di sekitar jaringan listrik. Karena sedikit kewaspadaan kita hari ini bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Pesan-pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super! Ya, pendengar, tetap bersama Sinta di Musik dan Info Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih ada informasi dan musik di siang ini untuk Anda di frekuensi 95,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di tengah situasi karhutla yang masih menjadi perhatian kita bersama, ada kabar tentang kepedulian dan gotong royong juga datang dari masyarakat. Kali ini terkait info tentang pengurus kerukunan sedulur tani atau KST Palangkaraya yang menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang tunai kepada salah satu keluarga yang menjadi korban kebakaran. Keluarga yang terdiri dari 5 jiwa tersebut harus kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka ludes terbakar. Yang membuat perhatian KST semakin kuat, keluarga tersebut juga berprofesi sebagai petani sayur-sayuran. Sehingga musibah ini tentu bukan hal soal kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan berbagai barang yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, Ketua KST Palangkaraya, Supendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama, khususnya bagi keluarga yang terdampak langsung karhutla. Ia juga berharap kepedulian seperti ini bisa menjadi contoh bagi anggota KST maupun organisasi dan komunitas lainnya untuk ikut bergerak membantu warga yang membutuhkan. Nah, pendengar, inilah pentingnya gotong royong ketika ada saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan. Uluran tangan sekecil apapun tentu punya arti yang besar. Apalagi bagi keluarga yang baru saja kehilangan tempat tinggal dan harus membeli kembali dari awal. Korban kebakaran, Sriati pun menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Rumah mereka saat ini mulai dibangun kembali. Meski sayangnya seluruh barang di dalam rumah tidak berhasil diselamatkan, termasuk 2 unit sepeda motor miliknya. Nah, pendengar, kita berharap tidak ada lagi korban dari kejadian seperti ini, termasuk kebakaran yang terjadi. Tetap bersama Sinta di Musik dan Info Pro 1 RRI Palangkaraya, karena setelah ini, informasi ini tentunya masih akan menyampaikan tentang musik dan juga informasi lainnya untuk menemani aktivitas pendengar.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini Sinta memahami pendengar, menemani pendengar dalam musik dan informasi. Nah, kali ini kita ngobrol sedikit tentang potensi cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, pendengar, ternyata berbagai bangunan atau objek bersejarah di sekitar kita itu punya banyak potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi nih. Tapi tentunya tidak semua objek bersejarah itu dapat langsung disebut sebagai cagar budaya, karena ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hal ini disampaikan oleh Kuncoro Adi, Adityatama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya dalam dialog obrolan budaya RRI Pro 4 Palangkaraya. Menurutnya, keberadaan cagar budaya ini bukan hanya penting untuk menjaga sejarah dan kebudayaan, tapi juga bisa menjadi potensi wisata kalau dikelola dengan tepat. Nah, pendengar, kalau dikembangkan menjadi destinasi wisata, tentu yang paling penting adalah tetap menjaga dan melindungi nilai sejarah yang ada di dalamnya, begitu kan? Jadi, masyarakat maupun wisatawan bisa menikmati nih sekaligus belajar tentang sejarah dan budaya lokal itu sendiri. Kota Palangkaraya sendiri masih memiliki berbagai potensi sejarah dan kebudayaan yang bisa terus diidentifikasi dan dikaji. Tentunya upaya ini membutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat, komunitas, budaya, dan juga pelaku pariwisata. Jadi pendengar, pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata sebenarnya bisa berjalan beriringan. Warisan budaya bisa tetap terjaga, sementara masyarakatnya juga bisa semakin mengenal nih sejarah dan budaya di daerahnya. Tetap bersama Sinta di Musik dan Info Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari -2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur.

kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

Baik, pendengar, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung musik dan info siang ini. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman menemani aktivitas Anda. Semoga informasi dan musik yang kami hadirkan dapat memberikan wawasan sekaligus membuat siang pendengar lebih berwarna nih. Nah, saya Sinta pamit dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan tentunya jangan lupa selalu waspada dengan kondisi di sekitar kita. Nah, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini, kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 26 September 2026. Sari berita penting. Pengurus Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang kepada warga terdampak karhutla yang rumahnya mengalami kebakaran. Pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Pengurus Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang kepada warga terdampak karhutla yang rumahnya mengalami kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial.
3: Pengurus Kerukunan Sedulur Tani KST Palangkaraya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang tunai kepada salah satu kepala keluarga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Korban yang terdiri dari 5 jiwa tersebut kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya ludes terbakar. Ketua Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya Supendi mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program KST untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya keluarga yang terdampak langsung akibat kebakaran. Apalagi yang terdampak satu profesi yaitu petani sayur-sayuran.
2: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Untuk itu kebetulan ada saudara kita yang memerlukan bantuan ini akibat dampak daripada kebakaran. Sehingga kami bergerak sama keluarga-keluarga yang ada di Kerukunan Sedulur Tani ini memberikan santunan berupa uang dan baju. Harapan kami dari KST ini menjadikan sebuah motivasi atau menjadi semacam role model lah untuk teman-teman lainnya, peguyupan yang ada di Kota Palangkaraya, sehingga apa yang menjadi kesulitan setiap anggota maupun warga masyarakat sekitarnya bisa membantu meringankan yang menjadikan beban daripada masyarakat itu sendiri yang terdampak oleh kebakaran.
3: Supendi berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi anggota KST maupun organisasi lainnya untuk turut bergerak membantu masyarakat agar persoalan yang dihadapi anggota maupun keluarga di lingkungan sekitar dapat diselesaikan melalui kepedulian dan gotong royong masyarakat. Ia juga mengajak organisasi dan komunitas lainnya untuk menjadikan warga terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memberikan beban bagi keluarga yang mengalaminya. Sementara itu, korban kebakaran Sri Yati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kerukunan Sedulur Tani.
4: Saudara kami semuanya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Itu aja yang bisa kami ucapkan lah. Ya, bantuanlah berupa apapun. Gitu aja. Enggak ada yang tersisa. Motor 2 habis. Saya di Nagasari berobat sama bapaknya. Terus anak-anak kerja semua, 3-3-nya. Jadi kosong rumah ini.
3: Korban menyebut 2 unit sepeda motor miliknya juga ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Saat kebakaran terjadi, dirinya sedang berada di Jalan Nagasari bersama suaminya yang berobat, sementara ketiga anaknya sedang bekerja sehingga rumah dalam keadaan kosong. Menurut korban, sebelum kejadian dirinya bersama keluarga dan tetangga sempat melakukan pengecekan dan tidak melihat adanya api. Namun sekitar pukul 11 siang, rumah masih dalam kondisi aman, dan kebakaran baru diketahui terjadi sekitar pukul 13.30 setelah sholat zuhur. Untuk saat ini, rumah yang terbakar telah dibangun secara swadaya. Namun seluruh barang yang berada di dalam rumah tidak dapat diselamatkan. Selain berharap bantuan dari masyarakat, korban juga berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk membantu keluarga agar bangkit kembali. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah mitigasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menekankan, sejak awal pihaknya sudah melakukan pembasahan dan mengecek sekat-sekat kanal agar tetap berfungsi. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan lebih maksimal karena langkah penanganan akan lebih sulit dilakukan ketika kebakaran terjadi dalam skala besar. Selain upaya teknis, pemerintah daerah juga mendorong agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 23 September yang lalu, tercatat personel gabungan yang dikerahkan secara keseluruhan mencapai 14.043 orang. Total keseluruhan ada sebanyak 4.168 kejadian karhutla dengan luasan terbakar 13.960 hektar lebih. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya potensi karhutla serta dampak kabut asap dengan memperluas layanan rumah oksigen dan fasilitas kesehatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera melakukan pemeriksaan ketika mengalami keluhan kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
5: Karhutla pada saat ini ada beberapa hal yang sering kami sampaikan. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya tidak keluar rumah.
6: Masyarakat Kalimantan Tengah diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta mewaspadai penurunan kualitas udara akibat polusi asap karhutla. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani menyampaikan, di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diminta menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi kesehatan untuk mengurangi risiko dampak buruk paparan asap.
7: Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan saat ini pemerintah Kota Palangkaraya telah memperluas layanan rumah oksigen bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Sejumlah rumah oksigen telah dibuka di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, serta Posyandu Cempaka di belakang Masjid Kubah Hijau. Pemerintah kota juga menyiapkan rumah oksigen di 6 kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Bukit Tunggal, Kelampangan, Palangka, Pahandut, serta beberapa wilayah lainnya. Selain menyiapkan rumah oksigen, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan diantaranya di kawasan Simpang 4 Lampu Merah Geobos sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat di tengah kondisi udara yang berdampak asap karhutla. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Jika mengalami keluhan seperti batuk, pilek, maupun sesak napas, warga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya yang tersedia di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
5: Kalau sakit, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kemudian yang lebih penting, kami telah menyiapkan rumah oksigen yang tersebar di beberapa kecamatan, kemudian 11 puskesmas, kemudian posyandu juga kita siapkan dalam rangka masyarakat jika mengalami batuk, pilek, serta sesak sesegera mungkin mendatangi fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu gratis semua.
6: Lebih lanjut, Ridwan mengingatkan warga Kota Palangkaraya untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih dan vitamin, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Rumah oksigen yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Puntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabut asap akibat karhutla menyebabkan banyak warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Palangkaraya. Hal ini memberikan peluang penjualan minuman herbal berbahan rimpang seperti wedang jahe dan liang teh yang semakin diminati di tengah kondisi kabut asap. Salah satu penjual minuman herbal di Palangkaraya, Ko Hyung, mengatakan sejak adanya kabut asap akibat karhutla, penjualan minuman herbal meningkat kurang lebih sekitar 50% dari biasanya. Menurutnya penjualan paling ramai terjadi pada akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu.
8: Ada pelanggan yang cerita keluhannya berkurang setelah minum wedang jahe seperti kan tenggorokan gatal, batuk karena asap ini.
9: Pastinya ada yang ingin meningkatkan imun mereka itu dengan berparipang minuman jahe ini ada.
1: Koyo menambahkan, bahan baku rimpang masih mudah ditemukan dan harga jual masih normal, tanpa ada kenaikan meski dalam kondisi kekeringan. Meski minuman bermanfaat untuk kesehatan tubuh, penjual minuman herbal turut mengingatkan konsumen untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah selama kabut asap akibat karhutla yang masih terjadi di Kota Palangkaraya. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Dalam rangkaian RRI Fest, turnamen catur yang digelar RRI Palangkaraya mendapat sambutan positif bagi para atlet daerah dan masyarakat penggemar permainan catur. Turnamen ini juga menjadi peluang bagi Percasi untuk melihat talenta-talenta baru yang bisa dipersiapkan di berbagai ajang perlombaan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
10: Untuk mengikuti satu event-event nasional, maka para juara itu dipanggil untuk diseleksi.
11: RRI Palangkaraya menggelar lomba catur sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatan ini disambut baik para atlet dan masyarakat penggemar catur yang antusias mengikuti perlombaan. Salah satu atlet catur senior yang turut mengikuti perlombaan, Supriyadi, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI Palangkaraya. Menurutnya, semakin banyak kompetisi digelar, semakin terbuka peluang munculnya atlet-atlet muda potensial dari daerah.
12: Ya, kami bangga sebagai pemain atlet catur Palangkaraya. Mudah-mudahan itu kedepannya itu RRI tambah maju, tambah kegiatannya tambah banyak gitu untuk pecatur-pecatur Palangkaraya.
11: Lebih lanjut, Wakil Ketua Percasi Kalimantan Tengah, Suparman, mengatakan setiap kompetisi menjadi kesempatan untuk memantau dan mencatat para juara serta talenta baru. Para pecatur tersebut kemudian dapat dipersiapkan sebagai wakil Kalimantan Tengah untuk menghadapi berbagai ajang perlombaan.
10: Ya, jadi begini, setiap pertandingan Percasi itu selalu mengamati dan selalu mencatat siapa juaranya di sini, siapa juaranya di sini. Sehingga ketika diperlukan sebuah tim untuk tim catur ya misalnya ya, untuk mengikuti satu event-event nasional, maka para juara itu dipanggil untuk diseleksi. Ya, kalau memang apa misalnya yang diperlukan banyak para juara para dek pasti dikirimkan kan begitu. Tapi kalau yang diperlukan sedikit para juaranya banyak ya pasti diseleksi dulu.
11: Penyelenggaraan lomba catur dalam rangkaian RRI Fest 2026 diharapkan dapat terus memberikan ruang bagi pecatur Palangkaraya untuk berkompetisi. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta catur daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiarsono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
2: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya untuk Anda di 100% Musik Indonesia yang ingin bergabung di 0536322179 atau 0811521312. Nah, nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung, kita terima dulu. Halo, 100% Musik Indonesia.
2: 100% Musik Indonesia.
1: Iya, apa kabar Bung Rode?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Masih di Palangka kah?
2: Masih di Indonesia.
1: Masih di Indonesia. Siapa tahu kabur dari kabut asap ya kalau Bung Rode.
2: Ada menjauhkan diri ke kota utara sana.
1: Kota utara, jangan kejauhan, kedinginan.
2: Ada kedingin di sana kan di sana.
1: Iya. Oke, lagu dulu Bung Rode.
2: Bersama Bintang.
1: Oh, oke, okay. Bersama Bintang. Drive lah.
2: Iya, drive.
1: Oke. Ya, salam-salam dulu Bung Rudi.
2: Salamnya buat Mama Yuda, Bang Jon, buatnya Bang Putra Pangkalanbon.
1: Ya.
2: Bang Putra Mandiri. Bang Omay, Bang Sipri. Bayan Sayur,
1: ya.
2: Bapak Mimin, Mbak Sasa, Mbak Sri, siapa lagi lah, buat putrinya ya, yang lagi pasangannya juga lah.
1: Iya.
2: Di setiap kena cuaca apa tuh?
1: Hah?
2: Guntur, sudah berjalan ke belakang Guntur, kena kayu mau hujan.
1: Wah, kayaknya. di tempatnya Mama Sri udah hujan kayaknya.
2: Ya, tapi kan Guntur aja masih dari Guntur.
1: Iya, Guntur aja Bung Rode. Mudah-mudahan
2: katanya hujan nih.
1: Ya, mudah-mudahan lekas kita hujan.
2: Ya, buat Bung Rode makasih.
1: Terima kasih Bung Rode.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bung Rode sudah bergabung di siang hari dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Kita ke penelpon berikutnya. 100% Musik Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, Bung Putra di Pangkalan Bun, gimana kabar? Iya, di sana. Hah?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar suara saya kah?
3: Dengar.
1: Oh iya, 100% Musik Indonesia, Bung Putra.
3: Alhamdulillah kabarnya baik ya.
1: Oh iya, saya tadi nanya 100% Musik Indonesia, nanya kabar, nggak nyambung kita ya.
3: Oh iyalah, entah kenapa nih.
1: Aduh.
3: Terpapar asap mungkin.
1: Oh aduh, terpapar asap. Ngomong-ngomong di sana lagi ada angin-angin nggak?
3: Ada, angin ada.
1: Oh iya, angin ada. Angin-angin sekaligus campur asap gitu ya?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Mengantarkan asap anginnya.
1: Oh iya. Oke, Bu. Abang Putra, lagunya dulu nih.
3: Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu.
1: Wah, ini hari Sabtu.
3: Ya, malam Minggu.
1: Ah. Sesedih di hari Minggu di hari gimana sih? Kisah Sedih Hari Minggu dari siapa? Marsyanda?
3: Rati.
1: Hah?
3: Rati Purwasih.
1: Oh, Rati Purwasih, versi lama. Oke. Baik.
3: Malam Minggu kemana nih?
1: Malam Minggu kemana? Di rumah aja daripada kena asap, Bung Putra. Iya kan? Iya. Kalau Bung Putra kan ikut Melodi Memori nih.
3: Oh jarang.
1: Sekarang udah jarang.
3: Iya. Karena kan apa namanya udah malam juga.
1: Oh iya iya iya.
3: Oke, salamnya ya.
1: Ya silakan Bung Putra.
3: Bang Rudi, saya untuk beliau. Untuk ya. Mama Sri. Ya ditransfer Mama Sri itu hujannya ke Pangkalan Bun.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat.
3: Udah beberapa kali ya katanya di Burung Raya ya. Iya lanjut Mama Yuda, Bang Reno. Untuk Bang Jepri, untuk Putra Mandiri, Mang Ded, Bang apa, Kang Dede, untuk Bang Anang Taufik, untuk Bang Ari, Mbak Susi, Mbak
1: ya.
3: Nga, untuk lagi, Bu dan Pak Freddy, Mbak Wayani, Mbak Wika, dan semuanya. pencinta prosatu Palangkaraya.
1: Iya.
3: Oke, lagunya dibungkus saja,
1: iya.
3: Bang Seno.
1: Siap, siap.
3: Oke, untuk Bang Senonya selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Putra di Pangkalan Bun sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. 100% musik Indonesia.
4: 100% musik Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sas di Kalibata yang belum pindah-pindah.
4: Bang Seno, enggak. Ini Bang Seno kayak mau gelap nih di sana gimana?
1: Hah, gelap apa nih? Gelap apa nih?
4: Lihat di luar.
1: Jangan Indonesia gelap loh, Indonesia terang nih.
4: Iya, di dalam lampu.
1: Oh, lampu. Iya, biasalah kalau.
4: Iya, maksudnya di luar itu kan bertambah asapnya.
1: Iya, bertambah asapnya, Basas. Kenapa? Ini maksudnya mau kelihatan hujan kah? Gelap atau gimana?
4: Iya, kayak mau gelap, kayak mau hujan.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan. 2. Betul, mudah-mudahan cepat
4: ya,
1: hujan.
4: Iya, mudah-mudahan gak hujan.
1: Angkat jemuran sudah, Basas?
4: Makanya tadi ambil jemuran dulu, sudah.
1: Gak ada gunanya, kering juga enggak.
4: Iya, enggak.
1: Oh, enggak ya.
4: Pada sayang kan nanti kotor lagi.
1: Iya, betul. Lagu Mbak Sas. Lagu Mbak Sas, Henmar Hoka kan?
4: Lagunya suara. Suara aja hijau daun.
1: Oh, hijau daun. Hijau lumut.
4: Ya, salamnya buat Putra Pangkalan Bun tadi lah, Mas Gagat Pangkalan Bun, Pak Tony, Susi, Pak Meme, Mama Sri, Maida dan Bang Jonnya, sama Demi, Bang Lai, kayaknya buat semua aja lah.
1: Iya.
4: Dari A sampai Z ya. Buat Bang Seno dan operatornya, selamat selalu, maga selalu, selalu, lagunya tunggu. Selamat siang, jalan sore, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Sas sudah bergabung. Baik pendengar, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah diminta berikut ini dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: 100% Musik Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya masih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Silakan bagi Anda yang belum bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779 dalam Request Pop 100% Musik Indonesia. Baik, kita ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779 ya, jangan di 778 karena kita tidak bisa bergabung di 778. Baik, sudah tersambung. 100% Musik Indonesia.
1: 100% Musik Indonesia.
0: Iya, Pak Navarro, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Selalu.
0: Selalu. Walaupun
1: juga Bang Seno.
0: Baik, alhamdulillah. Walaupun nih cuaca kita begini ya, Pak Navarro ya.
1: Kita masih di sini asap.
0: Iya.
1: Kita berakhir. Tunggu pada saatnya.
0: Tunggu pada saatnya.
1: Ya, tadi malam hujan lebat 2 jam di Kabupaten Gunung Mas.
0: Gitu ya.
1: Iya, keponakan saya tadi ada datang.
0: Cerita gitu ya.
1: Belum hujan katanya. Bertaburan debu-debu asap. Lagunya dari Ebet Gade ya Bang ya.
0: Ebet Gade, apa judul?
1: Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama, baik.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: saya doakan semoga cepat hujan turun.
0: Iya.
1: Di bulan September ini. Biar cuaca cerah kembali berseri.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bang Seno, tetap semangat, tetap sehat.
0: Iya.
1: Dan tetap selalu memakai masker. Kita juga pakai masker. Ya, supaya kada batuk, kada sesak napas.
0: Betul, supaya tidak ispa ya.
1: Buat Nanang Bajar, buat Putra Pangkalan Bun, buat Orang Mandiri di Kumai. Buat pemandiri di Murung Raya juga, hujan juga pada di Murung Raya.
0: Iya.
1: Buat Sasa, buat Bang Tony, buat Putra JR, Bang Agau juga nih, pekatannya.
0: Iya.
1: Buat aja ya Bang Agau.
0: Iya.
1: Ya, buat semua aja.
0: Baik.
1: Buat Bang Seno, salamnya rekan, salam.
0: Salam tangguh. Terima kasih Pak Navarro sudah bergabung ya. Ebet Gade untuk Sebuah Nama. Baik, kita ke penelpon berikutnya. 100% Musik Indonesia. Halo, 100% Musik Indonesia.
2: 100% Musik Indonesia. Selamat siang menjelang sore, Bang Seno.
0: Selamat siang menjelang sore, Mama Sri. Ini nunggu Mama Sri aja nih kabar hujan nih.
2: Hujan itu ini tadi pagi. Tadi pagi hujan. Sudah berturut-turut 2 hari ini hujan. Ini mentuknya lagi. Ya kita bersyukur berdoa harus berdoa sungguh-sungguh semoga turun hujan ya.
0: Kabutnya kita, berarti nggak ada lagi situ, Mama Sri?
2: Sudah berkurang sudah.
0: Baik.
2: Enak, sudah bernapasnya enak, lega sudah Bang Seno.
0: Wah, itu yang ditunggu-tunggu ya Mama Sri ya.
2: Kita berserah aja yang Maha Kuasa, tidak mungkin Dia membiarkan kita manusia walaupun berdosa membiarkan kita binasa oleh asap, oleh apa kedebu.
0: Iya, baik.
2: Berserah aja sama yang Maha Kuasa, minta pertolongan itu aja.
0: Iya.
2: Lagunya sudah dikirim dari pengribuan tadi.
0: Iya.
2: Ya salamnya buat ya buat Umay, buat rekan Puter Pangkalambun sana di Pangkalambun, buat semua mereka di sana, Bang Reno juga, Kak Meme, buat Pak Naparo sama Yang Putri.
0: Iya.
2: Terus siapa nih? Berodi juga. Mana Berodi enggak kedengaran walaupun kita beda agama, saling semoga
0: sudah
2: beliau tetap sehat ya walaupun beda agama. Bawa aja. Gabung ada gabung enggak tadi?
0: Sudah di awal dari awal tadi sudah Mama Sri.
2: Oh, aku ketiduran tadi baru bangun tidur kali ini juga beranak. Tidur aja di rumah ada pekerjaan daripada kita jalan-jalan yang baru hujan ini baru diguyur hujan kan masih ada cuaca. Apa zat racun dari udara itu baik kita tidur di rumah aja diam.
0: Zat racun.
2: Air sudah mulai tergenang di dalam parit itu sudah airnya Bang.
0: Betul sekali.
2: Dan buat, ya empat saja juga dan buat semua pendengar setia ada acara Request Pop Terbesar Indonesia di Pro 1 RRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Sena beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, anak istrinya di rumah. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore, Mama Sri di Murah Murung Raya. Ya, baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah diminta berikut ini dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih menemani Anda dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Kami informasikan azan sholat asar telah berkumandang pukul 14.21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saat ini sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Silakan bagi Anda umat Islam yang ingin menunaikan ibadah sholat asar. Baik, pendengar, masih kami temani Anda dalam Request Pop Indonesia di sore hari ini. Sebelum nanti kami beranjak dari Palangkaraya siang ini ke Palangkaraya sore, Anda akan kami temani dengan kehadiran Green Radio ya. Baik, sekarang sembari menunggu kebersamaan Anda ingin bergabung, ada lagu berikutnya dari Wijaya, Masih Ada Kamu.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Dan pendengar, kami harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara ini. Tentunya kami harap Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya akan hadir Green Radio untuk Anda. Dan kami ucapkan terima kasih dulu untuk Mbak Sasa, Bung Putra, dan Bung Rudi, dan juga Pak Naparo, dan Mama Sri yang sudah bergabung pada hari ini dalam acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Saatnya saya, Setiar, saya mohon undur diri dari udara. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Palangkaraya sore ini untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih. Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia. Pro
3: 1 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin pendengar dalam program Green Radio, program kesayangan Anda yang setiap hari Sabtu pukul 15.00 hadir di ruang dengar Anda pendengar. Nah, di sore hari ini pendengar, kita mungkin kalau ya bicara soal tanaman, orang kita ini di Kalimantan Tengah unik-unik ya. Ke pasar itu kayak nyari sayur lokal, kayak kelakai atau pucuk rotan, tapi di rumah kelakuannya suka meluk tanaman hias sampai diajak ngobrol tiap hari. Anda, kamu, tanamanku kok kurus banget sih, tumbuh dong sayang ya. Ayo siapa yang suka kayak gini ya. Nah, sore hari ini ya kita mungkin akan membahas terkait tema Kalimantan dalam ragam tumbuh dari pasar urban hingga rawa gambut. Nah, kita bakal ngobrolin gimana tumbuhan khas Kalimantan ini bukan cuman hiasan atau bahan masakan di pasar, tapi juga pahlawan penyelamat bumi di rawa gambut saat ini. Dan pastinya saya nggak sendirian pendengar ya, selalu ada dua narasumber kita yang hadir. Dan kali ini kita sapa dulu ada Kak Ria Windy Lestari MSI, dosen taksonomi tumbuhan dari Universitas Palangkaraya. Halo, selamat sore Ibu. Selamat Kakak sore. Aja ya.
4: Kakak aja kalau Ibu.
3: Kak Ria, Kak Windy apa Kak Lestari ini dipanggil?
4: Dipanggil Karya aja.
3: Karya. Ya, Karya. Oke, Karya gimana kabarnya hari ini, Kak?
4: Ya, mau dibilang sehat juga berjuang dengan asap ya.
3: Ya, aman-aman aja ya.
4: Aman-aman aja, meskipun sedang kondisi kabut asam.
3: Betul. Dan luar biasa sekali, terima kasih Kak Ria udah hadir ya. Beliau merupakan dosen taksonomi tumbuhan dari Universitas Palangkaraya. Selanjutnya seperti biasa ada Kak Nopi Nugraheni, penulis sekaligus koordinator humas dari kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Halo Kak.
5: Halo, selamat sore.
3: Jumpa lagi kita ya.
5: Jumpa lagi.
3: Minggu kemarin kita nggak ketemu ya.
5: Iya, kita off ya minggu lalu.
3: Ada kesibukan apa itu?
5: Madem.
3: Madem.
5: Madamin kebakaran.
3: Masih ada kebakaran
5: masih, Masih. Waduh. Tapi tadi puji Tuhan KM17 hujan deras. Jadi mudah-mudahan ngurangin hotspot
3: sebagian
5: di kawasan ya.
3: Di berarti di kawasan KM17 tuh di Taman Nasional Sebangau
5: ya,
3: yang terbakar.
5: 17 ke atas lah. Okay, 23. Okay.
3: Wah,
5: terbakar.
3: Semoga cepat berlalu aja ya. Dan untuk relawan di lapangan juga sehat-sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, karena mereka garda terdepan saat ini. Nah, kita back to topic ya. Jangan terlena dengan kabut, kita tetap harus bergerak begitu ya kan.
5: Betul.
3: Dan semuanya juga bisa sama-sama saling mendukung begitu. Nah, kita ke Kak Ria dulu ya. Kak Ria, sebelum kita mengenal jenis-jenis tanaman atau jenis-jenis tumbuhan yang unik di Kalimantan Tengah, kita perlu tahu juga nih ya, mungkin kalau sebagian mahasiswa udah tahu ya tentang hal ini, tapi kalau masyarakat di luar sana, istilah taksonomi tumbuhan itu kan terdengar keren banget ya Bu ya, kayak ala-ala ilmuwan gitu. Nah kalau dijelaskan secara sederhana gitu buat mungkin kita yang awam, ini sebenarnya taksonomi tumbuhan itu belajar tentang apa sih Bu? Apakah cuman sekedar ngasih nama keren pakai bahasa Latin ke tanaman atau gimana tuh?
4: Jadi kalau berbicara mengenai taksonomi tumbuhan, kebanyakan masyarakat umum itu mengenalnya ya ngasih nama, ngafalin nama. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam mengenai taksonomi tumbuhan itu, kita bisa memetakan apakah tumbuhan ini statusnya endemik, statusnya terancam, statusnya persebarannya apakah dia ada di Kalimantan saja atau misalnya di kawasan Malaysiana gitu. Jadi bukan hanya sekedar memberi nama, tapi lebih luas lagi taksonomi tumbuhan itu.
3: Oke. Jadi kayak tempatnya dan lain-lain itu juga.
4: Tempatnya, habitatnya, seperti itu.
3: Ditentukan lewat taksonomi tumbuhan itu ya. Nah menarik nih Karya, anak-anak muda zaman sekarang tuh kadang kurang kenal sama tanaman lokal Kalimantan itu sendiri. Beda mungkin sama nenek moyangnya, mamanya gitu ya. Yang dulu paham banget fungsi daun ini untuk apa gitu kan. Ada daun yang saya dengar tuh daun lompi, itu jadi micinnya orang Kalimantan Tengah dulu kak.
5: Daun lompi gitu. Yang pernah dengar.
3: Ya kan daun lompi itu. Nah itu kalau sebenarnya penting sih ya untuk memahami taksonomi ini supaya tumbuhan kita enggak sekedar cuman jadi lalapan tapi betul-betul dilestarikan begitu. Gimana tanggapan Karya tuh?
4: Mengenai tumbuhan ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kekayaan ya, kekayaan tumbuhan yang ada di Kalimantan yang Kalimantan ini, pernah dengar terong asam lah ya?
3: Iya, iya, tahu.
4: Jadi kalau dikaitkan dengan taksonomi tumbuhan, nah ternyata terong asam ini dulunya belum punya nama. Belum punya nama
3: terong asam
4: resmi. Iya,
3: terong. Yang mana tuh, yang kuning
4: yang atau kuning, yang biasa
5: di sop
4: di, ya, dimasak
5: di juhu.
4: Iya, juhu. Ya, dimasak juhu ya, terong asam. Dan itu baru diberi nama tahun ini ya, kalau tidak salah saya, tahun ini atau tahun iya tahun ini. Itu oleh peneliti BRIN diberi nama Solanum Kalimantanense.
5: Oh iya.
3: Solanum Kalimantanense.
5: Iya. Sebelumnya di apa?
4: Sebelumnya kalau tidak salah saya itu Solanum Ferox atau Solanum Lasiocarpum seperti itu.
3: Iya.
4: Iya, ternyata terong asam ini punya karakter yang berbeda dengan terong-terong yang
3: umumnya.
4: Iya.
5: Termasuk jenis baru gitu.
3: Iya.
5: Ya.
3: Rasanya kan juga namanya juga terong asam, rasanya juga asam kan.
5: Cuman dia mungkin salah ngasih nama dulunya ya, masuk di apa tuh? Ke taksonomi.
4: Karena memang peneliti taksonomi di Kalimantan Tengah ini saya berani mengatakan tidak ada.
5: Oh iya.
4: Iya, iya. Tidak ada.
5: Jadi yang BRIN itu dari
4: BRIN
5: Jawa.
4: Iya, BRIN itu di Jawa dan kebetulan itu teman saya yang memberi nama itu, dan termasuk saya yang luput ya pengamatan tentang terong asam tersebut ya, karena saya menganggapnya ini terong yang sama seperti terong yang
3: pada umumnya
4: yang sudah diberi nama. Ternyata setelah dikaji lagi karakternya ternyata berbeda.
3: Bentar, berarti pemberian nama itu nggak cuman karena nemu nama, berarti diperiksa juga strukturnya,
4: iya, diperiksa
3: semuanya.
4: Karakter morfologinya yang paling tampak ya, karakter morfologinya. Kemudian kalau misalnya masih ragu nih kayaknya nggak ada bedanya deh, tapi
5: sampai uji DNA
4: sampai uji DNA seperti itu untuk memastikan kamu beda nggak.
3: Berarti dia bukan terong, tapi tetap masuk keluarga terong begitu ya?
4: Iya, masuk tetap keluarga terong, tapi spesiesnya berbeda.
3: Spesiesnya berbeda.
4: Iya, benar.
3: Boleh sekali lagi dong apa nama istilah tadi itu?
5: Kalimantanense.
4: Solanum Kalimantanense.
3: Solanum Kalimantanense. Khasnya punya Kalimantan Tengah.
4: Iya, endemik di Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Tengah, Kalimantan.
3: Okay. Kalimantan ya, endemiknya Kalimantan. Berarti ada juga di Kalbar, berarti ada juga di Kaltim begitu ya. Oke. Jadi kepikiran semacam ngasih nama KTP gak sih? Kayak kayak ngasih silsilah buat tumbuh-tumbuhan gitu gak sih Bu? Kalau kita jalan-jalan ke pasar tradisional atau kayak ke pasar urban Palangkaraya, kekayaan tumbuhan lokal itu apa? Kayak dikasih nama-nama begitu-begitu ya?
4: Iya, tapi dalam pemberian nama juga kita harus mengikuti aturan bakunya gitu secara ilmiahnya. Kenapa memberi Kalimantanense? Karena endemik di Kalimantan dan apa ya, kalau di istilah taksonomi itu penghormatan lah, penghormatan terhadap suatu kawasan seperti itu.
5: Tapi tadi menarik banget ya, barusan bilangnya Kalimantan masih sedikit banget yang apa yang mainan tentang taksonomi tumbuhan ya. Bahkan tadi sebelum siaran juga kayak, "Mbak, aku ada sedikit project untuk tumbuhan gitu dan invasive species yang invasive tumbuhan species, dan belum ada, memang sulit banget nyari expertnya di sini." Kemudian pengen tahu dong excitement-nya anak-anak mahasiswa untuk ngambil apa bidang taksonomi tumbuhan itu gimana kalau di Kalimantan sendiri?
4: Nah, sejauh ini yang saya rasakan memang mahasiswa itu kurang begitu tertarik dengan taksonomi tumbuhan. Iya, kurang begitu tertarik.
5: Kenapa tuh?
4: Saya nggak tahu.
5: Susah apa?
4: Mungkin menurut mereka ya, menurut mereka ya kajiannya sekedar memberi nama seperti itu, kayak menghafalkan nama, padahal kan tidak seperti itu. Atau mungkin saya juga berkaca dengan diri saya sendiri, ketika saya memberikan informasi, mengajar adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa, ya terkesannya mungkin saya ini ya, belum menguasai atau bagaimana, jadi adik-adik itu belum banyak yang tertarik.
5: Oh, karena saking banyaknya.
4: Karena kan tumbuhan itu ada tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi, nanti diklasifikasikan lagi, dikelompokkan lagi. Jadi
5: dan belajar semua itu.
4: Jadi mungkin mereka menganggapnya banyak banget nih yang harus dihafal gitu.
3: Iya. Iya. Tapi menariknya adalah banyak sekarang konten-konten kreator gitu loh, Kak Novi, yang dari khususnya dari Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu kita kan sering kenalnya tuh kelakai kayak gitu ya kan, yang sering-sering banget gitu ya kan. Tapi juga ada yang bawa makanan-makanan yang unik lagi, kayak apa itu namanya ya, saya tahu namanya bebantalan aja sih sebutannya, tapi bukan sejenis kelakai, tapi bukan kelakai, Kak. Itu juga unik, itu kayaknya perlu di nanti kita habis ini cari ya untuk seperti apa jenisnya, mungkin bisa dikaji sama, bisa dimakan kan. Jadi kayak bentuknya itu kayak ini ya, lebih ke besar-besar kayak gini, kayak dikupas. Iya, bukan ya, tapi dia sejenis pakis-pakisan. Itu terus juga ada aku pernah di Barito ya, waktu lagi kecil itu namanya Tunjuk Langit.
4: Tunjuk Langit, iya.
3: Nah, kan? Iya. Itu kan orang nggak tahu Tunjuk Langit ya kan, padahal itu Kak, tanaman itu tumbuh sendiri, nggak tahu-tahu tiba ada tumbuh, itu di sayur enak Kak. Manis. Cuman kayak dapatnya tuh kayaknya nggak tahu sekarang ya. Dapatnya tuh dalam satu kebun karet kita itu kan paling satu atau dua Kak.
4: Tunjuk Langit ya.
3: Iya. Tahu kan Tunjuk Langit tuh?
4: Tahu, tapi saya lupa nama ilmiahnya.
3: Iya, nama ilmiah. Tapi dia tuh sejenis kayak daunnya pakis, mulai berpakis gitu. Tapi dia tumbuh dari tanah langsung. Nah, itu kan bisa tuh di ibu ya. Kita ke Kanopi nih. Sekarang kita tadi sudah apa ya, sedikit dapat pencerahan dari karya ya. Nah, kalau kita dengar kata rawa gambut Taman Nasional Jog Mangos, juaranya sih ya. Karena kan banyaknya gambut di situ ya. Bayangkan orang awam itu cuman tahu rawa gambut itu adalah hutan basah, berlumpur, terus banyak nyamuk begitu ya. Kayak sebenarnya ada keunikan apa sih dari ekosistem dan ragam tumbuhan Taman Nasional Subangau yang gak ada di tempat lain kan tumbuhannya?
5: Iya, kalau berbicara gambut itu unik banget ya, karena sesuai dengan ekosistemnya, dia tanahnya sendiri aja udah terbentuk dari bahan organik ya, yang tidak bisa membusuk gitu ya. Jadi dan bersifat asam, pH-nya bisa sampai di bawah 3, 4, di bawah 5 lah. Dan itu hanya sedikit tumbuhan yang bisa tumbuh di dalam rawa gambut. Dan di Taman Nasional Sebangau sendiri kita ngelihatnya karena dia 500.000 hektar ya, besar banget ya.
4: Besar banget, luas banget.
5: Itu. Juga merupakan bank tumbuhannya Kalteng, karena memang di Taman Nasional sendiri kita ada sekitar 807 spesies tumbuhan yang ada di dalam kawasan Sebangau.
3: Sebangau.
5: Dan mau tahu fakta unik tentang Sebangau nggak?
3: Boleh, boleh. Apa tuh, Kak?
5: Jadi zaman dulu waktu Sebangau itu adalah HPH ya, di tahun 1980-an. HPH itu kan untuk produksi kayu ya.
3: Iya,
5: ada
3: betul.
5: Satu jenis kayu yang menarik untuk industri kala itu. Waktu itu diekspor ke Jepang. Kalau tahu ramin, tahu ya, ramin
3: bonus
5: dilus bangkanus, bahasa Latinnya.
3: Betul.
5: Itu adalah salah satu spesies yang di komersil, yang kala itu diperjualbelikan bebas sampai ke Jepang. Dan kala itu juga akhirnya kayu itu menjadi langka di Indonesia. Dan setelah jadi Taman Nasional di tahun 2000-an, kemudian kita mereintroduksi kembali atau menanam kembali si ramin itu.
3: Betul.
5: Ke dalam Taman Nasional. Jadi karena orang Jepang kan bangunannya putih-putih ya, apa kayunya dia suka yang putih, walaupun si ramin ini kayunya kayu lunak, tapi kemudian itu sangat disukai dan komersial sekali untuk industri Jepang.
3: Gitu. Waktu itu, dan itu paling
5: dan sampai habis, dan kita harus mereintroduksi nanam lagi di kawasan.
3: Dan saat ini sudah ditanam berarti ya?
5: Sudah. Kita waktu itu punya project ITTO, kalau kalau tahu ya, itu dari Jepang juga ya kalau nggak salah. Ya. Itu untuk nanam ya di Indonesia untuk reintroduksi ramin.
3: Aku pernah dengar ramin sih, Kak. Cuman mungkin kalau ngelihat langsung baru tahu itu ramin gitu. Kemarin juga jalan-jalan ke apa yang tempatnya, aduh, di sekitaran kita kemarin juga nggak tahu tuh apakah di situ ada ramin atau enggak gitu. Tapi juga itu termasuk endemiknya Kalimantan begitu ya, dan cukup banyak di apa namanya di Taman Nasional Sebangau saat ini begitu ya, Kak.
5: Akhirnya banyak karena di reintroduksi kembali.
3: Lagi ditanam lagi begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang terong asam tadi ya, kan itu dibudidaya. Sama kasusnya berarti dengan ramin begitu, bisa dibudidaya begitu ya atau seperti apa?
5: Iya, ada. Aku enggak tahu.
4: Ramin ya,
3: dan
4: ini saya mau sedikit cerita tentang ramin. Teman saya kebetulan melakukan uji coba memperbanyak ramin dengan metode kultur jaringan. Dan
5: berhasil?
4: Belum.
3: Masih proses ya?
4: Ya karena untuk kultur jaringan ya, itu susah ya, Bahkan saya mendapatkan informasi dari di Simtrop ya, Simtrop masuk kawasan Taman Nasional Sebangau ya. Di situ informan di situ menyatakan untuk ramin itu agak sulit untuk bisa
5: tumbuh sendiri gitu.
4: Tumbuh secara alami agak susah memang.
3: Makanya
5: harus dijaga benar itu.
4: Dijaga benar.
5: Ada beberapa demplek aja.
3: Penanamannya ramin itu dari anak begitu ya, anaknya.
5: Kalau di Sebangau sendiri kita kebetulan ada kalau dulu kan ada pohon induk ya, pohon induk itu memang disisakan kalau apa tebang pilih tanaman industri waktu itu, dan itu masih ada beberapa pohon di Taman Nasional, dan kemudian itu punya anak kan di apa di bawah-bawahnya, nah itu yang kita tanam kembali, kita sebarluaskan di seluruh kawasan.
3: Oke, cukup menarik tantangannya ya. Selain ramin ada lagi nggak, Kak?
5: Kalau yang reintroduksi sih nggak ada, cuman kita juga ini ada satu juga kalau mau tahu, kita punya alien species ya, invasive alien species. Mungkin bisa dijelaskan Bu dosen.
4: Alien species ya? Alien species itu tanaman yang bukan asli dari Kalimantan, ya especially bukan Kalimantan Tengah gitu ya, yang sengaja didatangkan atau tidak sengaja didatangkan, misalnya melalui pertanian gitu ya, pertanian, tuh, kayak misalnya mindahkan apa tanah yang dari luar gitu kan, tidak sengaja terbawa gitu. Jadi, nah saat ini juga saya juga sedang mengkaji alien spesies tersebut.
3: Apa tuh alien spesiesnya?
4: Jadi ada dua jenis yang saya temukan dari kelompok Euphorbiaceae. Apa ya, kelompok Euphorbiaceae itu kayak contohnya singkong ya. Singkong. Nah, kelompok getah-getahan putih.
5: Nah, alien.
4: Iya, jadi ada dua jenis yang saya temukan, itu nama ilmiahnya ya. Caperonia palustris dan yang satu lagi saya lupa nama ilmiahnya, tapi yang biasa dikonsumsi. Tahu pepaya Jepang enggak? Pepaya Jepang daunnya itu ternyata alien species,
5: bukan dari Indonesia.
3: Bukan dari Indonesia.
4: Jadi ya mungkin kalau di kasusnya Taman Nasional Sebangau banyak juga ya alien species yang memang bukan asli dari Taman Nasional Sebangau.
5: Tapi banyak loh di Kalimantan ini. Kalau Indra tahu banyak spesies yang apa alien gitu ya.
3: Oke.
5: Mau tau nggak contohnya apa?
3: Contohnya apa tuh?
5: Akasia.
4: Iya.
3: Akasia.
5: Akasia kan kayak tumbuh dimanapun itu tidak asli Indonesia, dan memang harusnya ketika dia ada, kenapa alien species itu harus tidak ada, karena memang mau nanti kalau salah dibenerin ya, bu dosen. Karena memang ketika dia tumbuh karena habitatnya mengalahkan spesies lain yang ada di situ, karena tidak ada kompetitornya. Contohnya kalau di ikan kayak ikan nila gitu kan, itu kan alien juga ya, berbahaya. Dan akasia, terus apalagi Hevea brasiliensis itu apa? Karet.
4: Karet
5: juga itu bukan dari Indonesia, dan itu masuk ke negara Asia, itu dari Brasil ya, brasiliensis. Itu kalau nggak salah dulu karena kenapa? Karena perdagangan.
4: Iya, perdagangan. Kayak pohon pinus kalau nggak salah ya, pinus. Nah, kalau cerita alien species ya, saya tahun 2014 itu melakukan riset di Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, itu sebagian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser itu penuh dengan pohon pinus.
5: Oh iya.
4: Iya, karena itu sangat berbahaya ya, karena kan pinus itu punya senyawa alelopati. Senyawanya itu bisa menghambat pertumbuhan apa jenis lain gitu. Jadi itu alien spesies yang susah di apa
5: namanya? Tapi bukannya dulu perhutani salah satu spesiesnya adalah pinus juga ya? Iya, beda spesies.
3: Pinus berarti bukan asli Indonesia.
4: Bukan, dan itu
3: berarti sangat kayak sawit bukan asli Indonesia juga ya kan? Sawit aslinya Afrika Barat ya kan?
4: Sawit.
3: Makanya cukup. Iya. Jadi bukan asli dan ditanam itu cocok begitu di Indonesia.
4: Iya, untuk lahan yang seharusnya tidak ditanami mungkin cocok ya, tapi kayak misalnya statusnya taman nasional kan seharusnya memang tanamannya itu tanaman asli dari wilayah tersebut gitu. Jadi tidak harus tidak
5: kalau
4: boleh
5: taman
4: ada
5: nasional, nggak ada sih. Nggak ada sawit. Kalau ada mesti harus dikeluarin. Dicabut
3: malah. Oke, maksudnya kita ngomonginnya terkait bahwa dia ternyata bukan asli Indonesia gitu. Tanaman ini kan asli dari luar negeri, berarti dia termasuk alien species tadi.
5: Nah, begitu rakus berarti air dan nutrisi dan sebagainya kan. Makanya ya mudah-mudahan didengar sama ini ya pemerintah, supaya ya
3: cukup ini ya, dan ya kering kerontang kayak gitu. Makanya dia tumbuhnya di kawasan Afrika sebelumnya dan dibawa ke Indonesia mungkin juga cukup. Tadi aku udah kirim foto ke Kak apa namanya, Kanopi, babantal itu sama pakis biar nggak ini
4: gitu.
3: Biar nggak penasaran. Tadi aku udah kirim
4: babantal.
3: Iya. Aku nyebutnya babantal tapi beda-beda kan setiap orang ngomongnya. Nah, yang babantal itu yang besar-besar.
4: Ini babantal. Oh, yang ini tunjuk langit. Ya.
3: Nah,
4: tunjuk langit itu kelompok pakuan pakis.
3: Iya kan? Nah, tunjuk langit itu enak, kan manis-manis rasanya.
4: Di Bukit Rawi ada.
3: Ada.
4: Iya, ada.
3: Banyak enggak?
4: Enggak banyak. waktu tahun berapa ya? 2023.
3: Jadi kalau baik lagi kita cerita sama zaman dulu ya. Yeah. Jadi ketika mungkin lagi ikut orang tua, aku mancing, orang tuaku apa namanya nyadap karet. Nah, kalau ketemu yang kayak itu dicari, entar dimasak. Jadi itu sama ikan pancingan ke. Dan enak banget.
5: Tapi masih ada nggak sih Kak Ria sampai
4: Tunjuk
5: sekarang?
4: Tunjuk masih ada.
5: Iya, kalau yang babantal
4: babantal tuh belum pernah lihat
3: nah,
4: saya.
3: Nah, babantal ini aku baru lihat juga di konten-kontennya orang Kalimantan Barat.
5: Iya ada.
3: Iya ada konten-kontennya mereka tuh kayak makan ini.
5: Keren sih, kayak sekarang influencer juga udah well educated ya. Iya, udah merambah ke yang apa tumbuhan dan sebagainya.
3: Nah itu kan perlu jadi
5: edukasinya ya.
3: Betul, ini jadi pertanyaan menarik tadi ya, yang juga ditanyakan sama Kanopi ke Karya tadi terkait tentang anak muda ya. Back to pertanyaan pertama tadi bahwa anak muda taunya sesuatu yang udah sering banget kita lihat, kayak pakis, pucuk paku kayak gitu kan. Ya kayak bawa bantal ini juga saya baru tahu gitu loh. Dan ada juga kayak timun yang kecil-kecil itu. Timun apa ya namanya ya? Gak tahu aku timun.
4: Timun yang kecil.
3: Kecil-kecil, tapi dia baunya beda, kayak bukan kayak timun. Nah, itu juga sering ada di masakan khas Dayak tuh. Itu juga kayaknya seru untuk dikupas deh. Kayaknya tahu deh Ibu, cuman enggak ngelihat bentuknya aja.
4: Belum kebayang.
3: Belum kebayang ya. Dia tuh timun kecil-kecil. Oke, okay, nih kita back to topik lagi nih. Kalau kita perhatikan ya fenomena di kota, banyak masyarakat urban yang hobi mengkoleksi tanaman hias. Tadi kita ngomongin tentang tanaman makanan ya, terus juga terong juga. Nah, dari sudut pandang akademisi atau taksonomi sendiri, ada nggak tumbuhan asli rawa gambut Kalimantan Tengah yang sebenarnya punya potensi ekonomi tinggi kalau dikembangkan di kawasan urban?
4: Banyak ya, dari kelompok paku. Dari kelompok paku itu ada paku tanduk rusa. Nah itu kan punya potensi untuk dikembangkan jadi tanaman hias seperti itu, dan itu sudah banyak sekarang.
3: Paku tumbuh
4: tanduk rusa
5: tau, itu ya yang ditempel di itu di dinding yang menjulur gitu, tahu pasti.
3: Iya. Kita ini kayak menghayal ya, cari kemana gitu.
5: Tanduk rusa itu sebenarnya banyak banget loh di Sungai Sebangau ya. Aku lihat kalau pas lagi patroli mereka nyari dan itu kayak sampai 2 perahu besar dan itu dikirim ke Kalimantan Selatan. Berarti kan kayak permintaannya banyak kan?
3: Tinggi ya. Oke.
4: Okay. Banyak.
3: Apakah itu bisa dibudidayakan?
4: Bisa, tapi karena saya belum pernah melakukannya, jadi saya
3: belum berani menjelaskan ya.
4: Susah menjelaskan. Tapi banyak yang melakukan budidaya ini. Atau contoh lain ada paku pedang ya, kalau nggak salah saya, itu nama ilmiahnya Asplenium, dan itu biasa itu ada di rumah-rumah orang yang orang kaya ya.
3: Orang have ya.
4: Rumah-rumah orang have ya itu kelompok Asplenium itu. Itu banyak di Taman Nasional Sebangau waktu saya ke Simtrop. Itu pokoknya paku ekor kuda Asplenium itu banyak.
5: Ini apa? Kantong semar tuh banyak juga
4: kantong
5: loh yang nyari. Iya, anggrek
4: juga.
5: Dan itu
4: juga
5: susah dibudidayakan. Dia mesti ngambil dari alam kan?
4: Iya. Kantong semar.
3: Nah itu
4: anggrek.
3: Karena dia susah dibudidayakan kan perlu dijaga tuh Kak. Nah, baik ke Taman Nasional. Gimana Taman Nasional Sebangau? Apakah ada pembatasan gitu loh kalau orang pengen mengambil itu?
5: Kalau di Taman Nasional itu memang semua yang ada di dalam Taman Nasional tidak boleh diambil gitu ya.
3: Iya.
5: Even untuk dibudidayakan kita harus ada peraturan sendiri. Harus yang dibudidayakan juga harus F1-nya ya. Jadi yang boleh diperjualbelikan yang udah keturunan kedua gitu. Jadi memang kalau di Taman Nasional sampai dengan saat ini belum ada kerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan tumbuhan di dalam kawasan. Kita baru terbatas di apa namanya perikanan ya. Tapi itu bisa kedepannya ketika seumpamanya di dalam kawasan mungkin ada zona-zona tradisional yang ada kayak jelutung dan memang masih di apa di dimanfaatkan oleh masyarakat itu kita bisa kerjasamakan sebenarnya.
3: Oke, okay. Dan kantong semar tadi termasuk juga tanaman hias begitu ya?
5: Iya. Dan kalau di tahu nggak kalau apa kantong semar itu kan indikator bahwa lingkungannya itu miskin nutrisi ya, Mbak ya?
4: Benar, miskin hara.
5: Benar ya.
3: Gimana tuh?
5: Jadi
3: dia tumbuh di tempat yang unsur haranya dikit.
5: Iya, betul. Itu kenapa ketika kalau Indra apa nanam apa kantong semar gitu dipupuk, dia disiram dan sebagainya malah mati. Karena memang dia bisanya tumbuh di tempat yang miskin hara gitu.
3: Oke, itu juga kode dari alam berarti ya.
4: Dan selalu dikombinasikan dengan lumut kalau tidak salah.
5: Nah, ada apa tuh namanya kalau yang bisa
4: ya
5: aku lupa namanya istilahnya
4: apa ya,
5: dia harus simbiosis bersimbiosis gitu. Contohnya
3: itu.
5: Anggrek pensil di Taman Nasional anggrek pensil itu hanya hidup ketika ada tanaman bakung itu.
3: Oke.
5: Jadi nggak serta merta harus diketahuin juga kayak habitatnya, bagaimana dia cara hidupnya, dia bersimbiosis dengan apa aja, karena ketika diambil anggreknya aja ya otomatis mati.
3: Oke, oke. Padahal mereka tumbuhnya secara acak begitu ya. Ketika ada itu baru dia tumbuh. Ketika ada rumput bakung tadi baru dia tumbuh begitu. Sama kayak
5: mungkin ya.
3: Kayak yang lumut tadi berarti juga ya.
4: Iya, lumut itu sebagai media tanam sih sebenarnya. Media tanam kalau misalnya anggrek atau nepenthes, nah itu biasanya menggunakan lumut sebagai media tanam untuk tumbuhnya.
3: Oke.
4: Iya.
3: Menarik ya, berpotensi banget jadinya. Masih ada alternatif untuk mempertahankan begitu ya. Nah, kadang ada warga asal cabut aja nih, Bu. Tadi ada tanaman-tanaman ambil hutan gambut dipindahin ke pot ya kan, secara taksonomi dan ekologi dampak buruknya mungkin apa yang terjadi ketika mungkin ya salah satunya anggrek tadi yang udah bagus-bagus gitu kita ambil, apa yang terjadi terhadap habitat aslinya? Tanpa pengetahuan yang benar begitu.
4: Tentu kita akan kehilangan keanekaragaman jenis spesies tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada penanganan gitu atau mitigasi lah di awalnya. Memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak ya mengambil tanaman sembarangan gitu, tumbuhan sembarangan. Harus ada informasi di awal. Kalau misalnya kita mau mengkoleksi anggrek ini nemu di hutan, harus bagaimana, apakah semua diambil dikoleksi atau secukupnya saja untuk dibudidayakan di rumah seperti itu.
3: Oke, nah ini jadi penting ya, catatan buat pendengar nih. Iya. Terus bagaimana keterkaitan antara hasil riset dan juga taksonomi kampus dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Kalimantan saat ini, Karya? Apakah hasil riset yang sudah dilakukan itu ada manfaatnya atau banyak manfaatnya bagi masyarakat?
4: Kalau kita berbicara taksonomi, apakah bermanfaat langsung kepada masyarakat? Memang dia tidak langsung, maksudnya bernilai ekonomi tidak, tapi kita bisa memberikan apa informasi, pengetahuan. Oh ternyata ini sebagai contoh di Universitas Palangkaraya, oh ada tiga jenis anggrek di sana. Tapi karena sekarang ini kondisinya sedang terbakar lahannya kampus, apakah tiga jenis anggrek itu masih ada atau tidak? Nah seperti itu. Kemudian hasil riset saya mengenai jenis lumut ya, ada dua jenis baru, dua jenis new record yang sebelumnya tidak ada dilaporkan di Kalimantan.
3: Sekarang ada.
4: Sekarang ada dua jenis seperti itu. Jadi
3: udah,
4: ya informasinya berupa data, berupa pengetahuan yang bukan manfaat yang bernilai ekonomi seperti itu.
3: Oke, terkait lumut ini kan tadi juga bisa dibilang Kak Ria bahwa dia juga bisa menopang individu lainnya begitu ya,
4: iya,
3: kan, tumbuhan yang lainnya begitu ya. Jadi secara garis besarnya juga berpengaruh gitu. Nah, lumut yang ditemukan ini apakah lumut yang sudah ada aliansi tadi atau lumut baru begitu, Karya?
4: Lumutnya memang sudah ada di sini, tapi memang
5: belum dikasih nama. Ya?
3: Belum dikasih
4: sudah nama. Diberi nama, cuman peneliti lumut itu memang
5: sedikit.
4: Sedikit, seperti yang saya bilang di awal, peneliti taksonomi itu belum ada di Kalimantan Tengah. Apalagi peneliti lumut gitu yang tanamannya sering nggak dianggap gitu ya.
3: Betul, jangan sampai orang luar negeri yang ngasih nama ya.
4: Betul. Jadi ya itu. Jadi saya melaporkan dua jenis lumut yang sebelumnya belum pernah dilaporkan di sini.
3: Oke, tapi kalau dilihat dari potensi gimana karya di Kalimantan Tengah?
4: Ada satu jenis lumut yang sangat berpotensi menurut saya, itu kelompok sphagnum, adanya di Taman Nasional Sembangau.
5: Iya.
4: Iya, sphagnum itu kalau di luar negeri itu diperjualbelikan, diperdagangkan.
5: Untuk apa?
4: Untuk
5: tuh?
4: Media tanam anggrek, media tanam nepenthes seperti itu.
3: Apakah ada rencana meneliti lebih ke Taman Nasional? Ngomong aja langsung saya, Pak. Sama kan Novi.
5: Kalau budidaya enggak sih lumut?
4: Bisa, bisa dibudidaya sphagnum itu, tapi kan ada statement di awal tidak boleh mengambil yang
5: Kak. Kalau untuk budidaya kemudian dibudidaya ya enggak apa-apa.
3: Oke. Nah, ini udah diskusi ya. After meja oranye ini silahkan kalian seperti apa ya untuk jalurnya. Tapi yang pasti Kak Novi ya harus yang apa namanya dibudidaya di apa tadi? Yang keduanya gitu baru bisa diperjualbelikan gitu ya. Enggak turunan satunya. Oke. Nah, ini juga salah satu pengetahuan untuk pendengar mungkin juga ingin melakukan riset dan lain-lain ya, perizinannya kemana nih Kak dulu?
5: Sama untuk kalau di Taman Nasional sendiri kita baru perizinan kemarin, Maria juga bikin simaksi ya untuk penelitian aja sampai dengan sekarang. Jadi kalau untuk mungkin di budidaya saya harus buka peraturan lagi deh kayaknya.
3: Gimana baiknya begitu ya. Nah, kita back to Taman Nasional Sembangau yang luas banget ini ya Kak ya. Sekarang juga berjibaku untuk melindungi semuanya, bekerja keras. Nah, ada nggak pendekatan atau program edukasi yang dilakukan Taman Nasional Sembangau untuk menjaga masyarakat sekitar kawasan rawa gambut agar ikut menjaga tumbuhan lokal ini Kak?
5: Masyarakat lokal
3: dari Taman Nasional Sembangau gitu untuk mengedukasi masyarakat.
5: Iya, kalau dari kita ada namanya visit to school ya. Kita masih baru ke sekolah-sekolah sih karena memang generasi ini kan yang masih kita bisa masuki dan susupi dengan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kita punya program visit to school, dan juga kalau komunitas kita akan bawa komunitas ke dalam kawasan Taman Nasional Sembangau. Dan bagus banget ketika, karena di Taman Nasional sendiri masih sedikit banget tentang apa penelitian tentang tumbuhan, apalagi tumbuhan ya, itu juga kita masih sangat limited gitu ya. Jadi kita perlu banget nih ya, orang-orang kayak Mbak Ria dan teman-temannya mungkin yang tertarik meneliti di kawasan Taman Nasional Sembangau, dan itu nanti akan kita gaungkan informasinya kepada masyarakat secara luas melalui mungkin dari siaran ini dan platform lainnya, media sosial dan sebagainya kan.
3: Oke, nah kalau menurut sudut pandang akademisi sendiri, Kak Ria, kan dibilang Kak Ria tadi sedikit peminatnya untuk mungkin ke arah pendidikan taksonomi ini begitu ya. Kalau di luar negeri orang pada berebut ya, pada pengen nyari tahu yang baru-baru sampai ke Indonesia. A reason why begitu. Kira-kira potensi nggak kalau umpamanya orang Indonesia khususnya Kalimantan gitu, dia melakukan penelitian di sini, ada nggak potensi yang kuat kayak jalur dia? Mungkin pikiran orang saat ini kebanyakan ya kerja yang layak begitu dan lain-lain. Nah kalau di taksonomi sendiri ada nggak hal yang kayak memperkuat dia bahwa oh ini juga suatu pekerjaan yang mulia dan bagus untuk secara penghasilan begitu? Kakak sendiri sebagai dosen taksonomi gimana menilai itu gitu?
4: Agak sulit ya. Jika berbicara mengenai apakah taksonomi nanti akan bisa menghasilkan uang gitu ya. Ini cerita teman saya dulu ya.
3: Boleh banget kita dengerin cerita ya.
4: Nah, teman saya ini orang taksonomi yang kemudian berpindah. Maksudnya berpindah dalam artian ya, kalau kita berkutat hanya di taksonomi ya tentu kita tidak bisa ya mendapatkan penghasilan seperti itu. Kemudian dia berpindah ke LSM ya, NGO namanya ya Mbak ya, LSM. Yang tapi beliau di bukan dipakai istilahnya di apa ya, digunakan lah, selalu di invite ke yayasan. Sebagai contoh kayak BNF kemarin memanggil beliau untuk mengidentifikasi nama-nama jenis tumbuhan yang ada di kawasan Simtrop seperti itu. Jadi ya sebenarnya bisa untuk jadi apa namanya peluang pekerjaannya, tapi memang taksonomi ini harus banyak meluangkan waktu di dalam hutan untuk bisa mengenali jenis, dan ketika sudah mengenali jenis, nah itu baru kita bisa dipakai sama orang seperti itu untuk mendapatkan ya tadi itu.
3: Oke. Tapi taksonomi ini penting juga nggak sih Kak, kayak menemukan obat-obat herbal?
5: Iya.
3: Dia kan juga melakukan hal seperti itu ya.
5: Iya, karena kan ketika kita tahu lebih banyak tentang informasi apapun itu gitu ya. Sekarang ada namanya bioprospeksi ya. Kita menggunakan dan memproduksi secara massal. Itu ke ya saya rasa bukan cuman pekerjaan yang mulia, tapi ketika kita lebih dalam dan memang khusus tahu apapun itu,

0: jadi berarti potensi, Mbak.
1: Potensi ya. Kalau di luar negeri orang katanya ngurus paten itu per hari itu sampai ratusan. Kalau kita berapa paten dalam satu tahun gitu.
0: Iya.
1: Itu kan kayak gapnya terlalu besar ya untuk peneliti dan sebagainya.
0: Oke. Kalau kita ngomongin sekarang ya, sekarang ini mungkin tidak ada ini. Kalau 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ada yang menguasai akan hal itu, wah ini gila sih. Menurut aku ya, kayak nggak tahu kalau orang tahu potensinya seperti ini, Mbak, lebih mahal daripada emas nggak sih?
1: Iya dong.
0: Jadinya.
1: Siapa tahu kan ada tumbuhan yang bisa mengobati kanker atau
0: iya,
1: HIV.
0: Iya.
1: Kan?
0: Tapi ini perlu digarisbawahi ya, kalau dapat informasi seperti ini ya jangan disalahgunakan gitu ya, kayak tetap dengan prosedur dan jangan sampai itu punah. Nah ini cari solusinya begitu,
1: iya,
0: gimana
1: benar.
0: Cara untuk
1: iya.
0: Apa ya, untuk
1: soalnya di kita kalau viral dikit abis itu.
0: Iya.
1: Viral dikit abis,
0: jangan ya. Sampai gitu ya. Nah ini Kak Ria nih, kalau dari sisi akademisi tentang tantangan terbesar mungkin dalam mendokumentasikan tumbuhan lokal di Kalimantan dari pasar urban sampai ke rawa gambut di tengah perubahan iklim, apalagi di kondisi kebakaran lahan saat ini, apa nih kira-kira tantangannya nih, Bu?
2: Tantangannya tentu ya habitat tumbuhan itu sendiri. Karena kan sekarang ini orang yang fokus pada biodiversitas berperang dengan program-program strategis nasional yang menghilangkan kekayaan alam seperti itu. Jadi tantangannya memang kita kehilangan
1: bencana juga.
2: Iya, bencana. Kita kehilangan tempat
1: bakaran.
2: Untuk mendokumentasikan tanaman tersebut, untuk belum sempat kita mendata sudah
1: hilang habitatnya.
2: Ini sebagai contoh yang saat ini teman saya harusnya ke Gunung Mas mengambil jenis tanaman new species jenis baru ya, belum pernah diberi nama. Sekarang sudah terbakar lokasi yang akan di riset itu, kan jadinya sayang sekali seperti
1: ya.
2: Jadi orang-orang yang fokus pada biodiversitas, mendokumentasikan tumbuhan harus ya itu tadi melawan program-program yang
1: berpacu
0: dengan waktu
1: alam
0: ya,
1: dan alam
2: gitu.
0: Oke, nah kalau umpamanya setelah ini ada orang tua yang terbuka pikirannya begitu, pengen anaknya dikuliahin atau dijuruskan astronomi itu begitu ya kan, atau ada mahasiswa atau sekolah atau SMA gitu ya kan yang sudah kayak habis dengerin dialog kita ini kayak tertarik untuk melakukan riset seperti itu. Apakah ada dibikin komunitas atau tempat terlebih dahulu gitu mereka untuk eksplorasi seperti itu di Kalimantan Tengah ini sendiri, Karya?
2: Saya memang belum membuat komunitas tersebut.
1: Tapi ide bagus itu.
2: Ide bagus ya.
0: Kayaknya bisa ya sampai tamat selesai. Oke.
1: Kalau bird watching kan udah ada tuh komunitasnya. Tumbuhan belum ya?
2: Belum.
0: Nah,
1: ide bagus itu.
2: Iya, belum. Tapi saya sudah dapat info dari BNF ya. BNF itu mereka sudah ada komunitas memang merangkul teman-teman dari SMA, SMK untuk bergabung di komunitas yang mengenai tumbuhan tersebut. Karena beberapa waktu lalu saya pernah mendampingi mereka untuk identifikasi tumbuhan di kawasan Cimtrop Taman Nasional Sebangau seperti itu.
0: Oke. Kalau umpamanya ada nih komunitas tuh kah? Taman Nasional Sebangau terbuka gak untuk hal itu?
1: Iya banget dong, itu kan malah jadi mempermudah pekerjaan kita untuk menginformasikan, mengedukasi dan sebagainya. Bisa kolaborasi banget.
0: Ya udah kolab aja deh habis ini ya.
1: Selamat di sini gitu.
0: Ada momen baru nantinya ya. Oke, menarik. Terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Ariana. Sebelum kita closing, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait tentang tema kita di hari ini begitu ya, tentang ragam tumbuhan dari urban hingga rawa gambut di Kalimantan. Dari Kak Nopi dulu silahkan.
1: Apa ya, kalau aku sih kenali aja dulu semua yang ada di sekitar kita, tumbuhan, karena itu kan kekayaan kita banget ya. Jangan sampai itu tadi kayak yang dibilang Mbak Ria, kita belum tahu udah punah, udah hilang. Padahal itu kan kayak kita harusnya bangga

0: punya kekayaan yang begitu banyak dan itu juga bisa kemudian diturunkan antar generasi informasinya untuk entah itu buat pangan lokal atau apa ya, kekayaan informasi di kita.
1: Oke, kalau dari karya sendiri apakah?
2: Kalau saya melanjutkan dari Mbak Novi, setelah kenali, cintai, ya pangan lokal ya, contohnya kayak tanaman, buah lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini kan sangat banyak ya.
0: Ada banyak banget, aku baru tahu begitu banyak buah lokal di Kalimantan.
2: 62 jenis yang ada di
0: hutan.
2: Di Kota
0: hutan.
2: Palangkaraya yang diperjualbelikan dari hutan.
1: Iya.
2: Jadi
1: enak-enak lagi, Kak.
2: Iya.
1: Ada mata kucing. Bukan mata kucing sih. Yang kayak
0: dan itu enggak aku enggak dapetin di manis. Pulau lain juga. Jadi sama aja.
2: Setelah cintai pasti kita akan merasa ini memiliki. Jadi tidak lagi fokus ke apa namanya? Buah yang didatangkan,
0: yang impor-impor.
2: Jadi banyak cintailah kimia yang ada di Kalimantan.
1: Kalau untuk regenerasi kita, apa ingin disampaikan tentang taksonomi?
2: Ayo masuk biologi.
0: Belajar tumbuhan.
2: Belajar tumbuhan, ya.
1: Siapa tahu jadi peneliti taksonomi pertama di Kalimantan
2: Tengah. Iya, benar sekali, karena memang
1: kita
2: belum
1: perlu
2: ada.
1: Banget ya.
0: Ayolah kita bikin klub taksonomi.
1: Iya. Aduh, gak terasa banget ya. Kita ngobrol hampir 45 menit. Kita ngobrol hangat dan banyak banget ilmu berharga dari dua orang hebat yang sudah berbagi di sore hari ini. Mungkin terlihat santai, tapi kita udah tahu hal-hal yang baru begitu. Kayak tadi lumut baru ya. Terus juga ini
0: terong asam
1: tadi. Jadi apa namanya, Solanum
2: Kalimantanense.
1: Nah, Solanum Kalimantanense, pendengar. Saya tahu Solanum.
0: Pasar beli Solanum Kalimantanense.
1: Saya tahunya cuma Solanum Molongena.
0: Solanum Molongena.
1: Sama ini. Karena dulu kan kita ini ya agribisnis.
0: Iya.
1: Terus tahunya Orija Sativa. Carica Papaya. Tahu-tahunya itu aja waktu. Ya udah banyak hafalan yang gak hafal waktu itu. Tapi waktu tahun 2015 aku pernah ikut gelar inovasi teknologi pertanian di Palembang. Nah, cukup menghafal banyak nama-nama Latin ya.
0: Bisa tuh jadi ahli taksonomi Kalimantan.
1: Kayak kita perlu balik lagi ya membuka itu ya. Lama banget. Ayo kita ikut kelas ya, kan kalau buka klub ya sama nanti Taman Nasional Subang support ya kita ya. Kayak kita bisa sama-sama nanam bareng gitu ya kan. Oke, terima kasih ya, prepare semuanya gitu, apapun yang direncanakan semoga lancar. Dan kayaknya memang perlu ada taksonomi yang ada di Kalimantan begitu.
2: Perlu
1: ya,
2: banget, karena perlu harus banget. Manggil dari luar soalnya.
1: Nah, inilah potensi uangnya besar gitu.
0: Cuan.
1: Nah, karena kan kita nggak bisa menampik ya Kanopi ya.
0: Betul.
1: Segala sesuatu pasti berputarnya arahnya ke situ.
0: Iya,
1: gitu. Dan kita perlu tahu juga bahwa potensi-potensi itu bisa kita ambil dari hal yang tidak ada orang lain punya.
0: Betul.
1: Begitu ya. Termasuk di Kalimantan Tengah ada mungkin banyak hal-hal yang tidak ada orang lain punya tapi belum diteliti. Nah, betul, itu juga perlu banget ya. Dan dari obrolan ini kita paham kalau tumbuhan Kalimantan itu bukan sekedar hiasan atau bahkan masakan di pasar urban semata juga. Begitu ya. Setiap helai daun dan akar rawa gambutnya punya fungsi besar menjaga keseimbangan alam dan kehidupan kita semua. Terima kasih Karya, terima kasih Kanopi ya. Sama. Sukses selalu. Kayak menunggu deh kalau umpamanya udah jadi komunitas itu, bolehlah saya ikut di situ ya kan. Setidaknya kita menghafal nama-nama,
0: membuka ingatan lama
1: gitu.
2: Jangan
1: ya kan.
2: Jangan dihafal taksonomi enggak menghafal, karena ada istilah revisi nama kalau di taksonomi itu. Iya,
0: ada itu kayak terong kan jadi Kalimantanense.
1: Betul.
2: Jadi enggak perlu dihafal.
1: Berarti ada banyak Kalimantanense lainnya yang semoga perlu kita cari gitu.
2: Banyak
1: ya kan.
2: Banyak banget, kayak contoh Burmania Boornensis.
1: Apa itu?
2: Itu ada kelompok rumput-rumputan tapi namanya pakai nama Borneo. Burmania Boornensis.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya enggak perlu dihafal karena itu nanti ada peneliti lain yang merasa tidak setuju dengan nama tersebut direvisi gitu.
1: Oke.
2: Jadi tidak perlu dihafal taksonomi,
0: cukup diketahui aja.
1: Iya, jadi tahu ya. Oh, enggak seberat itu ternyata ya, pendengar. Ya. Oke, jangan terlalu banyak pikiran, yang penting itu kayak potensinya besar banget ya. Sekali lagi garis bawah bahwa potensi Anda menjadi salah satu peneliti di Kalimantan Tengah itu tinggi banget dan sangat-sangat berpotensi lah ya. Jadi untuk jangan sampai Anda apa sia-siakan sebuah potensi ini. Dan untuk pendengar, sampai jumpa lagi di Grand Radio. Kita gak selesai-selesai nih kalau lanjut terus ya. Sampai jumpa lagi di Grand Radio berikutnya. Selamat sore, bye-bye.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 dengan dinamika, sorry, Lintas Banjar Nusantara ya maksud kami.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaring koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Bang Dedi ya. Gimana kabarnya?
0: Iya, betul. Kabar di sini mendung, tapi masih malu turun hujannya. Bagaimana Palangkaraya, apakah sudah turun hujan?
1: Wah, Palangkaraya ada beberapa titik katanya hujan ya. Tapi juga masih tidak merata begitu. Namun kabut asap cukup pekat masih di Palangkaraya, rekan Dedi.
0: Iya, begitupun Samarinda. Semoga hujan merata yang akan berdampak pada berkurangnya kabut asap ya di wilayah kita ya.
1: Betul, dan kayaknya Palangkaraya atau Kalimantan Tengah termasuk yang paling pekat saat ini.
0: Paling pekat, betul sekali. Nah, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, dari Palangkaraya bukan terkait kabut asap, tapi terkait sinergi jadi kunci jaga lahan produktif Kalteng ini, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Amin laporan selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Dedi dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
3: Sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada sih yang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Sekiranya demikian.
4: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana untuk bertahan gitu Pak?
2: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena lahan kita kan dua. Kita jaga satu orang, dua orang. Harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
3: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
5: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir, kami memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran lahan. Itu aja pesan kami.
3: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Bung Dedi, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Aminuddin dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Ervi.
1: Sore Dedi, apa kabar Samarinda, Dedi dan all team di sana gimana?
0: Samarinda mendung ini Ervi. All team semuanya alhamdulillah sehat semua, semangat semua.
1: Alhamdulillah. Ya di sini juga sudah agak gelap sih ya, tapi tadi terik banget.
0: Oh, terik banget ya. Di Tarakan begitu kalau hujan, hujan banget gitu. Kalau terik, terik banget gitu ya.
1: Iya, tapi hujan nih belakangan agak males turunnya. Jadi
0: agak males.
1: Sampai air bersih kita giliran tau. Ini air PDAM lagi mati, lagi padam.
0: Wah, karena ya itu tadi tidak ada sungai di Tarakan gitu ya, sungai besar ya.
1: Cuma ngandelin waduk aja, jadi waduk. Tergantung pada curah hujan kan.
0: Iya, semoga hujannya merata di Kalimantan ya, Ervi.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa di Tarakan, Ervi?
1: Ini sebenarnya bukan dari Tarakan ya, Dedi. Ini dari Bulungan.
0: Bulungan.
1: Jadi ini terkait kebun raya yang akan dijadikan pusat konservasi dan tujuan wisata.
0: Baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan didorong tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
3: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional. Ya tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan nanti ke depan terkait dengan tata kelola Kebun Raya Bunda Yati Bulungan. Jadi
3: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian Dedi informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali kepada Dedi Purnama di Samarinda.
0: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, assalamualaikum, selamat sore Padli.
1: Waalaikumsalam Dedi. Padli ganti perempuan Dedi.
0: Dengan siapa saya?
1: Iya, dengan Auliana Dedi.
0: Oh, ini tidak dikonfirmasi. Ini ada Padli tulisannya di sini.
1: Wah, berarti Padli masih mendominasi ini ya di lintas.
0: Nah, itu dia. Ya, bagaimana cuaca di Banjarmasin, Olina? Apakah sama juga seperti Palangkaraya, Tarakan, dan Samarinda?
1: Iya, sama, hampir sama. Karena Banjarmasin, Palangkaraya, Kaltim ini kan di tengah-tengah nih ya.
0: Tengah-tengah, jadi, betul.
1: Jadi kalau misalkan ada kabut asap dari Kalteng, pasti kebawahnya sampai ke Banjarmasin dapat ininya, dapat serangan kabut asapnya.
0: Apakah
1: ya, jadi dari pagi?
0: Apakah sama pekatnya dengan Palangkaraya ini Banjarmasin?
1: Iya, kurang lebih hampir, tapi mungkin pekatan di daerah Kalteng ya, Palangkaraya daripada Banjarmasin ya. Jadi mulai dari pagi tadi jam kurang lebih jam 9 itu sudah bau menyengat, sudah pekat. Jadi bergeser hampir ke siang baru tuh agak-agak sedikit reda kabut asapnya. Kasian ini aja sih, bandara penerbangan gitu kan ya, terdampak semua.
0: Betul, ada penundaan penerbangan jadinya ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin, Auliana?
1: Ya, terkait dengan evakuasi korban KM Pirgo Transport 8, rekan Dedi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Rekan Dedi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Auliana, dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi Mursalin. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dedi Purnama.
0: Iya, bagaimana Nunukan, apakah cuacanya sama dengan kota-kota lainnya tadi?
1: Untuk Nunukan sejak pagi hingga saat ini cerah berawan, rekan Dedi.
0: Cerah berawan ya.
1: Ya.
0: Berarti aman untuk malam mingguan gitu ya, Rusdi.
1: Aman dan terkendali.
0: Iya, ada informasi apa dari Nunukan ini?
1: Ya, terkait tentang masalah masyarakat yang ada di desa seberang di Pulau Sebatik ini masih menunggu ganti untung lahan terkait tentang OBP antara Indonesia dan Malaysia, rekan Dedi.
0: Baik, baik. Silakan urusi laporan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, warga desa seberang di Sebatik masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak OBP Indonesia Malaysia. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
3: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
2: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
4: Jadi saya sekarang Pak terlilit utang di bank, setiap bulan ditagih, apalah kecil. Saya yang pakai membayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Iya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari hutang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
2: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
5: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim. Jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya. Perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara. Ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Kuntur.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E 28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
2: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122. Jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Saya sampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya yang bersangkutan dari investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
1: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
2: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali di Balikpapan.
1: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili seluruh kabinet kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Ya pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
4: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya, pendengar menit 48 lepas 16 waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan selamat sore untuk pendengar semua yang lagi di jalan. Hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan pakai motor jangan lupa pakai helmnya ya. Hati-hati rambu-rambu lintas di perjalanan, dan semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan Pro 1 RI Palangkaraya, lagu-lagu terbaik juga sudah siap menemani Anda dari tadi dan sampai sekarang, dan nantinya juga pendengar. Dan tepatnya nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Gema Nuansa Senja ya. Jadi stay tune terus aja di Pro 1 RI Palangkaraya. Lagu-lagu terbaik, info-info menarik juga sudah siap untuk menemani Anda. Dan pendengar, gimana? Walaupun kabut masih pekat, hati Anda tetap harus semangat ya. Jangan sampai galau, gundah gulana gitu. Menikmati sorenya, ada lagu dari Haiko, Bahagia Bersamamu akan menggema di ruang dengar Anda, pendengar.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

95,9 FM Pro Satori Palangkaraya, pendengar kita bersua dalam Gema Nuansa Senja edisi Sabtu 26 September 2026. Pendengar, kita informasikan waktu azan maghrib wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 21 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga jelang menunggu waktu maghrib kita hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan 145 bersama Dina Andriani dan juga Bardiah yang tentunya menemani Anda sambil menunggu waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, Pro Satria Palangka Raya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya juga kami hadir dengan lagu-lagu terbaik masih pendengar di Infodom Music hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 26 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Namanya itu mengkerut ya, seperti apa, seperti kerupuk itu jadinya.
3: Mungkin karena kemarau ditambah asap nih jadinya kan.
1: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama, kondisi musim kemarau sepanjang yang dan minimnya sinar matahari akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berpengaruh pada produksi hasil pertanian di Kalimantan Tengah, di mana pemerintah diharapkan dapat menangani karhutlah dengan sigap agar dampak tidak semakin besar. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Tanamannya itu mengkerut ya, seperti apa, seperti kerupuk itu jadinya.
4: Kemarau panjang yang terjadi di Kalimantan Tengah memberikan dampak buruk terhadap sektor pertanian. Kondisi tersebut diperparah oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi hingga saat ini, sehingga turut menjadi faktor berkurangnya produksi pangan. PLT Kepala UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Kalimantan Tengah, Warismun mengatakan, kabut asap tebal akibat karhutla menyebabkan minimnya sinar matahari yang dibutuhkan tanaman sayuran untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal dan berdampak terhadap hasil panen petani.
2: Saya melihat di beberapa tanaman itu seperti tanamannya itu mengkerut ya, seperti apa, seperti kerupuk itu jadinya. Tanaman-tanaman kecil, tanaman terutama yang sayur-sayur hijau itu sangat-sangatlah apa, terganggu.
4: Sementara itu, petani buah Palangkaraya Riswandi mengatakan, kondisi kabut asap karhutla menimbulkan peningkatan karbon yang turut mengganggu perkembangan tanaman buah. Menurutnya, gangguan akibat karhutla perlu segera ditangani agar tidak memberikan dampak yang semakin besar terhadap produksi pangan daerah.
5: Sedangkan karbon, yang saya tahu, emang makanan tanaman itu karbon, cuma tambah asap ini karbon yang kapasitas dibutuhkan oleh tanaman untuk metabolisme fotosintesa itu dalam tanda kutip berlebihan.
4: Bukan hanya berdampak pada produksi pangan, kondisi kabut asap karhutla juga mempengaruhi harga sejumlah komoditas pertanian di pasaran. Karena itu, penanganan karhutla dan pemulihan kondisi lingkungan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga produktivitas petani serta ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, beragam jenis ikan sungai di Palangkaraya mengalami kenaikan harga di tingkat pedagang seiring kondisi kekeringan. Salah seorang penjual ikan, Sugiyato, juga mengatakan kenaikan harga paling tinggi terjadi pada ikan nila, yakni kini mencapai Rp56.000 per kilogram dan selanjutnya sekitar Rp45.000 di tingkat agen. Dan Sugiyato juga mengatakan kenaikan harga membuat jumlah pembeli berkurang sehingga berdampak terhadap penjualan. Sugiyato juga berharap hujan segera turun agar kondisi keramba kembali baik dan aktivitas penjualan ikan dapat kembali normal. Pendengar, kabut asap akibat karhutla menyelimuti kota Palangkaraya hingga saat ini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Mungkin karena kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mogok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
3: Tingkat naiknya hampir 2 kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
6: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
7: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
6: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muraya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan lahan secara produktif sebagai salah satu upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining mengatakan pengolahan lahan secara tepat dapat mencegah lahan terbengkalai sekaligus meningkatkan pemeliharaan kawasan yang rawan terbakar, di mana pemanfaatan lahan tersebut mencakup lahan masyarakat maupun kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aturan dan tata ruang yang berlaku. Pemprov Kalteng juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan agar lahan masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif. Di mana berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana atau Karhutla Kalteng per 24 September 2026 tercatat sebanyak 4.241 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 14.075 hektar lebih. Pemprov Kalteng juga menempatkan pengolahan lahan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla agar pengendalian tidak hanya dilakukan secara kebakaran terjadi. Pendengar, Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya mendorong ibu-ibu anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau DPW P3 untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum melalui pelatihan public speaking untuk meningkatkan percaya diri dalam berbagai kegiatan organisasi dan juga kemasyarakatan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
8: Kita harapnya berharap bahwa agar lebih berani berbicara di hadapan khalayak masyarakat khususnya, membuat mereka lebih percaya diri berbicara di depan umum.
9: 12 orang ibu-ibu anggota DWP Partai Persatuan Pembangunan P3 Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan wicara untuk pemula melalui pelatihan public speaking guna meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum sehingga mampu tampil lebih percaya diri dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Di sela-sela kegiatan, Wakil Sekretaris DWP P3 Provinsi Kalimantan Tengah, Saripah Pahmar Rivalia, menyampaikan kerjasama DWP P3 dengan Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya, pelatihan public speaking wicara untuk pemula agar anggota DWP P3, khususnya kalangan ibu-ibu, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum, dengan harapan pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membekali anggota DWP P3 dengan kemampuan berkomunikasi secara baik, termasuk memahami tata cara, etika, dan tata krama ketika berbicara di hadapan masyarakat. Saripah menjelaskan kemampuan public speaking penting dimiliki anggota karena kerap terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan membutuhkan kemampuan protokoler. Menurutnya, peserta diharapkan tidak lagi merasa gugup atau minder saat harus tampil dan berbicara di depan khalayak. Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan pelatihan public speaking yang pertama kali dilaksanakan dan diharapkan dapat kembali digelar dengan cakupan yang lebih luas. Materi yang diberikan juga diharapkan dapat dipraktekkan peserta dalam berbagai kegiatan organisasi maupun di tengah masyarakat.
8: Membuat mereka lebih percaya diri, berbicara di depan umum, dan juga mengetahui lah gitu kan, bagaimana tata cara berbicara di hadapan masyarakat, publik khususnya, tata aturan, tata krama, etika berbicara di hadapan, yang pasti sih memupuk kepercayaan diri mereka sih lebih seperti itu. Karena kita di kepengurusan tuh sangat perlu dan sangat penting keprotokoleran setiap ada kegiatan dan lain sebagainya gitu.
9: Sementara itu, Ketua Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya, Jahra Aryani, menilai antusiasme peserta mengikuti pelatihan sangat tinggi, meskipun sebagian besar peserta telah berusia 50 tahun ke atas. Namun demikian, ungkap Jahra, para peserta dinilai memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar yang luar biasa. Jahra Aryani mengatakan salah satu hal utama yang perlu dimiliki peserta ketika tampil di depan publik adalah keberanian untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Peserta didorong untuk tidak minder, berani tampil, serta tetap mengedepankan sikap dan perilaku yang baik dalam berkomunikasi.
10: Kalau saya melihatnya, mereka sangat luar biasa sekali ya, tingkat keingintahuannya itu sangat besar. Makanya meskipun kita ibu-ibu, mereka ini usia 50 tahun ke atas, tapi kalau mengikuti kegiatan itu sangat luar biasa, antusiasnya tidak diragukan lagi.
11: Berarti ini kegiatan ini akan kerjasama lagi ya Mbak? Ini baru sekali ya katanya?
10: Iya betul, baru sekali. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi kerjasama, karena kita public speaking ini adalah mengatur mereka nanti untuk kedepannya, karena sebentar lagi kita akan adakan muswil untuk WPP.
9: Kedepan Kampung Dongeng Indonesia dan DWP P3 berencana melanjutkan kerjasama dalam kegiatan public speaking. Kemampuan tersebut dinilai semakin penting karena anggota akan terlibat dalam berbagai agenda organisasi dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, pengunjung Taman Bermain Dango di Palangkaraya mengalami penurunan signifikan hingga 80% akibat kabut asap karhutla. Penurunan tersebut terjadi karena banyak orang tua melarang anaknya bermain di luar rumah setelah banyak anak terkena ispa atau infeksi saluran pernafasan akut. Staf keuangan Taman Bermain Dango, Sinta, mengatakan kabut asap juga masuk ke dalam area Taman Bermain. Karena itu pihaknya membagikan masker kepada pengunjung.
12: Kami bagi-bagi masker sih Kak untuk anak-anaknya gitu. Terus karyawan kami juga kami bagikan masker gitu sih Kak.
13: Berarti dibagikan masker gratis lah.
12: Iya, kayak gitu.
13: Berarti himbauannya enggak ada tapi pelaksanaannya
12: iya, ada.
1: Selama kabut asap tidak ada pembatasan jam operasional di Taman Bermain Dango, pihaknya berharap kabut asap cepat reda agar anak-anak dapat bermain dengan tenang dan orang tua tidak takut membiarkan anak beraktivitas di Taman Bermain. Pendengar, keberadaan pembangunan Sekolah Garuda mendapat apresiasi Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan berharap peserta didik akan direkrut berasal dari kalangan orang tua tidak mampu tetapi berprestasi, terlebih yang ditinggal di pedalaman kota. Selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Edi Suroso dengan Ketua Aisyah sekaligus Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ibu Dr. Sanawiyah, berikut ini.
14: Ya, selamat petang pendengar RRI. Saat ini saya bersama dengan Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yaitu Ibu Dr. Sanawiyah. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan keberadaan program Astacita Presiden Prabowo, yaitu mendirikan sekolah Garuda di Kalimantan Tengah. Baik, selamat petang Bu Sanawiyah.
15: Selamat petang.
14: Ya, bagaimana pendapatnya Bu Sanawiyah dengan keberadaan sekolah Garuda yang akan dibangun oleh Prabowo Presiden kita ini, Bu?
15: Tentu kita sangat apresiasi ya keberadaan sekolah Garuda ini. Tetapi selain sekolah Garuda, terlebih dahulu lebih baik bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada di Kalimantan Tengah khususnya, terutama sekolah-sekolah yang masih membangun, masih bangunannya kurang layak, itu sebaiknya dibantu untuk diperlayak kembali. Dan sekolah-sekolah swasta juga, karena tujuannya kan untuk masyarakat Kalimantan Tengah, sekolah-sekolah swasta juga harus diperhatikan. Walaupun mereka tidak bergantung kepada pemerintah, tetapi pemerintah harus melihat bahwa sekolah-sekolah swasta itu untuk menunjang program pendidikan pemerintah juga gitu. Karena semuanya kan untuk masyarakat luas. Jadi selain sekolah Garuda, sekolah-sekolah yang ada juga sebaiknya diperhatikan gitu, Mas.
14: Oke, pentingnya pendidikan ini apa sih Bu menurut Bu Sanawiyah bagi masyarakat kita nih Bu? Mungkin bagi masyarakat tidak mampu begitu. Apa pentingnya pendidikan bagi mereka?
15: Karena ya, karena pendidikan ini adalah untuk peradaban lebih baik gitu. Ketika ingin peradaban itu maju, maka pendidikan harus diutamakan. Ketika ingin merubah keadaan lebih baik, tentu pendidikanlah yang terlebih dahulu diperhatikan gitu. Tidak bisa melaksanakan program pemerintah atau program masyarakat lainnya tanpa berpendidikan. Begitu, Mas.
14: Oke. Kalau melihat di Kalteng sendiri Bu Sanawiyah, bagaimana Bu pendidikan yang harus dibenahi Bu, artinya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin ada kaitannya dengan pembangunan sekolah begitu, infrastruktur lah.
15: Betul, tidak hanya infrastruktur sih, Mas. Masyarakat-masyarakat yang di pinggiran, masyarakat atau siswa-siswi yang di pinggiran, itu juga harus diperhatikan pengajarnya. Karena pengajarnya ini rata-rata dari perkotaan. Jadi ketika ditempatkan di pinggiran itu jarang masuk. Silahkan dilihat atau didatang ke sekolah-sekolah pinggiran itu, siswa-siswinya itu jarang ada gurunya, itu juga membuat kita prihatin. Nah, mau menyampaikan belum ada kesempatan yang lebih gitu, menyampaikan kepada pemerintah daerah, jadi khususnya dinas pendidikan. Lebih baik itu para pengawas-pengawas dinas pendidikan itu harus betul-betul turun ke sekolah-sekolah pinggiran itu.
14: Jadi sebelum adanya muncul sekolah Garuda ini harus dibenahi dulu Bu ya, artinya yang di pinggiran begitu Bu ya.
15: Betul, yang sudah ada itu diperhatikan dan baik, diperbaiki dulu. Kalau memang kekurangan, ya bolehlah didirikan sekolah-sekolah Garuda.
14: Oke, Bu, saya lihat program dari Aisyah juga menambah ke dunia pendidikan, Bu ya. Apa bagaimana perkembangan saat ini yang sudah dibangun sekolah-sekolah seperti non formal itu? Bagaimana Bu sekarang?
15: Betul, Aisyah juga memiliki program yaitu di Majelis Pendidikan sekolah tingkat atas sampai ke bawah gitu, dari TK, SD, tentu juga SMP untuk di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Palangkaraya ini masih sampai baru di SD-nya, dari TK sampai SD. Nah, tentu masyarakat yang percaya kepada organisasi Aisyah, yaitu Perempuan Muhammadiyah, yang memang tujuannya itu untuk masyarakat tidak melihat apakah agamanya apa, suku apa gitu, semuanya itu untuk membantu pemerintah di bidang pendidikan. Jadi lewat organisasi kemasyarakatan, kami sangat konsen juga di bidang pendidikan itu, dari TK sampai perguruan tinggi kalau di seluruh Indonesia.
14: Baik, baik, terakhir.
15: Maunya di Kalimantan Tengah juga kan sampai ke perguruan tinggi.
14: Betul, betul sekali, luar biasa sekali Aisyah, kita akui ya Bu Sanawiyah. Bu, terakhir pertanyaan saya Bu, apa harapan Ibu terkait dengan program Astacita ini Bu, seperti sekolah rakyat, sekolah Garuda ini, apa harapan Ibu ke depannya?
15: Harapannya betul-betul masyarakat yang di pedalaman itu menikmati hasil program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya aset cipta presiden di sekolah-sekolah Garuda. Memang betul-betul untuk masyarakat, terutama masyarakat pedalaman, masyarakat tidak mampu, benar-benar mereka lah yang menikmati. Anak-anak yang tidak mampu gitu ya, terutama anak yatim piatu dan duafa yang memang betul-betul mereka ingin sekolah tapi sekarang belum mendapatkan fasilitas pendidikan karena bayar gitu kan, seragam sekolah walaupun tidak bayar masuk tapi mereka diwajibkan untuk pakai seragam. Seragam itu kan membayar, buku juga membayar, tidak bergratis begitu saja walaupun tidak ada SPP.
16: Betul, betul. Oke, terima kasih sekali Bu Sanawiyah, luar biasa jawaban dari wawancara kita pada petang ini, Bu. Terima kasih Bu Sanawiyah.
15: Terima kasih.
16: Iya, selamat bekerja. Terima kasih. Ya.

Mendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya, pendengar menit 42 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan selamat petang sekali lagi untuk Anda yang lagi dengan aktivitasnya, mungkin sedang santai, atau mungkin juga baru pulang kerja, atau baru berangkat kerja. Banyak hal ya, kalau di jam-jam segini dengan segala aktivitas di luar sana. Kita doain semoga selalu sehat, dan selalu kita ingatkan untuk Anda yang menggunakan mobil, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya ya, dan pakai maskernya juga kemanapun Anda berada, karena kondisi pekat kabut asap masih lumayan tebal di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sehat-sehat selalu pendengar semua ya, banyak minum air putih, jangan lupa selalu kita ingetin ya pendengar ya, gak pernah bosan udah ngingetin semua, bahkan setiap segmen kadang udah diingetin biar pendengar gak lupa akan hal tersebut ya. Jangan sampai sakit dulu pas baru menyadari ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, walaupun kita tahu kondisinya seperti ini ya kan. Nah pendengar, apalagi udah kondisinya kayak gini, semakinlah kita tingkatkan kewaspadaan kita, dan juga cara kita begitu ya menjaga daya tahan tubuh kita di kondisi seperti ini. Dan juga selalu hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda bersama Prosatori Palangkaraya. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang lagi mendengarkan kita melalui aplikasi Radio Digital. Di luar sana banyak ojek online, driver online yang sedang bekerja ya dengan luar biasanya, ataupun juga ada pedagang UMKM. Sehat-sehat selalu kalian semua ya. Yang penting bagi kita adalah kesehatan yang utama gitu, dan selanjutnya rezeki akan menyusul. Apapun itu kondisinya, tetap semangat, dan kita berdoa semoga cepat berlalu ini semua ya pendengar.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
2: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Tenda itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
5: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
7: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
5: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
6: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
8: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
6: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
9: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
10: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
9: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
11: Olahraga saja. Gimana itu?
12: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang gimana?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
9: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
13: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
14: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Krianusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
13: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpoka.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan kisah dadakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
18: Awalnya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Saya mau ngapain lagi?
16: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
16: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
21: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
20: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
22: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
20: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Victor Ponte.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta.

0: Honor. Dari Jakarta, Nia Ratu Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126 dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 dari Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin kembali menemani Anda dalam mimbar agama Kristen, sebuah ruang untuk sejenak menenangkan hati, memperkuat iman, dan menemukan pesan-pesan kehidupan yang dapat kita renungkan bersama. Pendengar, dalam perjalanan hidup ada kalanya kita merasa takut dan mampu menghadapi semuanya. Namun ada pula ketika langkah terasa berat, penuh kekhawatiran, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Di tengah keadaan seperti itu, kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan malam ini, pendengar, kita akan bersama-sama merenungkan tema dalam penyertaan Tuhan dengan dasar firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 15. Dan telah hadir pendengar, tentunya juga beliau merupakan penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya, ada Ibu Pendeta Nopi Pratenti. Halo, selamat malam.
1: Shalom. Halo, selamat malam. Shalom.
0: Gimana kabarnya Ibu Novi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa sekali. Yeah. Dan pendengar, saya mengajak Anda semua untuk membuka hati dan pikiran Anda untuk menerima perenungan kita terkait hidup dalam penyertaan Tuhan dengan dasar firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 15. Kepada Ibu Pendeta kami persilahkan untuk renungan malam hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan dan anugerah-Mu pada hari ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami serta curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti isi hati dan kehendak-Mu yang benar. Tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat RRI dimanapun berada yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada saat malam hari ini, yaitu diambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Di bawah perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya baca sekali lagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudariku, sahabat RRI yang dimanapun berada, yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Setiap orang memiliki tujuan dalam hidup, tetapi perjalanan menuju tujuan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai tantangan, kesulitan, dan keputusan yang harus dihadapi. Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, kita pun menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan ini. Musa sebagai pemimpin umat Israel menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mencapai tujuan mereka tanpa adanya penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Musa dengan penuh keyakinan dia berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak mau melangkah jika Tuhan tidak menyertai mereka. Penyertaan Musa ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekadar tambahan dalam hidup, melainkan kebutuhan utama di dalam kehidupan kita orang percaya. Hari ini kita pun perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu dalam penyertaan Tuhan. Ada tiga hal hidup dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama, bukan pilihan. Sekali lagi, yang pertama, penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama, bukan pilihan dalam kehidupan kita. Musa tidak meminta senjata, pasukan yang kuat, atau strategi perang dalam menghadapi perjalanan yang sulit. Yang ia minta hanyalah kehadiran Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Musa penyertaan Tuhan itu lebih penting dari segala hal yang ada di dalam kehidupannya. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan kepandaiannya, kekayaannya, relasi atau usaha sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Namun firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati Tuhan dimanapun berada, tanpa penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan memiliki arti yang sejati. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pelayanan atau studi, pastikan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Pastikan Tuhan yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Jangan mengambil langkah tanpa doa dan mencari kehendaknya terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu penyertaan Tuhan membawa perbedaan. Ketika Tuhan menyertai hidup seseorang, pasti ada perbedaan yang nyata. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-16, Musa berkata yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain adalah penyertaan Tuhan. Bukan kekuatan militer, bukan jumlah rakyat, bukan kekayaan, tetapi kehadiran Tuhan yang membuat mereka istimewa. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita hidup kita mencerminkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita dan hikmat, atau justru kita hidup sama seperti orang dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan dalam kehidupan kita karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan menjamin keberhasilan. Musa tahu bahwa tanpa Tuhan perjalanan bangsa Israel akan sia-sia. Namun dengan penyertaan Tuhan, mereka akan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Hal ini juga terbukti dalam kisah-kisah lain di dalam Alkitab seperti Yosua. Dia berhasil menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan menyertainya. Bisa kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yang kedua adalah Daud. Daud mampu mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan ada bersamanya. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Dan yang ketiga adalah Yusuf. Di mana kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan mengalami banyak penderitaan. Akhirnya menjadi pemimpin di Mesir karena Tuhan menyertai kehidupannya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut gagal. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita orang percaya. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sahabat RRI dimanapun berada yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan sejati bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup tanpa penyertaan Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Itu adalah tiga hal bagaimana supaya hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama, bukan pilihan. Kedua, penyertaan Tuhan membawa perbedaan. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan menjamin keberhasilan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat perbedaan yang nyata, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan dan kepastian akan masa depan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan studi kita. Sama seperti Musa, kita harus berani berkata kepada Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Dikatakan bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jangan mengambil langkah tanpa Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupan kita kepadanya dan rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita setiap harinya. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Biarlah hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Baik, mari kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, seperti Musa, kami menyadari bahwa kami tidak dapat menjalani hari-hari dan melangkah maju tanpa kehadiran dan bimbingan-Mu. Ampunilah kami jika sering berjalan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mulai hari ini, tuntunlah setiap langkah kehidupan kami dan biarlah penyertaan Tuhan senantiasa nyata memimpin jalan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
0: Amin. Pendengar, kita sudah mendengarkan bersama mimbar Agape Kristen malam hari ini dengan tema hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan menuntun kita dalam langkah kita. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini tidak hanya menjadi perenungan sesaat, tetapi juga menjadi kekuatan ketika kita menghadapi tantangan, mengambil keputusan, maupun ketika kita harus melangkah di tengah ketidakpastian saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta.
1: Sama-sama.
0: Ibu Pendeta Novi Pratenti dari Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang telah hadir juga berbagi firman serta pesan yang begitu bermakna di malam hari ini. Semoga sehat selalu Ibu Pendeta. Amin. Dan tentunya juga semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu Pendeta Novi di mimbar agama Kristen berikutnya. Dan saya Aminuddin juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah menjaga iman, menebar kasih, dan percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita tidak pernah berjalan sendirian, ada Tuhan di sana. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Mas Nurwadi Putra yang akan menemani Anda pendengar dalam Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata ini sengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati, selamat malam dan sampai jumpa kembali di mimbar agama Kristen Pro 1 dari Palangkaraya berikutnya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Mendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
6: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari dan sekitarnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Minggu 27 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan pada pagi hingga menjelang siang hari yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan bagian utara dan tengah, Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Palangkaraya, Barito utara bagian barat, dan Pulang Pisau bagian utara. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito utara, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah, dan Barito timur bagian timur. Dan pada dini hari, hujan ringan hingga sedang masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Barito utara bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi Sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara dan tengah, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan untuk informasi cuaca esok hari. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Sabtu 26 September 2026. Selamat bermalam minggu ya pendengar dimanapun Anda berada. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Lamandau FM 95,5, dan FM 88. Ada Sampi di FM 93,6 serta Purukcawi di FM 97,2. Tak ketinggalan ada Pangkalamu di 99,2. Channel kami bisa Anda dengarkan juga dari RRI Digital dengan menginstalnya lewat smartphone Anda lewat application store atau play store lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan benar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Jangan lewatkan juga mini drama radio dan obrolan komunitas dan melodi memori tentunya, dan akan kita tutup dengan jazz music. Dan kini kami hadirkan di ruang dengan Anda mini drama radio di Bali Medali. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

0: upaya untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Di balik setiap medali yang berkilau, tersimpan cerita tentang keringat, air mata, dan perjuangan yang tak terlihat mata. Inilah kisah tentang Andra, seorang atlet muda yang bercita-cita tinggi, dan Raffi, sahabat sekaligus pesaing terdekatnya di lapangan. Mereka berlatih bersama, tertawa bersama, namun sebuah perlombaan membuat segalanya berubah. Antara ambisi dan persahabatan, antara kemenangan dan harga diri. Disinilah kisah di balik medali dimulai. Pagi yang cerah menyambut suasana sekolah yang mulai hidup. Di kejauhan, terdengar langkah-langkah cepat menghentak lintasan. Disertai teriakan semangat dari para pelatih dan siswa yang berlatih. Udara pagi terasa segar, namun di antara desir angin yang berhembus lembut, terselip ketegangan yang tak kasat mata. Di sisi lapangan, dua atlet andalan sekolah, Raffi dan Andra, tengah melakukan pemanasan. Keduanya sama-sama berambisi membawa nama sekolah mereka ke puncak kemenangan dalam lomba lari tingkat kota yang tinggal beberapa hari lagi.
1: Andra, kali ini aku gak mau kalah. Aku harus bawa pulang medali emas untuk sekolah. Aku udah kerja keras selama ini. Gak ada alasan buat gagal lagi.
2: Kita sama-sama latihan, Vi. Yang penting, kita berusaha maksimal dan tetap jaga sportivitas. Kadang menang itu soal waktu, tapi sikap sportif bakal diingat selamanya.
1: Kamu terlalu santai, Indra. Di dunia olahraga, yang diingat cuma pemenang.
2: Tapi tanpa semangat tim, kemenangan juga gak akan berarti.
1: Itu cuma alasan orang yang takut kalah. Lihat saja nanti. Aku akan buktikan kalau kerja keras dan ambisi jauh lebih penting dari omongan manis soal kebersamaan.
2: Raffi, kamu salah paham. Aku bukan takut kalah. Aku cuma gak mau menang dengan cara yang salah. Apalagi kalau harus nginjak orang lain.
1: Hidup gak sesederhana itu, Ndra. Dunia olahraga keras. Kalau kita gak jadi yang terbaik, kita dilupakan.
2: Mungkin, tapi aku percaya. Jadi yang terbaik bukan berarti harus jadi yang paling egois.
1: Kita lihat saja nanti di seleksi. Aku gak akan ngerem cuma karena kamu teman.
2: Silahkan, aku juga gak akan berlari secepat mungkin. Tapi bukan buat ngalahin kamu, Vi. Buat ngalahin diriku sendiri.
0: Beberapa hari kemudian, suasana lapangan terasa berbeda. Mentari pagi belum tinggi, tapi suara peluit sudah terdengar nyaring, memecah keheningan. Latihan semakin intens. Setiap langkah, setiap hembusan nafas, kini dipenuhi rasa tegang sekaligus semangat membara. Pelatih Seno, sosok yang tegas namun bijaksana, berdiri di tengah lapangan sambil memperhatikan anak didiknya satu persatu. Ia mengumpulkan seluruh tim. Semua tahu kata-kata pelatih Seno tidak pernah main-main. Hari perlombaan sudah semakin dekat, dan setiap detik latihan kini terasa seperti ujian terakhir sebelum mereka benar-benar bertarung di arena sesungguhnya.
3: Baik, besok seleksi terakhir, siapapun yang lolos akan mewakili sekolah ke tingkat kota. Ingat, bukan hanya kecepatan yang dinilai, tapi juga kerjasama dan disiplin.
1: Pelatih, bukankah saya sudah punya catatan waktu yang terbaik? Kenapa masih perlu seleksi lagi?
3: Betul, Raffi. Catatan waktumu memang bagus, tapi ingat, lomba tingkat kota bukan ajang individu. Kita butuh tim yang solid, bukan hanya pelari tercepat.
1: Tapi pelatih, saya sudah berlatih lebih keras dari siapapun. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kemampuan saya?
3: Kerja keras itu penting, Raffi. Tapi tanpa kerendahan hati, semua latihanmu bisa sia-sia. Aku ingin lihat bukan cuma siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa diandalkan saat rekan setimnya jatuh.
1: Jadi maksud pelatih, saya belum cukup baik.
2: Raffi, jangan salah paham. Pelatih cuma ingin semua adil. Kita latihan bareng, hasilnya nanti yang bicara.
1: Kamu gampang ngomong gitu, Ndra. Dari dulu kamu selalu dianggap panutan. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku harus berjuang keras biar dilihat.
2: Vi, kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Gak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang penting, kita tetap satu tim.
3: Cukup. Aku gak mau dengar ada perselisihan di antara kalian. Ingat, sikap di luar lintasan sama pentingnya dengan performa di dalam lintasan.
0: Seleksi berlangsung ketat. Seluruh peserta bersiap di garis start dengan wajah tegang dan fokus. Di pinggir lintasan, pelatih Seno berdiri dengan tangan terlipat di dada, memperhatikan satu persatu anak didiknya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang paling mencuri perhatian, Raffi dan Andra. Dua sahabat yang kini berdiri sebagai rival, sama-sama membawa ambisi dan harapan besar.
4: Ayo semangat, sedikit lagi garis finish.
0: Beberapa meter menjelang garis akhir, Andra tersandung dan hampir jatuh. Waktu seolah melambat. Sorak-sorai yang tadi riuh mendadak berubah menjadi teriakan panik dari pinggir lapangan. Debu berterbangan, tubuh Andra hampir menyentuh tanah. Raffi yang sudah lebih dulu di depan sempat menoleh. Dalam sepersekian detik, pikirannya beradu antara keinginan untuk menang dan naluri sebagai sahabat.
1: Aduh, kalau aku berhenti, aku bisa kalah. Tapi...
0: Tanpa banyak pikir, Raffi kembali ke belakang dan meraih tangan Andra.
1: Andra, kamu gak apa-apa. Ayo bangun, kita bisa finish bareng.
5: Aku cuma kepleset, Vi. Kamu lanjut aja dulu, aku gak apa-apa.
1: Enggak, kita mulai bareng, kita juga harus selesai bareng. Ayo.
0: Raffi meraih tangan Andra dan membantunya berdiri. Keduanya mulai berlari kembali ke arah garis finish.
4: Ayo, sedikit lagi, kalian bisa.
0: Langkah mereka tak lagi sekencang sebelumnya, tapi semangat di mata mereka jauh lebih kuat dari rasa lelah. Raffi dan Andra berlari berdampingan, saling mendorong satu sama lain untuk terus maju.
4: Luar biasa, mereka finish bersamaan.
3: Kalian berdua baru saja kasih pelajaran yang berharga buat semuanya di sini. Kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak ninggalin temannya di belakang.
5: Makasih, Vi. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak sampai garis finish.
1: Kita sama-sama, Andra. Kayaknya hari ini aku baru paham arti sportivitas yang sebenarnya.
3: Itu baru jiwa atlet sejati.
0: Keesokan harinya, pengumuman seleksi dibacakan di lapangan sekolah. Semua peserta berkumpul dengan wajah tegang. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut menahan nafas menunggu siapa yang akan terpilih. Raffi dan Andra berdiri berdampingan, tak lagi sebagai pesaing, tapi sebagai sahabat yang saling menghargai perjuangan satu sama lain.
4: Yang terpilih mewakili sekolah ke tingkat kota adalah Raffi dan Andra.
1: Apa? Dua orang?
3: Ya, Raffi. Kalian berdua akan mewakili sekolah sebagai tim estafet. Kalian terbukti punya kecepatan dan lebih dari itu, semangat sportivitas.
5: Syukurlah. Jadi kita tetap satu tim, Vi.
1: Aku sempat salah paham, Dra. Waktu itu aku terlalu fokus sama kemenangan sendiri. Tapi sekarang aku sadar, kita menang karena kita saling dukung, bukan saling kalahkan.
4: Nah, itu baru semangat juara sejati.
3: Ingat, medali memang penting, tapi yang lebih berharga adalah sikap dan kerja sama kalian. Besok kita mulai latihan tim untuk persiapan tingkat kota.
1: Partner?
5: Iya, partner. Dan juga sahabat.
3: Ya, saya ingin kalian turun di nomor estafet. Kalian saling melengkapi. Kemenangan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa maju bersama.
5: Kita buktikan, Vi. Dengan kerjasama, kita bisa lebih kuat.
1: Maaf, Ndra. Aku terlalu egois kemarin. Sekarang aku tahu, medali bukan segalanya. Persahabatan dan sportivitas jauh lebih berharga.
0: Senyum mereka menghapus semua ketegangan yang sempat tumbuh di antara persaingan. Di balik medali yang kelak akan mereka raih, tersimpan kisah tentang persahabatan, sportivitas, dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu tiba. Dengan semangat dan kerjasama, Raffi dan Andra berhasil membawa pulang medali emas untuk sekolah mereka. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion. Bendera sekolah berkibar dengan bangga. Di atas podium, keduanya berdiri berdampingan, bukan hanya sebagai juara, tapi sebagai simbol dari arti sportivitas sejati. Wajah Raffi tampak berbeda. Kini penuh rasa syukur dan kedewasaan. Ia menoleh pada Andra dan tersenyum, seolah berkata tanpa suara.
1: Terima kasih sudah mengingatkanku arti kemenangan yang sebenarnya.
0: Melati Seno dan Mira menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Hari itu, semua orang belajar bahwa medali hanyalah logam, tetapi nilai dibaliknya kejujuran, kerjasama, dan persahabatan adalah kemenangan yang sesungguhnya.
4: Selamat! Kalian berdua jadi inspirasi buat semua siswa.
3: Ingat, kemenangan sejati bukan di podium, tapi di hati yang sportif.
5: Prestasi boleh tinggi, tapi persahabatan tak boleh hilang.
0: Dari konflik lahir kesadaran, dari persaingan lahir kebersamaan. Inilah makna sejati dari olahraga membentuk karakter, bukan sekedar mengejar medali. Demikian mini drama dengan judul Di Balik Medali.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama mini drama radio. Dan kini saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.

0: 95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya. Mendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami ya. Dan senang sekali nih kembali menemani Anda dalam obrolan komunitas. Malam ini kita akan mengobrol tentang dunia sekolah, organisasi, kepemimpinan, dan tentu saja suara para pelajar nih. Dan karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar di dalam kelas saja ya, di sekolah para pelajar juga belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, bekerja sama, mengambil keputusan, dan bahkan yang tidak kalah penting ini ada belajar bertanggung jawab atas apa yang diputuskan. Dan salah satu wadah yang memiliki peran dalam menyuarakan aspirasi siswa adalah Majelis Perwakilan Kelas atau biasa kita kenal dengan MPK. Nah, karena itu tema malam hari ini yakni aspirasi, kolaborasi, dan aksi. Peran MPK di lingkungan sekolah khususnya di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan telah hadir bersama kita abang dan kakak yang cakep-cakep nih malam hari ini dengan warna merah marunnya menyala sekali. Oke, telah hadir di layar Anda yakni ada Kak Alia Ramadhani. Beliau adalah ketua MPK periode 2025-2026. Selamat malam Kak Alia.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, meskipun keadaan di luar masih kabut asap, tapi Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik.
0: Alhamdulillah, dan masih tetap semangat ya tentunya ya. Oke, dan berikutnya di sampingnya nih ada abang yang ganteng banget nih, ada Bang Erlino Biantara Nababan, Wakil Ketua 1 MPK periode 2025-2026. Selamat malam Bang Erlino.
2: Malam Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Bang Erlino juga nih malam hari ini?
2: Malam hari ini puji Tuhannya saya berkeadaan baik Kak.
0: Puji Tuhan baik juga ya, dan tetap semangat ya tentunya ya.
2: Ya Kak.
0: Oke, dan yang terakhir ada juga Kak Lovely Rahel, Wakil Ketua 2 MPK periode 2025-2026. Selamat malam Kak Rahel.
3: Malam Kak.
0: Oke, gimana nih, tetap semangat ya hari ini?
3: Semangat dong.
0: Semangat, kabar baik ya.
3: Baik.
0: Oke, nah buat pendengar yang mau bertanya-tanya nih atau memiliki pertanyaan tentang MPK sendiri itu seperti apa, Anda bisa bergabung di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, mungkin kita perkenalan dulu nih, lebih detailnya seperti apa, ada di kelas berapa, lalu sekarang kesibukannya apa. Mungkin bisa dimulai dari Kak Alia dulu, silakan.
1: Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Ramadhani, kerap dipanggil Alia atau Al. Dan aku sekarang berada di kelas 12. Untuk kesibukanku sekarang lagi sibuk nari, karena kemarin baru aja selesai lomba dari Dispursip, yaitu lomba deskripsi dan lomba tari.
0: Oke, memang walaupun di kondisi seperti harus tetap aktif juga ya kita ya. Tidak
1: betul,
0: boleh
1: Kak,
0: terkalahkan juga ya sama kondisi saat ini. Baik, selanjutnya kalau dari Bang Erlino, silakan.
2: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Erlino Biantara Nababan. Aku tahun ini berada di kelas 12. Untuk kesibukan akhir-akhir ini sebenarnya seperti yang sudah sebulan lagi akan datang, yaitu persiapan untuk TKA dan juga lagi sibuk untuk persiapan untuk sekolah kedinasan juga Kak.
0: Oke, siap. Dan semoga lancar ya untuk ujian sekolah kedinasannya ya. Amin, karena ya memang ini lagi gempur-gempurnya ya. Banyak nih yang udah pusing ya di kelas 12 di hari-hari seperti ini. Amin, nih. Ya, dan semoga TKA-nya besok untuk kakak bertiga lancar semua ya.
3: Amin.
0: Oke. Dan yang terakhir bagaimana nih dengan Kak Rachel, silakan.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lovira Valentin, bisa dipanggil Lovely. Kelas 12. Kesibukan aku akhir-akhir ini itu sama seperti Erlino, belajar untuk TKA karena sebentar lagi mau TKA.
0: Oke, memang kesibukannya sama semua ya, mengejar TKA kan itu yang paling penting ya saat ini ya. Baik, mungkin kita mulai dulu nih dari mungkin pendengar kita, penonton kita masih asing nih, apa sih MPK itu? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Majelis Perwakilan Kelas ini?
1: Oke, mungkin di setiap sekolah itu sudah terdengar namanya OSIS, itu pasti nggak asing lagi.
0: Iya, itu nggak asing banget udah dari dulu ya, ini benar-benar baru.
1: Di setiap sekolah pasti ada, cuman MPK ini apa gitu ya, kenapa tiba-tiba ada MPK? Nah, MPK itu singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas, yang dimana organisasi ini bertugas mengawasi kinerja OSIS dan menyalurkan aspirasi siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 2 Palangkaraya.
0: boleh dibilang MPK ini seperti DPR RI. Iya, kita tinggal sekolah ya. Oke, mewakili aspirasi siswa ini ya. Berarti berbeda ya dengan ketua kelas.
1: Berbeda.
0: Berbeda ya. Apakah ini juga struktural di dalam kelas atau memang ini adalah orang-orang yang ada di luar dari struktural kelas?
1: Jadi untuk organisasi MPK sendiri kan perwakilan kelas, okay. Yang dimana kami tidak mengambil dari pengurus kelas, tidak harus ketua, wakil ataupun bawahannya, namun bisa jadi anggota kelasnya karena kami memiliki seleksi tersendiri.
0: Oke. Baik, kalau untuk selain menaungi aspirasi siswa nih, apa kegiatan rutin dari MPK ini?
2: Oke, kalau untuk MPK sendiri, terutama di SMA Negeri 2 Palangkaraya, itu kami selain menyampaikan aspirasi, kami juga membantu OSIS dalam kegiatan yang dilaksanakan sekolah, Kak. Okay. Jadi ada beberapa event itu justru kami yang memegangnya karena untuk membantu. Seperti yang baru saja kami selesaikan, yaitu adalah kegiatan 17-an kemarin. Itu yang megangnya adalah MPK, namun tetap dengan bantuan dengan OSIS juga. Jadi kayak kolaborasi gitu sih, Kak, lebih tepatnya.
0: Oke. Nah, apa sih perbedaan menonjol antara MPK dengan OSIS seperti itu?
2: Oke, kalau MPK sendiri itu sebenarnya bertindaknya seperti DPR itu tadi, Kak. Jadi kalau OSIS berperan dalam pelaksanaannya, maka kami berperan sebagai evaluatornya. Kalau misalnya OSIS untuk melaksanakan kegiatan di sekolah, kami itu menyampaikan aspirasi kepada sekolah dan kami yang memikirkan apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS ini tadi apakah sejalan dengan misi atau visinya sekolah gitu, Kak. Jadi tidak menyimpang dan kami juga tetap membantu sih, Kak. Kayak lebih kayak gitu aja sih.
0: Berarti bisa dibilang teman-temannya adalah perwakilan dari semua siswa dan OSIS-nya adalah penggerak atau motor kinerja ya dari program-program sekolah seperti itu ya.
2: Betul sekali.
0: Wah, keren sekali ya, udah dari SMA sudah belajar tentang pemerintahan juga. Tentunya. Nah, kalau tentang perihal jabatan nih ya, seperti apa sih pembagian dari struktural yang ada di MPK? Kan nih yang hadir ada ketua, ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Apakah lingkup kerjanya sama atau kalian memiliki ranah masing-masing? Mungkin dari ketua dulu, boleh.
1: Oke, untuk struktur yang ada di MPK itu sendiri memiliki 6 jabatan. Yang pertama pastinya ketua, kedua wakil 1, ketiga wakil 2, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2 maupun bendahara. Nah, yang pasti kami memiliki ranahnya sendiri, Kak. Apalagi ketua yang mengatur untuk anggota-anggotanya dan dibantu juga oleh wakil 1. Untuk wakil 2, dia juga sama membantu, Kak. Namun ketika ketua ada kegiatan, maka akan digantikan oleh wakil 1 dan dibantu oleh wakil 2. Seperti
0: Oke, itu untuk peran ketua ya. Kalau untuk wakil 2 sendiri seperti apa nih, Bang Erlino?
2: Oke, kalau untuk wakil sendiri, kami itu berperannya kalau misalnya ketuanya ada kegiatan atau kami juga membantu dari ketuanya ini tadi, Kak. Jadi karena saya, Alia, dan pokoknya pengurus MPK itu, kami masih juga aktif untuk kegiatan seperti perlombaan yang ada. Jadi jika semisal Alia ada halangan untuk seperti menari, itu pasti kami akan ngebantu sebagai wakil 1 dan 2 untuk nge-backup tugas-tugas Alia, seperti misalnya evaluasi rutin dan lain sebagainya, Kak.
0: Okay. Kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa nih kalau untuk wakil 2?
4: Untuk wakil 2 itu biasanya memang menggantikan wakil 1 atau ketua ketika berhalangan. Bisa juga sebagai penengah ketika wakil 1 dan ketua ada masalah seperti itu ya, sebagai kepala dinginnya gitu.
0: Okay. Ada konflik ya?
4: Iya.
0: Berarti Kak Rakel ini pemadam kebakarannya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, biasanya paling susah apa nih? Kita tanya ya, penasaran kalau di wakil 2 kan sebagai pemadam nih, yang paling susah apa nih kalau udah batu ketemu batu? Ada gak pengalaman di situ?
4: Ada sih, Kak, cuman kan kita harus netral ya, kayak gak bisa mihak ketua aja, gak bisa mihak wakil satu. Jadi harus cari keputusan yang memang win solution lah gitu, Kak.
0: Oke, okay. Berarti bisa dibilang kalau mereka berbeda pendapat, jalan keluarnya ada di Kak Lovely ya. Kamu sama-sama mau ikut sih, yang Kak. A atau mau ikut yang B nih? Yeah. Itu berarti suaranya yang terbanyak kayak gitu ya. Yeah. Oke, okay. Nah kalau untuk teman-teman bendahara dan sekretaris ini seperti apa? Apakah memang ada pengelolaan keuangan atau seperti apa?
1: Kalau bendahara, dia yang pasti menagih kas setiap bulan. Kemudian dia yang membantu untuk dana, pengajuan dana ketika ada event, kemudian laporannya juga. Seperti itu sih, Kak, kalau misalnya bendahara. Kemudian misalnya kami baru kan, anggota baru, mm-hmm. pasti almet, kemudian hal perintilan-perintilan mm-hmm. untuk anggota baru MPK itu bendahara yang menghandle.
0: Oke, nah kalau almetnya sendiri ini ada turun-temurun atau ini adalah almet angkatan?
1: Almet
4: turun-temurun sih kak,
0: ya kan? Dari sebelum-sebelumnya sama?
1: Sama-sama.
2: Turun-temurun tapi tetap beli pribadi gitu sih kak.
0: Yeah. Oke, berarti untuk desainnya dan lain-lain berarti sama ya dari tahun ke tahun gitu. Nah, apakah ada filosofi tersendiri nih? Kenapa memilih warna merah marun?
1: Yang dari kakak-kakak kelasnya yang menceritakan kak, kalau misalnya merah itu berani. Kan MPK itu juga memiliki slogan Kesatria Abhirama Widya.
0: Apa tuh Kesatria Abhirama Widya?
1: Nah, jadi itu menggambarkan anggota MPK yang sebagai pribadi yang berani untuk menjalankan amanah, kemudian berintegritas, kemudian juga mereka menjunjung tinggi nilai keadilan maupun menggunakan ilmu dan kebijakan mereka untuk menjalankan tugasnya.
0: Oke, nah kalau untuk di periode kalian ini sudah ada program apa nih? Waktu awal berjalan di tahun kemarin sampai sekarang ada program-program apa yang sudah kalian rencanakan?
1: Banyak.
0: Ya, mungkin bisa dijelaskan apa aja
4: untuk dari inti sendiri itu ada berapa program dari Alia karena ketuanya.
1: Itu ada KPS kak.
0: Apa itu KPS?
1: Kisah prestasi siswa. Jadi yang dimana ketika ada prestasi yang baru saja siswa dapatkan, kadang kami mewawancarainya, bagaimana sih pengalamannya, sehingga mereka-mereka yang siswa-siswi yang ngelihatnya pun jadi termotivasi gitu untuk melihat hal tersebut. Kemudian ada juga proker yang turun-temurun.
0: Proker turun-temurun.
1: Dari gen 3.
0: Dari generasi 3.
1: Kami kan gen 4.
0: Oke. Itu karena belum terselesaikan atau memang ini adalah standar baku nih dari generasi-generasi sebelumnya?
1: Bukan standar sih kak, emang kami ingin melanjutkannya.
0: Melanjutkan, berarti memang prokernya oke lah gitu ya untuk dan masih relevan ya untuk di tahun ini.
1: Benar,
0: apa
1: kak?
0: Itu kalau boleh tahu prokernya?
1: Podcast kak.
0: Wah, ternyata ada podcastnya juga ya. Tadi waktu ada yang KSP ya. Ya apa yang pertama tadi?
2: KPS kak.
0: KPS ya, kebalik-balik nih. Kalau KPS ini kan itu sudah seperti belajar semi jurnalis kan ya, karena teman-teman itu belajar mewawancarai bagaimana kisah para pemilik prestasi siswa ini. Dan yang kedua ada podcast juga nih. Nah kalau podcast sendiri penasaran nih, seperti apa sih konsepnya? Apakah itu hostnya juga dari teman-teman? Lalu kayak inti programnya juga dari teman-teman atau seperti apa? Mungkin bisa dibagi cerita.
2: Kalau kami sendiri untuk podcastnya itu, jadi kami lebih menceritakan cerita yang ada dari teman-teman kak. Jadi ada beberapa segmen, kebetulan yang udah dijalankan dari Gen 3 itu adalah Michu. Jadi itu cerita khusus untuk Special Valentine kak. Nah kalau untuk di gen kami itu ada kemarin namanya Mirror. Jadi kayak cerita-cerita horor gitu sih kak.
0: Nah itu yang mau kutanyakan sebenarnya, apakah memang ada cerita horor nih? Ternyata ada ya. Nah, dan sampai sekarang nih yang paling menarik di podcast kalian itu apa?
2: Kalau saya pribadi sih sebenarnya yang paling menarik itu adalah di Mirrornya kemarin kak.
0: Okay.
2: Karena sebenarnya dari ceritanya itu sendiri berasal dari anak SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan juga ceritanya itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saat kami membahasnya pun kami merasa kayak seram ya gitu, takut.
0: Waduh. Nah untuk Mirrornya sendiri ini apakah memang untuk di dalam lingkungan sekolah atau pengalaman pribadi entah kapanpun di luar sekolah?
1: Bebas sih.
0: Oh, berarti tidak cerita juga tentang yang ada di sekolah aja, tetapi juga entah itu di rumah, entah itu di sungai dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau untuk hostnya sendiri, itu apakah ada jadwal kalian bergantian atau memiliki host tetap nih?
2: Ada jadwalnya sih kak,
0: jadwalnya.
2: Kalau Mirror kemarin itu dari sekretaris 1 sama sekretaris 2-nya kak.
0: Oke, yang mengampu
2: tentunya.
0: Kalau dari teman-teman bertiga sendiri pernah juga berarti ini mengampu untuk podcastnya?
2: Kalau kami ngebantu nyusun skripnya,
0: berarti di balik layar.
1: Oke,
0: mantap sekali nih. Nah, gimana nih kendala paling besar dalam menjalankan podcast ini apa?
1: Mungkin suara bising di luar rumah sih kak, kan kami di dalam rumah. Mungkin kan ada tetangga yang lagi potong rumput, gak mungkin kan kami suruh
0: apalagi hari minggu ya, kegiatan minggu tuh.
1: Gak mungkin kami suruh, pak bisa diam sebentar kan, tidak mungkin. Jadi terkendala, jadinya kami agak ngaret untuk menunggu selesai suaranya itu.
0: Berarti kalau podcast kalian ini memang sudah linear sama kesukaan Gen Z ya. Pembahasan yang tidak terlalu berat, hal ringan kayak gitu ya. Oke, nah kita lanjut nih. Selain ada program kisah dari siswa tadi dan podcast, ada apa lagi nih di program-programnya kalian di selama satu tahun ini? Iya boleh, silakan.
4: Kalau untuk program-program kerja itu kak, kami dibagi dalam beberapa komisi. Kebetulan di MPK ini ada 5 komisi. Yang pertama itu komisi A, itu di bidang kepedulian sosial. Program kerja yang sudah kami jalankan itu seperti 2 bulan satu berbagi. Nah, di mana kami rutin melakukan bakti sosial ke panti asuhan, terutama pada momen-momen hari besar seperti hari Natal atau hari Lebaran. Kalau untuk komisi B itu lebih ke prestasi siswa dan pengembangan potensi siswa. Jadi itu berhubungan dengan KPS tadi kak, kisah prestasi siswa. Kemudian ada komisi C, itu kemandirian dan kewirausahaan. Jadi di mana komisi C ini kami usaha dana kak. Bisa saat ada acara sekolah atau biasanya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali.
0: Kayak bazar-bazar gitu ya, pengumpulan gitu, secara mandiri. Kalau komisi 4?
4: Komisi D, ya komisi D itu bergerak di bidang kesehatan, kelestarian lingkungan, dan konten edukatif.
0: Konten edukasi.
4: Jadi kalau di komisi D ini cukup banyak kak program kerjanya. Itu ada Aksara Raga, itu di media sosial, konten-konten edukatif gitu. Kemudian ada Gesit, Gerak Siswa Sehat. Kemudian ada TTD, tablet tambah darah untuk siswi.
0: Tablet
4: itu yang dibagikan
0: siswi
4: ke kelas-kelas.
0: Okay.
4: Kemudian ada komisi yang terakhir, komisi E, itu sebagai kreativitas di media sosial kak. Biasanya mereka yang dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan yang ada di MPK.
0: Kayak PDD gitu ya.
4: Iya, bisa juga untuk membuat poster pada hari-hari besar seperti itu kak.
0: Ya bisa dibilang podcastnya juga masuk di komisi E ini juga ya, karena mereka adalah bagian promosi juga ya istilahnya. Nah kayaknya menarik nih, kapan-kapan kita ajak para komisi ini untuk ya menjabarkan program mereka nih ya. Oke, nah bisa dibilang untuk teman-teman ini ada berapa anggota sih? Karena tadi kan sudah disebutkan ada 6 inti. Nah, di masing-masing komisi ini mereka ini jumlahnya ada berapa orang sih?
2: Kalau total keseluruhannya kami ada 46. Untuk 46 itu 6 inti, sisa 40 kalau dibagi 5 kan berarti per komisinya itu ada 8 ada dengan 8. Satu ketua komisi.
0: Oh, ada satu ketua komisi. Ini semuanya dari angkatan yang sama atau gabungan dari tahun kedua dan tahun pertama nih?
2: Kalau untuk ketua komisinya itu kebetulan tahun ini dari seangkatan semua. Tapi kalau anggotanya itu ada yang baru naik ke kelas 11 juga sih kak. Ada adik kelas.
0: Adik kelas ya. Kalau yang kelas 3 kan kakak-kakaknya ya. Yang lagi pusing-pusingnya nih. Oke. Nah, ketika terpilih menjadi ketua MPK nih Kak Alia, periode 2025-2020, tentu ada harapan dan target yang ingin diwujudkan sampai titik saat ini nih. Apa yang ingin Kak Alia bawa dalam kepemimpinan MPK ini yang kemarin sudah dijalani? Apakah sudah sesuai target saat awal menjabat, atau wah ada nih yang memang harus dikejar sampai anggota baru ini berjalan?
1: Oke. Alhamdulillah semuanya sudah sesuai target sih kak. Jadi aku itu 2 periode. Awal tahun aku kelas 10 itu aku menjabat jadi bendahara. Jadi sempat udah ngerti MPK itu bagaimana kinerjanya dan lain sebagainya. Kemudian di tahun kedua menang voting. Dan pernah ditanya juga nih sama kakak-kakak ketuanya, itu ketika kamu bikin program kerja apakah kamu bisa melaksanakan semuanya? Dan waktu itu saya menyanggupi kak. Nah ketika saya bilang hal seperti itu, dalam hati saya, wah kayaknya harusku benar-benar tuntaskan, tidak boleh nggak ada. Dan puji syukurnya juga semuanya tuntas di angkatan ini. Jadi harapan aku MPK lebih seperti apa, MPK-nya gini gitu, itu sudah tercapai kak. Jadi nggak ada beban lagi. Jadi kalau sudah gen selanjutnya ya udah.
0: Udah ya, kayaknya memang sudah abis ini udah tuntas ya, udah lega.
1: Sudah tuntas kan, jadi gak ada PR lagi nih, MPK harus kayak gini, gak ada.
0: Oke, ada cerita cerita menarik apa nih yang sampai titik ini tuh tak terlupakan ketika menjabat sebagai seorang ketua? Ada cerita lucu gak?
1: Sebenarnya tidak ada cerita lucu, tapi pas aku awal mau mendaftar MPK aja sih kak.
0: Waktu awal mendaftar MPK, ya, seperti apa tuh kisahnya?
1: Mungkin kalau misalnya waktu itu aku gak daftar MPK, aku gak bakal jadi seperti ini. Karena waktu itu bertepatan kan adanya tahap-tahapan seleksi MPK. Dan itu ada tes tertulis. Dan itu awal paginya itu masih lomba aku. Kemudian sudah menang, dan aku baru sadar ternyata jam 12 itu sudah tertulis. Dan aku udah mikir kayak, kayaknya gak usah aja deh, kan udah menang.
0: Iya.
1: Tapi orang tuaku maksa, ya siapa tahu masih ada rezeki kamu lolos MPK, coba aja. Dan jam 12.30 itu aku baru sampai di sekolah. Kalau kita berpikir tuh pasti sudah mulai ya, kayak udah ngaret. Tapi entah kenapa mereka malah masih belum mulai sama sekali.
0: Masih belum.
1: Padahal soal-soal sudah dikasih dan ternyata ada juga lambat sama kayak aku. Mungkin mereka nunggu. Setelah itu menjalankan tesnya, dan aku malah dikasih kesempatan menjadi bendahara. Nah, mungkin dari bendahara itu aku memiliki relasi yang cukup banyak.
0: Banyak.
1: Karena aku menjadi bindam dan lebih dekat juga sama adik kelas. Sehingga ketika pemungutan suara periode berikutnya, aku merasa bahwa kayaknya aku bisa untuk menjadi ketua. Karena relasi dengan adik kelas maupun kakak kelas itu sudah cukup baik menurut aku.
0: Jadi
1: itu
0: bisa jadi privilege juga ya. Dan memang sudah ada pengalaman di tahun sebelumnya. Jadi itu lebih mempermudah lagi. Oke, kalau dari Bang Erlino nih, kenapa memilih untuk ikut MPK nih? Dan ada tantangan apa nih ketika menjabat sebagai wakil pertama?
2: Oke kak, kalau untuk kenapa alasan memilih MPK, karena sebenarnya aku dari SMP itu udah tertarik untuk ikut organisasi kak. Cuman pada saat SMP kayaknya belum memiliki keberanian sebesar itu untuk menjabatkan kak.
0: Masih malu-malu ya?
2: Masih malu-malu kak. Apalagi kebetulan aku lebih muda setahun juga dari teman-teman angkatanku. Jadi agak gimana gitu kak, agak segan-segannya gitu lah kak.
0: Bener-bener.
2: Terus akhirnya menurut aku, karena SMA ini udah bisa dibilang hampir ke jenjang yang lebih ke kuliah kan kak. Menurut aku ini saat yang tepat untuk aku untuk ngelatih skill-skill yang ada sih kak. Lebih kayak soft skill, gimana caranya berbicara, berorganisasi, bertanggung jawab dan gitu sih kak. Dan kalau untuk tantangan, sebenarnya aku juga sama kayak Alia kak. Jadi aku dua periode juga. Tapi tahun sebelumnya itu aku sebagai anggota Komisi B.
0: Anggota Komisi B.
2: Kalau untuk tantangan terbesar aku adalah kemarin itu dilema sih kak.
0: Dilemanya kenapa itu?
2: Dilemanya tuh antara harus, apakah harus aku lanjutin untuk organisasi atau fokus ke sekolah aja gitu kak. Tapi pada akhirnya karena menurut aku udah ada kesempatan kan sebagai anggota dari komisi sebelumnya, jadi aku merasa ini salah satu change besar gitu lah kak. Kayak kesempatan aku untuk lebih nunjukin diri aku gimana, untuk ngelatih public speaking dan lain sebagainya sih kak.
0: Iya sih, emang penting juga ya public speaking itu ya. Karena memang kalau tidak diasah itu juga tidak akan jadi seperti itu. Apalagi kata percaya diri itu susah ya. Oke, nah kalau dari Kak Lovely sendiri gimana nih? Kenapa memilih bergabung dengan MPK dan bagaimana nih susahnya di wakil ketua 2, ada pengalaman apa?
4: Oke, kalau aku sendiri emang dari awal tertarik sama MPK dari awal masuk sekolah. Mau cari pengalaman juga, tapi untuk tantangannya sendiri aku ketolak di periode sebelumnya.
0: Oh, yang pertama.
4: Iya, yang pertama. Jadi pas aku kelas 10 aku daftar, ternyata memang belum rezekinya. Kemudian pas kelas 11 aku coba lagi, ternyata puji Tuhannya langsung ke inti dan menjadi wakil ketua 2. Jujur untuk tantangan awalnya bingung, kaget juga dapat posisi jabatan yang
0: langsung gong gitu.
4: Jadi kayak belum tahu juga gimana kinerjanya MPK, gimana detailnya. Jadi tapi aku cukup banyak belajar di MPK, bagaimana caranya kita komunikasi sesama tim, bagaimana cara bekerja sama. Jadi masuk MPK ini sangat banyak dapat pengalaman sih kak.
0: Banyak pengalaman juga sih ya. Memang kayak belajar berorganisasi, benar-benar berorganisasi ya kalau di MPK ini. Nah tadi kan sudah dibilang bahwasanya ternyata struggle-nya ada nih ketika mau mengikuti MPK. Ada dilemanya juga, ada tes-tesnya juga. Nah seperti apa sih tata cara untuk menjadi bagian dari MPK ini? Mungkin bisa dijelaskan rangkaiannya itu seperti apa seleksinya? Silakan.
2: Oke, untuk rangkaiannya itu kami pertama ada beberapa tahapan yang harus dilewatin. Untuk dari tahapan pertama, kebetulan ini baru selesai juga, baru pengumuman kan kak. Kalau untuk tahap pertama itu kami dari tes tertulis. Jadi kami mengecek kemampuan mereka dan seberapa tahu sih mereka tentang MPK gitu, Kak. Untuk di hari keduanya itu kami ada pembekalan. Pembekalannya itu berasal dari kami juga, dari MPK. Itu tujuannya untuk supaya mereka lebih mengenal kami itu bagaimana dan MPK itu seperti apa. Terus di hari ketiganya itu adalah tahap yang paling, bisa dibilang paling sulit sih, Kak, untuk wawancaranya nanti. Untuk wawancara anggota. Lalu setelah wawancara anggota itu kami tahun ini ada LDK. LDK-nya itu latihan dasar kepemimpinan 2 hari. Hari pertama itu adalah LDK khusus untuk teman-teman MPK. Lalu untuk hari keduanya itu LDK gabungan bersama dengan OSIS, Kak.
0: Dengan OSIS juga ya. Oke, berarti setelah itu baru resmi menjadi anggota MPK. Nah, di saat akhir ini nanti itu sudah ditentukan tentang kepengurusannya, siapa-siapa orangnya. Atau mereka harus menjalani rangkaian ini dulu, baru nanti akan ditentukan siapa ketua, wakil, dan anggota dari komisi-komisi.
2: Kalau kami sendiri, tahun ini kami memilih untuk supaya mereka mencalonkan diri, Kak.
0: Oh, mencalonkan
2: diri. Iya, mencalonkan diri. Okay. Apakah mereka berminatnya sebagai inti atau ketua komisi. Baru nanti ada tahapan-tahapan yang akan dilewatin mereka sih, Kak.
0: Berarti ada nanti khusus lagi ya,
2: ya
0: di luar khusus dari pemilihan anggota MPK sendiri, seperti itu. Nah, kita yang pertama tadi pasti kan ada tahap administrasi, lalu habis itu dilanjutkan dengan tes tulis nih. Nah, tes tulis sendiri apakah ini soalnya turun-temurun atau dari teman-teman itu ada regenerasi soal?
1: Adanya perubahan sih, Kak.
0: Selalu ada perubahannya.
1: Kalau misalnya sama, nanti mereka sebelum tes tertulis, soal yang tahun kemarin tuh kayak gini loh.
0: Masih gitu ya. Chance-nya jadi lebih besar ya, chance-nya. Oke. Nah, itu biasanya itu isai atau ABC or ada timingnya atau seperti apa sih proses tes tulis ini?
1: ABC
4: dan SSI.
0: Oh, jadi gabungan ya.
4: Iya,
0: waduh, bener-bener pusing ya ternyata. Biasanya berapa lama nih durasinya?
2: Kalau untuk tahun ini kemarin 1 jam 30 menit.
0: Ya, 1 jam 30 menit. Itu tesnya langsung berarti ya di sekolah ya?
2: Langsung.
0: Oke. Tapi kan ini PJJ, apakah online atau langsung juga?
1: Sebelum PJJ.
2: Sebelum PJJ.
0: Oh, sudah ya ternyata ya. Terselamatkan.
4: Terselamatkan.
0: Oke, nah pastinya nanti setelah tahap tes tahap tes tulis tadi selanjutnya ada tes.
2: Selanjutnya ada pembekalan dari kami.
0: Pembekalan itu ya. Berarti pembekalan itu menjelaskan bahwasannya apa saja sih MPK yang dikerjakan apa. Dan berarti dari masing-masing jabatan dan komisi ini menjelaskan nih proyeknya mereka seperti apa itu ya. Nah, yang terakhir adalah wawancara. Ini adalah tahap yang paling menguras energi ya, bisa dibilang.
1: Benar.
0: Nah, pasti, tapi ini berarti belum terjadi ya untuk wawancara ya?
4: Sudah.
0: Oh, sudah juga? Sudah. Nah, pasti di situ ada hal unik yang terjadi. Kira-kira apa nih keunikan dari adik-adik kalian?
1: Wow, mungkin
2: dari Lovely dulu mungkin ya.
0: Boleh, silakan. Oke, boleh.
4: Kalau dari aku, Kak, aku ada wawancara, enggak usah sebut orangnya.
0: Iya, tentu.
4: Jadi aku nanya sama dia, "Kamu kalau misalnya disuruh milih, dia kan ikut paskib ya, Kak?"
0: Iya.
4: Nah, aku nanya, "Kalau misalnya kamu sudah keterima menjadi anggota MPK, kamu lebih mementingkan paskib atau MPK?"
0: Tapi jujur itu dilema loh.
4: Iya, kan?
0: Aku selalu sering juga dulu dapat pertanyaan

0: gak bisa dua-duanya selama itu bisa diatur oleh dirinya sendiri. Iya. Cuman kan kita kan namanya juga ngetes ya. Ya. Kamu lebih pilih gue atau lo? Kamu pilih aku atau kamu nih? Gitu. Oke, nah terus saat itu dia jawabnya apa nih?
1: Dia ketawa-ketawa aja kak.
0: Udah? Iya. Yang nanya jadi ikut bingung ya?
1: Iya jadi bingung.
0: Oke, ada lagi gak hal seru lain dari kalau beli waktu mau wawancarai mereka lagi nih?
1: Itu aja sih kak.
0: Oke,
1: yang
0: itu
1: paling unik ya.
0: Terkesan ya berarti ya. Nah itu loh. Nama kamu diinget nih sama kalau ternyata. Oke, kalau dari Bang Erlino sendiri gimana tuh?
2: Kalau kami sebenarnya bisa dibilang gak ada cerita lucunya sih kak. Karena kebetulan meja aku itu satu meja dengan Alia.
0: Oke.
2: Terus orang-orang yang kami pilih untuk di kami itu kami pilih yang benar-benar kayak gimana ya kak, yang kami pandang, oh dia ini perlu ditanyakan lagi kayak gitu kak. Atau oh dia ini perlu sama kami sih kayak gitu.
0: Berarti ada tahap kayak pendalaman lagi gitu ya.
2: Jadi kami kayak research latar belakangnya dulu, baru nanti yang menurut kami keren atau unik itu baru sama kami. Jadi di kami benar-benar semuanya diam kak, serius
3: gitu. Jadi mungkin mereka tanya-tanya nih, kami kan meja tiga kak, dan awalnya tuh nggak dikasih tahu tuh siapa sama siapa wawancaranya. Jadi ketika mereka dengar meja tiga itu sama kak Alia dan kak Erino, mukanya langsung berubah.
2: Cemberut semua kak.
0: Wah ini sih berat banget gitu ya. Kenapa kok level bos terakhir nih? Oke, nah waktu itu untuk wawancaranya sendiri itu mereka dibagi secara undian atau ditentukan atau seperti apa sih pembagiannya?
2: Khusus meja tiga, meja beda. Kami itu kami pilih sendiri.
0: Oh, pilih sendiri. Kami pilih sendiri. Pilih sendiri. Berarti di situ bisa dibilang ada tiga meja dan mereka itu harus melewati semua meja atau hanya satu meja aja?
2: Kalau untuk meja itu ada enam.
0: Oh, ada enam.
1: Enam meja.
0: Oke,
3: satu meja dua orang.
0: Satu meja dua orang. Nah, itu harus ngelewatin enam meja ini untuk wawancara atau cukup untuk satu meja ketika oh anak ini unik, kamu nambah lagi deh di meja tiga atau seperti itu atau gimana sih?
2: Satu
1: cukup
2: meja,
1: satu meja aja,
2: cukup,
1: aja, Pak.
0: Cukup satu meja. Aja. Oh berarti awalnya meja tiga ini milih yang unik-unik dulu, yang sisanya dibagi gitu ya. Itu gong banget sih kalau kata aku. Oke, nah berarti sekarang sudah di tahap final nih ya mereka pemilihannya. Oke, berarti sudah ada nama-nama yang terpilih. Semoga bisa melanjutkan dan bisa selinier ya sama program-programnya OSIS juga nih. Nah pastinya ini kan akan sering juga nih bersih tegang sama OSIS nih. Paling gong waktu itu kalian bersih tegangnya apa nih?
2: Kalau kami pribadi, puji Tuhan ya, untuk kami dengan kami itu nggak ada yang bersih tegang
0: aman
2: yang
0: aman ya, berarti
1: aman,
0: yang
1: okay.
0: Aman aja. Jadi semua program berjalan dengan baik ya, kolaborasinya juga bagus nih. Aduh waktunya mepet sekali, nggak suka. Oke, nah oke terakhir nih, apa pesan nih buat teman-teman yang akan melanjutkan di periode 2026-2027? Apalagi mereka nama-namanya sudah ada nih ya. Kalau dari Ibu Ketua sendiri seperti apa nih, silakan.
3: Pesan aku untuk anggota baru MPK yang pasti coba untuk belajar tanggung jawab, karena kalian sudah kepilih itu adalah tanggung jawab yang besar yang akan kalian bawa. Dan selama satu periode tersebut juga jangan hanya menganggap kalian sebagai aku hanya anggota, tetapi juga pikirkan kinerja yang harus kalian perbaiki, tugas-tugas yang harus kalian jalankan, kemudian bagaimana membagi waktu, organisasi, lomba di kelas dan lain sebagainya. Dan itu harus dipikirkan lagi, jangan sampai kalian sudah lolos tapi kalian tidak memikirkan hal tersebut sehingga kalian pun menjadi hanya numpang nama.
0: Oke, betul sekali nih. Kalau untuk teman-teman seangkatan nih, apalagi habis ini udah fokus sendiri-sendiri, ada nggak pesan khusus nih buat mereka?
3: Untuk angkatan kelas 12 ya, anggota MPK yang tahun ini, terima kasih untuk dedikasinya selama satu periode. Kalian best lah pokoknya. Sudah membantu proker kami, kemudian mau untuk berkontribusi, tidak banyak ini itu, pokoknya langsung gas aja. Dan semoga kita sama lolos untuk ke PTN ataupun UNIF ataupun tujuan yang ingin kalian sampaikan dan kalian tuju juga tercapai.
0: Amin. Oke, wah keren sekali nih ya. Kalau dari Bang Erlino sendiri, apa nih pesan untuk penerusnya dan untuk teman-teman yang ada di periodenya, silakan.
2: Kalau untuk teman-teman yang akan lanjut, yang sudah terpilih, otomatis kami memiliki harapan sih untuk kalian. Itu kami berharap kalian bisa meneruskan program-program kami, dan karena menurut kami di gen ini sudah cukup baik, maka lebih baik lagi. Jadi jangan sampai

0: kurang atau terjadi konflik dan lain sebagainya. Kami berharap sih untuk di generasi yang baru ini semuanya berkepala dingin dalam menyelesaikan masalah.
1: Betul.
0: Jadi gak terjadi hal-hal yang gak kami inginkan.
2: Iya, iya sih itu. Kalau untuk teman-teman yang seperiode nih, apa nih pesannya? Nanti pingin kumpul-kumpul lagi atau gimana nih?
3: Baru aja kumpul. Baru aja kumpul.
0: Kalau untuk teman-teman yang seangkatan, yang pasti semangat dan juga terima kasih atas dedikasinya juga. Terima kasih teman-teman sudah mau. Ini kan bisa dibilang masih ada waktu dari kelas 12 yang kami pakai untuk sebagai MPK kan Kak?
2: Betul.
0: Jadi terima kasih karena teman-teman mau membagi waktu antara di kelas dan juga di organisasi dan juga mungkin yang aktif lomba-lomba. Dan kedepannya kami harap apapun yang diharapkan oleh teman-teman, apapun cita-citanya, entah itu mau lanjut ke PTN, PTS, PTLN, ataupun kedinasan juga, itu semuanya bisa tercapai.
2: Amin. Oke, dan terakhir nih sebagai penutup kali Kak Lovely, silakan.
4: Kalau dari aku pesan buat anggota MPK yang baru periode 2026-2027, semoga kalian bisa jadi lebih baik dari gen kami dan jangan sampai lepas tanggung jawab. Karena kami udah kasih kepercayaan buat kalian untuk melanjutkan program-program kerja kami. Jadi aku harap semoga gak ada konflik ya. Semoga MPK terus lancar, bagus, makin baik. Ya, sekiranya itu aja sih Kak, pesan buat anggota MPK yang baru.
2: Oke, dan tentunya tetap semangat ya buat rekan-rekan ini ya. Apalagi sekali lagi mereka akan langsung terjun nih ke dunia universitas atau sekolah kedinasan yang memang itu akan lebih luas lagi nih. Dan semoga apa yang mereka pelajari di MPK ini menjadi bekal ya untuk lebih terbang lagi dan mendapatkan prestasi-prestasi luar biasa nih. Baik, mendingan tak terasa ya sebenarnya waktunya kurang sekali nih untuk mengupas bagaimana MPK SMA Negeri 2 ini berkiprah ya dalam 1 tahun terakhir. Dan malam ini kita belajar nih bahwa menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah saja, mengikuti pelajaran saja, kemudian pulang. Waduh, itu rugi banget nih ya jadi siswa kupu-kupu nih. Ada ruang bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi, lalu belajar berorganisasi, mendengarkan orang lain, membangun kolaborasi, dan kemudian menerjemahkan gagasan menjadi aksi nyata nih, seperti program-program yang ada di MPK di SMA Negeri 2 nih. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Alia, Kak Elino, dan Kak Lovely ya sudah hadir dan menjelaskan seperti apa sih MPK yang ada di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Semoga pengalaman kalian dapat berorganisasi tidak hanya mendapatkan manfaat aja ya selama berada di sekolah, tapi juga menjadi bekal nih untuk terus berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan persoalan. Baik mendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

92,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melody Memory.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya, pendengar. Edisi malam minggu nih, bagaimana nih malam minggunya pendengar saat ini nih ya. Tentunya bisa diceritakan ya. Baik, buat Anda yang bergabung malam hari ini bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Anda juga bisa bergabung di live TikTok di Pro1 RRI Palangkaraya ya, dan Anda bisa request atau komen-komen nih tentunya. Dan kita bacakan dulu satu pesan masuk sebelum kita menerima telepon dari Bang Putra CR nih. Dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memory. Cuaca malam ini berawan campur asap. Walaupun ada sebagian turun hujan siang tadi di wilayah Sampit, tapi belum merata. Dan malam ini request lagu dari Arfas Band, judulnya Prasasti. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro1 Palangkaraya di mana saja berada tanpa terkecuali. Ucapannya semoga terhibur dan selalu sehat semuanya aja buat Uta dan operatornya. Semoga sehat walafiat aja, amin. Itu aja ya, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Terima kasih banyak Bang Umay. Tetap jaga kesehatan ya Bang Umay, dimanapun Bang Umay berada. Dan terima kasih nih yang udah give like ya, banyak banget. Terima kasih nih supportnya. Baiklah, langsung saja kita ke Bang Putra CR nih ya. Sudah babai-babai nih. Halo, selamat malam Melodi Memory, Bang Putra.
1: Selamat malam juga Melodi Memory.
0: Bang Putra, gimana kabarnya malam hari ini Bang Putra?
1: Kabarnya sehat-sehat dan baik-baik aja Bang.
0: Sehat dan baik-baik aja. Kalau di sana gimana nih? Asapnya masih tetap tebal atau tadi sempat turun hujan nih?
1: Memang tadi itu Bang ya ada, aku dengar turun hujan, cuman nggak merata. Kalau di tempatku ini nggak ada. Wah, setitik pun nggak ada.
0: Sama, bahkan yang hujan itu di RT sebelah, di RT saya nggak hujan sama sekali Bang Putra. Aduh, tadi pada storynya, ceritanya teman-teman itu hujannya deras, seru sekali.
1: Iya, lebat katanya.
0: Iya. Nah, kok saya ini tidak menikmati hujan sama sekali gitu. Gimana nih aktivitasnya Bang Putra hari ini, malam minggu Bang Putra?
1: Lancar aja
0: ya. Ini lagi apa nih, lagi duduk-duduk aja lagi bersantai aja.
1: Malas malam minggu Bang, karena sesana gak mendukung.
0: Oh iya bener, kalau mau keluar-keluar ya. Malah resiko nih. Ya. Oke, Bang Putra mau ditemanin lagu dari siapa nih malam hari ini Bang Putra?
1: Dari Rani Rai. Bila Rindu.
0: Bila Rindu. Rani Rai. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Siapa nih? Pak Umay tadi ya. Berbat kesasa. Nama Denny. Juga buatnya Mbak Rida.
0: Iya.
1: Viola, Diona. Terus buatnya Bu Rija. Buatnya Pak Toto. Nih ya Bang Agau. Kayaknya kita rangkul aja Bang ya, buat aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Putra, selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Putra CR, sudah kita siapkan ya. Ya, semoga besok ya mungkin jatahnya kita hujan ya Bang Putra ya. Baik, dada pesan dari Laut Lepas nih. Di aku hujan nih Bang Laut Lepas, di mana nih? Lepaskan hujannya Bang Laut, minta nih berbagi ya. Dan ada Bang Cokolatos nih ya. Ada Kak Cokolatos. Di hatiku hujan, waduh rembes enggak nih sampai ke hati hujannya. Yang penting enggak di pipi ya. Itu yang parah nih kalau hujan udah di pipi. Baik, mendingan buat Anda yang mau bergabung ya bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga yang mau di live TikTok yang mau request lagu boleh ya di Melodi Memory malam hari ini nih. Oke, ini sudah ada Mbak Lis nih yang udah bergabung. Halo, selamat malam Melodi Memory.
2: Halo. Selamat malam Melodi Memory.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya Mbakku malam hari ini?
2: Kabar baik, sehat puji Tuhan.
0: Sehat.
2: Gimana sebaliknya?
0: Sebaliknya kabar baik juga dan tetap menanti hujan datang nih. Bagaimana sebaliknya di sana?
2: Iya betul, semoga ya.
0: Iya,
2: hujan. Semoga cepat hujan.
0: Betul, berarti belum dapat hujan juga ya, nih
2: untuk,
0: hari ini.
2: Untuk menghilangkan asap. Apa?
0: Betul, belum dapat hujan juga nih hari ini, Mbak.
2: Belum, nggak ada sama sekali.
0: Sama ya ternyata berapa nasib kita.
2: Berapa bulan sudah ya, nggak pernah turun ya.
0: Betul sekali. Oke, mau lagu apa nih?
2: Dari Emen Seran ya.
0: Mau Emen Seran, yang apa judulnya?
2: Masih Ada Namamu.
0: Masih, masih dong.
2: Oh iya iyalah, jangan sampai hilang namamu.
0: Jangan sampai hilang.
2: Iya. Wow, walaupun jauh diriku, tetap masih ada namamu.
0: Betul, walaupun jauh di sana ya. Asik. Walaupun tutup-tutup kabut asap, asik. Ya. Silakan.
2: Buat Putra CR ya, Abang Aga, ayo gabung, Susi, Bapak Tuni, Bapak Kumai, buat Bung Predi, Reno. Pak Open, buat siapa lagi? Oh, Sasa, Ayah, pada Parang Putri. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Adik Ota, okay. Salam sehat selalu, setelah dengan operator. Oh, Mama Yuda, Mama Yuda di samping, apa kabar dirimu Mama Yuda dengan Bang John? Ayo.
0: Mama Yuda.
2: Yuk, selamat malam lah. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih banyak sudah bergabung ya Mbakku, Mbak Elis di Melody Memory malam hari ini ya. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung ini sudah bergabung di line telepon ya. Kita dengarkan dulu nih, kita sapa. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory, Kasongan menyapa.
0: Kasongan menyapa, gimana kabarnya Mbakku yang satu ini di Kasongan?
3: Ada kemarin hujan tapi daerah Samba.
0: Ada kemarin hujan tapi tidak lama ya.
3: Ya, tapi daerah Samba.
0: Jauh tapi bukan di tempatnya Mbak lah.
3: Enggak. Ayo ya, sakit hidung sama mata.
0: Iya, perih sekali. Ini cuma merindukan hujan nih, tak sampai-sampai padahal tetangga sudah dapat hujan.
3: Iya, mudah-mudahan gak kita nih ada turun hujan.
0: Amin, semoga besok pagi ya Mbak ya, sampai sore gitu.
3: Paling gak setidak-tidaknya mengurangi apa ini,
0: asap, debu. Sama debu. Betul.
3: Sama asap kebakaran.
0: Soalnya
3: di hutan Belantara masih ada api.
0: Ada api, iya. Ini masih masif-masifnya ya Mbak ya apinya. Iya. Mau lagu apa nih?
3: Lagu lah.
0: Apa-apa.
3: Aku bukan pintu besi. Kak, kalau enggak salah tuh dari Lola Drakel.
0: Aku bukan pintu besi.
3: Ya.
0: Sebentar.
3: Salamnya lah.
0: Iya, silakan. Mau salam buat siapa nih?
3: Tetangga di sebelah aja. Lanjut tetangga.
0: Tetangga.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo, Bang Tony, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat. Ini penasaran saya, ini mau tanya di tempatnya Bang Tony tadi dapat hujan apa enggak?
4: Enggak ada.
0: Ternyata senasi.
4: Iya. Modernnya aja, tadi sore sepo-sepo gitu nah. Mau hujan, mendung-mendung, tapi enggak jadi.
0: Iya, kan? Bener. Bahkan tadi tuh lo Bang, di Tilung itu dapat lo hujan. Kok ya enggak ke GO Bos gitu hujannya.
3: Nasib.
0: Aduh, kayaknya memang suruh bersabar dulu ya, suruh kipas-kipas dulu.
4: Berdoa aja dulu.
0: Bener. Bang Tony tadi makan apa nih malam ini? Kepo saya.
4: Malam ini apa ya?
0: Biar bisa saya tiru.
4: Soto di malam ini.
0: Wah, mantap. Bisa kayaknya soto enak ini ya.
4: Soto Banjar ya.
0: Iya, boleh-boleh deh. Menu rekomendasi Bang Tony, saya akan coba soto Banjar. Sebenarnya bingung sih mau makan apa, terus makanya nanya ke Bang Tony, kira-kira saya makan apa, terus soto, ya udah kita akan makan soto ya pendengar malam hari ini. Oke, Bang Tony mau ditemani lagu apa nih? Apa?
4: Soto Lamongan juga enak.
0: Iya kan.
4: Geobos itu enak ya.
0: Di mana Bang?
4: Di Geobos itu.
0: Di Geobos berapa nih yang paling dekat mungkin? Nanti coba Uta cari.
4: Daerah kesananya ini apa? Poltekkes
0: itu lah. Poltekkes. Oh iya, berarti deket-deket Poltekkes ya nanti carinya. Ya. Oke.
3: Okay. Soto nyat itu tanya sama Mbak Dewi tuh.
0: Woi, kalau itu soto mantep, itu soto legend.
3: Ya memang legend.
0: Betawi, oke.
4: Masih nggak ada malam dia.
0: Mau lagu apa nih Abang Tony?
4: Masih Rindumu.
0: Masih Rindumu.
4: Deddy Dores.
0: Deddy Dores ya. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
4: Alhamdulillah. Untuk balik siapa sama Putra Ciet, salam sehat, Mbak Susi, Mbak Sasa, Bang Agal juga, Putra Panggelambun, Mbak Yuda. Oh, mai sampai deh Bang Ian Royer, Bang Jepri, okay. Bang Ian juga, Bang Karim di Sebangau. Terus Mbak Widya di Wonosobo, Pak Neparo, sama keluarga, sama yang putrinya.
0: Oke.
4: Okay. Yang lain kita rangkul aja semuanya, Bang Ota.
0: Siap.
4: Sehat. Semuanya untuk Bang Ota, sama juga semangat terus. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Susi dan Bang Tony ya, yang sudah gabung. Iya nih, WA-nya lagi bertabrakan Mbak Sasa. Ini berebut. Oke, sudah ada 5 lagu ya. Yang mau bergabung ditahan dulu, bersabar dulu, karena supaya semuanya bisa terputar ya. Ini kita mulai dulu dari Arfas ya, dengan requestnya dari Bang Umay nih. Selamat mendengarkan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
7: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
8: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir. Banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, masih di Melody Memory. Dan wah, ramai sekali ya malam hari ini di live TikToknya plus 1 RRI Palangkaraya. Dan semua request lagu sudah kita kumpulkan ya, mulai dari King Rumput nih yang request lagunya SID Lady Rose. Ditunggu ya lagunya, dan sehat selalu ya buat King Rumput nih. Ditunggu juga nih joinnya ya. Salam buat semuanya aja yang bergabung di malam hari ini. Dan lanjut lagi ada Mbak Dewi Yosmar nih, request lagunya Saling Setia dari Rita Effendi. Semoga ya selalu setia dan hubungannya selalu sampai nanti tua dan tidak selesai-selesai ya, hubungannya selalu erat ya, karena memang saling setia itulah yang mahal. Oke, sudah kita siapkan ya Mbak Dewi Yosmar, ditunggu lagunya. Lalu ada Kak Luna. Halo Kak Luna, terima kasih ya sudah setia juga nih sama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, request lagunya dari Andre Hehanusa Bidadari. Dan tadi ada tambahan juga ya, ada band Manusia Kurang Pintar. Gak boleh ya nyebut kata yang satunya, karena jadi kita kemas aja Manusia Kurang Pintar nih. Lalu ada juga Mbak Sasa tadi ya, request lagu di sini Menanti Uta Siaran katanya, dari Marcelina Umar. Ditunggu ya Mbak Sasa, terima kasih sudah menemani Uta ya di layar tap-tap-tap nih. Baik, ada juga Bang Aji Noto Negoro nih dengan lagunya Iwan Fals, Jendela Kelas 1. Dan tadi ada juga ya Kak Nan Syakir dengan lagunya Krisha. Wah, sudah kita siapkan keretanya. Dan tadi ada Kak Luna nih, bahwasannya akhir-akhir ini juga sering dengerin radio ya jadinya. Dan memang benar sekali ya, bahwasannya penyiar itu ada teman curhat ya, apalagi bisa ngobrol seperti ini nih. Waduh, kayak seru banget ya, ada teman cerita gitu, ada teman berbagi, mungkin ada solusi atau apa, berbagi kisah itu boleh banget. Bahkan Kak Tiramisu ini lagi maskeran sambil dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Mungkin bisa berbagi tips ya, pakai masker apa biar glowing. Nanti kali aja saya juga bisa pakai ya. Baik, ada Kak Aji juga yang jauh di Bengkulu nih, Bengkulu Sumatera. Waduh, iya nih, itu kayaknya kembali lagi ke penyiarnya ya, Bang Aji ya. Kalau Uta ini suka nabrak-nabrak memang, waduh. Terus dengerin lagu lewat mana nih ya, ya ampun. Oke, ini kita masih di Melody Memory Mancanegara ya. Yang mau bergabung boleh banget dengan lagu-lagu mancanegaranya. Oke, kereta lagunya sudah kita siapkan semua. Ada 7 lagu dan nanti di segmen terakhir kita akan bacakan pesan dari Mama Inesri ya. Dari Mama Inesri ada pesan. Selamat malam Melody Memory Pro 1 RRI Palangkaraya. Ingin request lagu Rohani kalau boleh ya Bang Uta. Kirim salam untuk semuanya aja. Untuk Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Baik ya, buat yang bergabung ditunggu dulu ya, karena ada 8 lagu loh yang akan kita putarkan. Kita akan buka dulu dari Superman Is Dead ya, SID Lady Rose. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan? Loh, AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Melodi malam hari ini. Dan terima kasih sudah meramaikan juga di TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan ada beberapa pantun nih yang dikirimkan oleh pendengar. Ini seru sekali ya, untuk menutup perjumpaan kita di Melodi Memory spesial malam minggu hari ini. Ada pantun dari Mbak Sasa nih. Ubur-ubur ikan lele, cakep. Jangan lupa ikut Melodi Memory le, cakep. Hostnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik le. Oke, jangan dilewatkan ya Melodi Memory di setiap malam ya. Dan selalu ada request pop 100% Indonesia nih di setiap siang tentunya. Dan ada juga nih ya, beli bengkoang 15 diri aja gak dibalas. Waduh, kayaknya itu mantan deh ya Kak Nen Syakir. Baik nih, dan yang terakhir, waduh ini menarik banget ya, serame itu ya kirim pantunnya buat pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan di malam minggu hari ini jangan lupa buat berbahagia ya, karena besok sudah hari Minggu nih, dan besoknya lagi sudah berhadapan dengan hari Senin ya. Aduh, semoga di weekend ini kita semua tetap sehat ya, dan selalu berbahagia walaupun masih di tengah kepungan asap ya. Dan buat semuanya, terima kasih sudah meramaikan Melodi Memory malam hari, malam minggu ini. Dan masih ada 3 lagu yang kita putarkan, dan akan kita lanjutkan dengan lagu Krisya nih, Kala Cinta Menggoda. Waduh, seberapa menggoda sih cinta ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sampai jumpa lagi di Melodi Memory berikutnya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis kepeladan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diam saja.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Dan pendengar, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya, esok hari tentunya. Dan bagi Anda yang berada di luar ruangan atau di luar rumah, Anda tetap kenakan masker ya, karena kabut asap masih mengintai hari-hari kita sampai detik hari ini. Jangan lupa konsumsi air mineral secukupnya untuk menjaga kondisi tubuh dan vitamin. Jangan sampai terlewatkan. Cukup istirahat serta berhati-hati ketika Anda berkendara. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dan Pro 1 RRI Palangkaraya kembali menyapa Anda. Apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan dan tentu harapan kami semua Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Robi Setiawan ya kembali menjumpai Anda pagi ini ya pendengar, meskipun kalau kita melihat ya keluar masih terlihat kabut asap tipis ya. Dan ini tidak setebal kemarin, apalagi memang hari kemarin ya beberapa wilayah juga sudah mulai turun hujan, dan semoga hujan yang turun ini membawa kesejukan ya, mengurangi kabut asap, dan tentunya juga menjadi pertanda bahwa musim kemarau segera berlalu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, hari ini hari Minggu ya, 27 September 2026. Bagi Anda yang sedang menikmati suasana pagi, mungkin masih bersantai di rumah ataupun tentunya juga ada yang sudah mulai aktivitas ya. Apapun rencana Anda hari ini, kami berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, cukup istirahat, jangan lupa menjaga diri serta keluarga dari dampak kabut asap. Dan selamat menikmati hari Minggu ya pendengar. Semoga sepanjang hari ini penuh berkah, penuh kebahagiaan dan tentunya tetap semangat. Dan mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan Mutiara Pagi. Sesaat nanti akan hadir juga ceramah agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan serta kasih sayangnya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa ya dalam Ceramah Agama Islam. Ya, pendengar, tema dari Ceramah Agama Islam pagi hari ini adalah lingkaran sosial manakah kita akan berada ya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu tidak pernah lepas dari lingkungan dan pergaulan. Ada keluarga, ada sahabat, ada rekan-rekan kerja kita, tetangga kita, dan tentunya juga komunitas dan berbagai lingkaran sosial lainnya ya. Dan tanpa kita sadari, orang-orang yang berada di sekitar kita ini dapat memberikan pengaruh terhadap cara kita berpikir, kebiasaan, bahkan perilaku dan kehidupan spiritual kita. Ya, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan bahwa seseorang sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk bertanya ya kepada diri sendiri, lingkaran sosial manakah kita akan berada. Dan tentunya juga untuk membahas hal ini ya, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ustazah Mujibah SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, pendengar, nanti Ustazah Mujibah akan menyampaikan tentunya penjelasan tentang topik kita pagi hari ini ya. Lingkaran sosial manakah kita akan berada? Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu kawli amaba. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah. Salawat teriring salam semoga juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, maka kita harus menyadari di mana posisi kita berada. Allah ciptakan kita dengan beraneka macam ya yang ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita memerlukan orang lain, memerlukan dukungan, memerlukan segala hal ya, agar keberadaan kita sebagai makhluk di muka bumi ini juga menjadi lebih bermartabat. Dalam hidup ini kita senantiasa terkait pada lingkaran sosial tadi ya. Ada lingkaran keluarga, bagaimana kita sosialisasi di keluarga tersebut, menanamkan nilai-nilai agama, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Atau juga kita berada di lingkungan profesi kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita ya, teman sejawat, bahkan mungkin ada komunitas ya, ataupun media sosial ya. Media sosial kita ya, banyak pengikut kita ataupun media kita gitu ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi ya sedikit banyak mengenai bagaimana kita berpikir, tadi dikatakan bagaimana kita bersikap, bagaimana termasuk hal ini bagaimana kita beribadah ya. Karena ibadah itu ada ibadah yang sifatnya pribadi, ada juga ibadah yang sifatnya juga sosial. Nah, oleh karena itu kita harus sadari bahwa itu hanya sifatnya sementara ya. Sifatnya sementara dan itu akan mempengaruhi baik tidaknya apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik ya, mungkin kita akan menjadi tidak baik juga gitu ya. Tapi apabila kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik pula. Nah, tapi harus kita sadari bahwa ternyata ya, ada lingkungan sosial yang kekal ya, yang kekal yang tidak akan terpengaruh oleh apapun ya. Dia bersifat abadi ya, tidak akan tidak akan dipengaruhi oleh apapun ya. Nah, hal ini tergambar dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 75 ya, yang melukiskan dengan nada yang tegas dan penuh hikmah, menyajikan gambaran nyata tentang dua komunitas akhirat yang tak akan pernah bercampur lagi ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam surah Az-Zumar ayat 71 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzab 'alal kafirin. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Nah, ini gambaran satu ya, di mana rombongan manusia yang digiring ini dalam keadaan hina ya, menuju gerbang yang langsung terbuka menyambut mereka. Karena kita tahu namanya kita bersosial, ada yang lingkungan welcome gitu ya, terbuka mau menerima kita gitu ya. Nah, begitu juga keadaan yang digambarkan di dalam surah Az-Zumar ayat 71 ini ya. Di sini dikatakan gerbang langsung terbuka menyambut mereka. Suasana yang muncul bukanlah sambutan hangat ya, melainkan teguran keras dari para malaikat. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkanmu tentang pertemuan hari ini? Nah, malaikat bertanya. Kemudian mereka menjawab, ya benar, telah datang pengakuan itu, ya. Tapi pengakuan itu terlambat, ya. Keputusan telah tetap, maka malaikat mengatakan, masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa dialog ini bukanlah bentuk ketidaktahuan malaikat, ya. Sehingga malaikat tadi bertanya, apakah, nah, gitu kan ya, apakah tidak ada rasul yang memperingatkan kamu gitu ya. Bukan berarti malaikat tidak tahu, tetapi ini adalah menegaskan ya bahwa penyempurnaan hujah ilahi, sebuah pengakuan ya dari pelaku sendiri bahwa peringatan tersebut telah sampai, nah, menurut Ibnu Katsir ya. Namun mereka memilih ingkar. Nah, jadi bukan malaikat tidak tahu, tetapi penegasan ya bahwa kamu tuh udah tahu belum sih, ada nggak malaikat yang apa, ada nggak rasul ya pemberitahuan bahwa akan adanya hari akhir gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya tadi adanya pengakuan ya, mengaku nggak gitu ya. Kadang-kadang kita kan tahu tapi kita kadang pura-pura tidak tahu. Nah, di sini ya. Nah, jadi menurut Al-Qurtubi yang menambahkan, neraka itu memiliki pintu ya, banyak pintu sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan manusia. Nah, ini adalah lingkaran sosial yang dibangun di atas kesombongan ya. Penolakan terhadap kebenaran ya, dan keengganan untuk tunduk. Ya, jadi manusia ini punya sikap sifat sombong ya. Dia tidak mau menerima sebuah kebenaran ya. Sementara itu di dalam surah Az-Zumar lagi ya di ayat 73 itu malah Allah mengatakan di sana ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan ya. Jadi ada rombongan yang digiring dengan penuh kemuliaan. Sebelum mereka sampai ke pintu-pintu surga ya, pintu itu terbuka ya, menyiratkan kerinduan surgawi akan kehadiran mereka. Subhanallah ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga ya? Nah, pendengar yang dirahmati Allah, sambutan yang mereka terima adalah doa dalam dan salam kesejahteraan. Sehingga dikatakan, "Salamun alaikum. Kalian telah menjadi baik. Masuklah dan kekallah di dalamnya." Tidak ada interogasi ya, hanya penghormatan dan pujian. Lalu terdengarlah gumaman syukur dari dalam sanubari mereka. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Ya, waqalu alhamdulillahilladzi sadaqana. Ya, nah di dalam Az-Zumar ayat 74. Mereka diberi kebebasan penuh untuk menikmati surga dimanapun mereka kehendaki. Ya. Kemudian Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran melihat kontras ini sebagai cerminan dua tatanan masyarakat ya yang abadi. Yang satu dilandasi oleh kehancuran akibat kesombongan ya. Satunya lagi dibangun di atas ketundukan dan rasa syukur. Imam Al-Ghazali menyebut ayat ini sebagai mukhalliyat Rabbaniyah ya, visualisasi ilahiyah yang menyentuh kalbu, menggugah manusia untuk memilih jalan takwa. Nah, kemudian pemandangan paling agung disingkapkan di puncak segala penentuan nasib, kita disajikan gambaran para malaikat yang berbaris rapi mengelilingi arasy, bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Di dalam Az-Zumar ayat 75 ya, wa taral malaika hafina min haulil arsy ya, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy ya. Nah, segala perkara diselesaikan tanpa sedikit pun kecurangan. Lalu ya, di sini digambarkan bahwa ya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, bahwa ini menggambarkan puncak dari nama Allah yaitu Al-Hakam, Sang Maha menetapkan hukum yang menetapkan begitu sempurna hingga seluruh makhluk tunduk dalam kepasrahan dan pujian ya. Kita hari ini ya sedang aktif membangun prasyarat untuk masuk ke dalam lingkungan sosial yang mana ya. Setiap sikap sombong yang halus, merasa lebih benar merasa murni atau lebih layak daripada orang lain, itu adalah batu bata yang kita susun menuju lingkaran pertama, ya. Berarti ada kesombongan di sana, ya. Setiap ketundukan hati pada aturan Allah, ya, meski tidak populer, dan setiap amal kebajikan yang tulus, itu adalah tiket untuk menuju ke lingkaran kedua. Ayat-ayat ini bukan sekedar kisah akhirat. Ia adalah cermin bagi siapa kita hari ini dan akan menjadi apa kita nantinya. Pertanyaannya bukan apakah kita akan termasuk di mana, gitu ya. Tetapi yang manakah saat ini yang sedang kita persiapkan? Sebab akhirat hanyalah lanjutan dari pilihan-pilihan kecil kita di dunia dalam cara kita bersikap, mendengar kebenaran, ataupun merespon kehidupan. Pilihan kita masih terbuka, dan keputusan akhirat mesti di tangan Allah, ya, meski di tangan Allah sejatinya sedang kita ukir dengan setiap langkah, setiap niat, ya, dan setiap kepasrahan kita hari ini. Oleh karena itu, mari memilih lingkaran yang tak hanya membahagiakan diri sendiri, tetapi juga membuat para malaikat tersenyum menyambut kehadiran kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ya, pilihan tadi dikatakan ada pada kita. Mari bijaklah kita dalam memilih untuk menentukan langkah kita, rumah kita terakhir nantinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini menjadi pemantik kita untuk kita memperbesar, ya, amal-amal kita, memperbanyak amal-amal kita. Dan semoga setiap amal kita, kita niatkan lillahi ta'ala, mendapat keridhaan dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, dari yang disampaikan Ustazah Mujibah pagi hari ini, semoga juga hal ini menjadi pengingat, ya, bagi kita semua bahwa lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar kita dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, ya. Karena itu marilah kita juga senantiasa memilih pergaulan yang membawa kepada kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah penting juga yang disampaikan Ustazah Mujibah tadi, ya, semoga kita juga bukan hanya mencari lingkungan yang baik, tetapi juga berusaha menjadi bagian dari lingkungan yang baik, menjadi sahabat yang membawa kebaikan, memberi teladan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu, ya, ceramah agama Islam pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hari ini Minggu 27 September 2026 ini kita peringati ya sebagai Hari Bakti Pos dan juga Telekomunikasi ya. Dan tentunya juga Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ini memperingati sejarah ya pengambil alihan kantor pos ya, jawatan pos, telegraf dan telepon di Bandung dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada 27 September tahun 1945 ya. Dan tentu ini sebuah momen bersejarah ya pendengar, yang diperingati setiap tanggal 27 September. Dan tentu peristiwa ini juga menjadi salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya di bidang komunikasi ya. Dan kita bisa bayangkan pada saat itu, di awal-awal masa kemerdekaan, sarana pos dan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting ya. Dan komunikasi tentu menjadi bagian dari perjuangan untuk menyampaikan informasi, menghubungkan berbagai wilayah, dan juga mendukung jalannya kehidupan bangsa yang baru saja merdeka ya. Karena itu pendengar, di Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga mengingat pentingnya komunikasi bagi kehidupan kita sampai dengan hari ini ya. Dari surat yang dulu membutuhkan waktu untuk sampai 3, 4, 5 sampai seminggu, sampai dengan komunikasi yang sekarang hanya membutuhkan hitungan detik ya, bermain dengan jari. Oke, teknologi boleh berubah, zaman terus berkembang, tetapi satu hal yang tetap sama, komunikasi selalu menjadi bagian penting dalam menghubungkan manusia ya. Selamat Hari Bakti ya Pos dan Telekomunikasi. Tentunya semoga semangat perjuangan dan pengabdian para pendahulu di bidang pos dan telekomunikasi terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan buletin sepekan.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya dengan buletin sepekan ya. Hari ini Minggu tanggal 27 September 2026 dan berbagai informasi selama sepekan berhasil dihimpun oleh tim RRI Palangkaraya berikut ini.

0: Baiklah pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Berikut selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
2: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
1: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
3: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2, berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya penanganan karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui sinergi pemerintah, aparat, relawan, serta masyarakat untuk mencegah meluasnya kebakaran dan memastikan dampak terhadap kesehatan warga dapat ditangani secara optimal. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
4: Memang untuk Kalimantan Tengah, untuk Indonesia, untuk kebakaran terbesar itu di Kalimantan Tengah. Di apa namanya? Di
5: Kalimantan. Kalimantan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan cukup besar, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Meski demikian, kondisi kebakaran di Kalimantan saat ini disebut masih berada pada urutan ke-9 jika dilihat dari jumlah kejadian. Sementara berdasarkan luas wilayah yang terbakar, berada di kisaran peringkat 17 hingga 18 secara nasional. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di sela-sela pembagian bantuan pangan bagi masyarakat di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, mengatakan data yang disampaikan pusat menunjukkan jumlah hotspot di Indonesia cukup tinggi, namun keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kebakaran. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi, sedangkan titik yang telah terkonfirmasi sebagai kebakaran memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan tetap menjadi hal penting guna mengantisipasi agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Di Kalimantan sendiri, jumlah kejadian kebakaran telah mencapai lebih dari 12.000 kejadian. Sementara pada periode sebelumnya tercatat lebih dari 15.000 kejadian. Sebagian kebakaran terjadi pada kawasan Semak dan Belukar. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dalam penanganan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
4: Tapi kita kebakarannya dikit. Itu pun misalnya kebakaran kelima, apa namanya, sampai hari ini kebakaran di Indonesia ini memang kita hotspotnya besar. Hotspot itu belum tentu kebakaran. yang kebakaran tuh pre-spot namanya, ya. Baru kurang lebih 3.000 berapa gitu ya kan. Jumlah kebakaran pun kurang lebih 2 BPD Kalimantan Tengah. Data itu berasal dari apa namanya BPD Kalimantan Tengah. Ada 12.000 lebih.
5: Sementara itu, PLT Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi menyampaikan, untuk Kelurahan Segohong, Kota Palangkaraya, upaya pencegahan dan penanganan karhutla sampai saat ini terus dilakukan secara bersama-sama. Lurah bersama Regu Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK juga turut menjaga wilayah dari ancaman kebakaran dengan dukungan Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta instansi terkait, juga Batalion 831 Katingan, serta unit pemadam kebakaran yang berada di Tangkiling. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama kesehatan akibat paparan kabut asap. Data kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Kecamatan Bukit Batu terus mendapat perhatian dan penanganan melalui fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tangkiling.
6: Kami juga menyampaikan kondisi yang ada di Kelurahan Segohong juga tidak luput dari kabut asap yang melanda Kota Palangkaraya, di mana Bapak Lurah beserta Regu TSAK-nya berupaya untuk menjaga wilayah ini dari karhutla. Begitu juga kita juga dibantu dari MPA yang sudah dibentuk dari PPKH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga ada Batalion 831 serta unit damkar yang ada di Tangkiling.
5: Lebih lanjut dikatakan Henrikus, yang juga merupakan Camat Bukit Batu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dinilai penting dalam menghadapi karhutla sekaligus mengurangi dampak yang terjadi. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Kepedulian dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya penanganan karhutla dengan lebih cepat. Salah satunya dengan memberikan ruang leluasa bagi petugas pemadam dan sigap membantu upaya pemadaman. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas.
8: Kepedulian masyarakat menjadi hal penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Kepala Bagian Operasional Komunitas Emergency Respon Palangkaraya atau ERP, Justinus Exaudi mengatakan, kepedulian masyarakat dalam penanganan kebakaran masih terbilang minim. Menurutnya, masyarakat kerap lebih mengutamakan membuat konten foto atau video sehingga menghambat ruang gerak petugas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman. Sementara itu, upaya pemadaman secara mandiri juga bisa dilakukan masyarakat untuk membantu petugas pemadam kebakaran hingga tiba di lokasi kebakaran.
7: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas. Iya, sering itu terjadi. Kalau untuk hal-hal lainnya kayak karhutla ini, misalnya di saat karhutla ini, masih banyak warga yang saat melihat api dia langsung melapor, padahal apinya masih kecil. Sebenarnya kalau dia inisiatif boleh sebenarnya langsung dipadamkan. Okay. Karena masih kecil, kecuali apinya sudah besar ya.
8: Lebih lanjut, Bendahara Komunitas ERP, Widya Kumala mengatakan, masyarakat juga dapat meningkatkan kepedulian dengan memberikan donasi untuk mendukung penanganan kebakaran. Donasi yang terkumpul dapat digunakan untuk menyediakan peralatan dan memenuhi kebutuhan operasional petugas pemadam kebakaran di lapangan.
9: Nah, kemudian ketika kita ada kejadian misalnya kayak banjir, kemudian bakar lahan gini, kita perlu nih buat bantu teman-teman di lapangan. Kita buka donasi. Kita buka donasi siapapun, mau itu berupa barang, mau itu berupa uang. Nanti kita laporkannya pun kepada masyarakat bahwa uangnya digunakan untuk ini, kemudian barangnya kita salurkan seperti ini. Kita ada dokumentasinya yang kita sharekan di IG.
8: Kepedulian dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu petugas menangani bencana secara lebih cepat dan efektif. Kolaborasi antara masyarakat dan petugas menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran meluas serta menjaga keselamatan bersama. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, sempat melonjak di bulan Agustus kasus ISPA akibat kabut asap. Karhutla mengalami penurunan di bulan September. Masyarakat masih dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap patuh menggunakan masker untuk mengurangi dampak kesehatan. Berikut selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Hubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
8: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya menyebabkan berbagai keluhan kesehatan di masyarakat. Salah satunya masyarakat mengeluhkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan hingga kesulitan untuk bernapas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan kasus ISPA selama kabut asap karhutla sempat mengalami peningkatan pada periode Juli hingga Agustus. Meski begitu, seiring dengan imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, kasus ISPA mengalami penurunan.
11: Kemarin ada 87 kasus ISPA. Jadi kelihatan ISPA ada penurunan. Kemungkinan kasus ini turun sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
8: Sementara itu, Koordinator Rumah Oksigen dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Muhammad Fitriani mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan berbagai alat kesehatan untuk membantu penanggulangan dampak kabut asap. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah oksigen apabila mengalami keluhan kesehatan dan membutuhkan pertolongan.
12: Terlebih lagi di dalam kita menghadapi yang namanya bencana karhutla ini. Apabila memerlukan bantuan ke rumah oksigen, sesuai dengan jam operasional kita memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis.
8: Penurunan kasus ISPA menunjukkan pentingnya masyarakat mengurangi paparan langsung terhadap kabut asap. Warga juga diimbau untuk tetap menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi kesehatan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Masyarakat menyambut baik pembagian masker gratis mengingat kualitas udara di Palangkaraya menunjukkan level berbahaya, khususnya pada siang hingga malam hari. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
13: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker.
14: Kelompok kerja penyuluh agama Islam atau POKJALU Kementerian Agama Palangkaraya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya M. Ansori mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial para penyuluh agama Islam terhadap masyarakat yang terdampak buruknya kualitas udara akibat kabut asap.
15: Kami kelompok kerja penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya dapat cuaca di Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya sedang asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka kami berniat memberikan masker gratis kepada masyarakat yang berkendaraan supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit ispa dan penyakit pernapasan lainnya.
14: Ia menyebut kegiatan pembagian masker tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya penyuluh agama untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama. Ia berharap masker yang dibagikan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat dari paparan asap. Selain itu, masyarakat dihimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kondisi kualitas udara sedang buruk. Sementara itu, salah satu warga, Ruri Amrullah, mengapresiasi adanya pembagian masker. Menurutnya sangat membantu masyarakat mengurangi biaya pengeluaran karena pemakaian masker tidak bisa berulang-ulang mengingat kabut asap yang sangat pekat belakangan ini.
13: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker. jadi dapat semua kelapisan masyarakat itu, Pak. Sepertinya bisa menghemat uang, Pak, dengan pembagian masker dari beberapa ormas dan lain-lain tadi, ya.
14: Ia berharap semakin banyak instansi pemerintahan membagikan masker gratis kepada masyarakat, kalau bisa melalui perwakilan pengurus di masing-masing kelurahan dan RT. Edi Suroso melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya Neni Lambung mengapresiasi adanya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya untuk dapat dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutlah bagi masyarakat. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
16: Ya bagus lah, kalau bisa lebih diperbanyak lagi.
5: Hadirnya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya, baik yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah kota, dinas kesehatan hingga organisasi masyarakat, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung. Neni mengapresiasi adanya rumah oksigen untuk dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Ia pun menyambut baik keberadaan fasilitas rumah oksigen yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Menurutnya fasilitas serupa perlu diperbanyak agar jangkauan masyarakat semakin luas. Selain itu, hadirnya rumah oksigen pastinya diperlukan masyarakat untuk mendapat udara segar karena dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya saat ini telah semakin memburuk.
16: Kalau bisa lebih diperbanyak lagi. Ya.
17: Itu ya, Kak.
16: Itu salah satu upaya, ya.
17: Supaya mencegah, ya, Kak, ya.
16: Untuk mencegah, ya.
5: Sementara itu, untuk melindungi kesehatan aparatur sipil negara ASN di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan rumah oksigen serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan ASN yang terdampak. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media cetak dan elektronik di Istana Isen Mulang belum lama ini saat pembagian pangan bagi ASN lingkup pemerintah provinsi. Dijelaskan Agustiar, hadirnya rumah oksigen diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat selama kondisi kabut asap masih terjadi. Pemerintah juga mendorong masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Menurut Agustiar, selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga menyediakan layanan pengobatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk ASN, menjaga kondisi kesehatan di tengah paparan asap karhutla.
18: Kita kan ada kebijakan yang namanya cek kesehatan gratis, itu gratis. Itu kebijakan, apa namanya, ada rumah oksigen, itu ada pengobatan dan lainnya, langsung kesehatan gratis. Kami tentunya dalam yang pegang kepala ini, pertama kebijakan kami menerima air bersih di mana pun berada, di mana. Yang tadi ada laporan.
5: Keberadaan rumah oksigen, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, dan pengobatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kesehatan selama karhutla dan kabut asap yang masih terjadi. Masyarakat juga diimbau tetap menjaga kesehatan, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Sabila Indahsari melaporkan.
0: Kondisi kemarau panjang yang mempengaruhi hasil produksi komoditas cabai, akibatnya harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Berikut Edi Suroso melaporkan.
19: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
14: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
20: Tuh. Eceran Rp140.000 per kilo. Ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000.
14: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
19: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
1: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik lah?
19: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, berbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
14: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
21: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting ya.
14: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
0: Meski kondisi kabut asap tebal akibat karhutla tidak menyurutkan aktivitas ekonomi di masyarakat, namun tetap berdampak pada penurunan pendapatan bagi para pelaku UMKM. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
22: Lalu dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
23: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
24: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena begini, membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa, karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
14: Oke.
24: Okay. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
23: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
22: Lalu dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
23: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa?
22: Ya,
23: berapa?
22: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
23: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
22: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
23: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya mendorong ibu-ibu anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum melalui pelatihan public speaking untuk meningkatkan percaya diri dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Sabila Indasari melaporkan.
25: Kita harapnya berharap bahwa
2: agar lebih berani berbicara di hadapan khalayak, masyarakat khususnya, membuat mereka lebih percaya diri berbicara di depan umum.
5: 12 orang ibu-ibu anggota DWP Partai Persatuan Pembangunan P3 Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan wicara untuk pemula melalui pelatihan public speaking guna meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum sehingga mampu tampil lebih percaya diri dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Di sela-sela kegiatan, Wakil Sekretaris DWP P3 Provinsi Kalimantan Tengah, Saripah Pahmar Rivalia, menyampaikan kerjasama DWP P3 dengan Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya pelatihan public speaking wicara untuk pemula agar anggota DWP P3 khususnya kalangan ibu-ibu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum dengan harapan pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membekali anggota DWP P3 dengan kemampuan berkomunikasi secara baik termasuk memahami tata cara, etika, dan tata krama ketika berbicara di hadapan masyarakat. Saripah menjelaskan kemampuan public speaking penting dimiliki anggota karena kerap terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan membutuhkan kemampuan protokoler. Menurutnya, peserta diharapkan tidak lagi merasa gugup atau minder saat harus tampil dan berbicara di depan khalayak. Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan pelatihan public speaking yang pertama kali dilaksanakan dan diharapkan dapat kembali digelar dengan cakupan yang lebih luas. Materi yang diberikan juga diharapkan dapat dipraktekkan peserta dalam berbagai kegiatan organisasi maupun di tengah masyarakat.
2: Membuat mereka lebih percaya diri berbicara di depan umum dan juga lebih mengetahui lah gitu kan bagaimana tata cara berbicara di hadapan masyarakat, publik khususnya. Tata aturan, tata krama, etika berbicara di hadapan yang pasti sih memupuk kepercayaan diri mereka sih lebih seperti itu. Karena kita di kepengurusan tuh sangat perlu dan sangat penting keprotokoleran setiap ada kegiatan dan lain sebagainya ibu begitu.
5: Sementara itu, Ketua Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya, Jahra Aryani menilai antusiasme peserta mengikuti pelatihan sangat tinggi, meskipun sebagian besar peserta telah berusia 50 tahun ke atas. Namun demikian, ungkap Jahra, para peserta dinilai memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar yang luar biasa. Jahra Aryani mengatakan salah satu hal utama yang perlu dimiliki peserta ketika tampil di depan publik adalah keberanian untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Peserta didorong untuk tidak minder, berani tampil, serta tetap mengedepankan sikap dan perilaku yang baik dalam berkomunikasi.
3: Kalau saya melihatnya mereka sangat luar biasa sekali ya, tingkat keingintahuannya itu sangat besar. Makanya meskipun kita ibu-ibu, mereka ini usia 50 tahun ke atas, tapi kalau mengikuti kegiatan itu sangat luar biasa, antusiasnya tidak diragukan lagi.
4: Nanti ini kegiatan ini akan kerjasama lagi ya Mbak? Ini baru sekali ya katanya?
3: Iya betul, baru sekali. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi kerjasama, karena kita public speaking ini adalah mengatur mereka nanti untuk kedepannya, karena sebentar lagi kita akan adakan muswil untuk WPP.
5: Kedepan Kampung Dongeng Indonesia dan DWP P3 berencana melanjutkan kerjasama dalam kegiatan public speaking. Kemampuan tersebut dinilai semakin penting karena anggota akan terlibat dalam berbagai agenda organisasi dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Demikian pendengar Buletin Sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wheels have turned.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kesiapsiagaan bencana ya, masyarakat Indonesia juga diingatkan untuk mulai meningkatkan kesadaran mitigasi bencana dari lingkungan rumah masing-masing ya. Nah, salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga darurat secara mandiri. Nah, tas ini ya pendengar sebaiknya berisi kebutuhan penting yang sewaktu-waktu diperlukan dalam kondisi darurat ya, dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Kelengkapannya juga perlu diperiksa secara rutin sehingga keadaan darurat benar-benar terjadi ya, kita tidak lagi sibuk mencari atau mempersiapkan semuanya dari awal. Ya, pendengar, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang berada di kawasan cincin api ya, sehingga masyarakatnya juga perlu memiliki pengetahuan dasar tentang penyelamatan diri dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Nah, kalau kita bicara kondisi di Kalimantan Tengah, tentu bencananya tidak selalu berkaitan dengan gunung meletus ya. Kita juga pernah dan masih menghadapi ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dan kondisi seperti ini pun membutuhkan kesiapsiagaan dari kita semua ya. Misalnya memastikan persediaan masker yang sesuai, air minum, obat-obatan, kemudian dokumen-dokumen penting, perlengkapan penerangan, dan juga kebutuhan anggota keluarga lainnya sudah tersedia dan mudah dibawa apabila sewaktu-waktu diperlukan ya. Jadi pendengar, bahwa tas siaga darurat ini bukan berarti kita harus selalu berpikir akan terjadi bencana ya, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kesiapan dan kepedulian kita terhadap keselamatan diri kita dan juga keluarga kita ya. Karena kita tidak pernah tahu tuh ya kapan situasi darurat itu datang. Nah, lebih baik kita mempersiapkannya sejak sekarang daripada panik ketika keadaan sudah terjadi ya. Mari kita juga mulai dari rumah kita sendiri, kenali resiko di lingkungan sekitar kita dan siapkan kebutuhan darurat, dan pastikan bahwa seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi ya. Ya, pendengar, tentunya siaga berarti kita lebih siap ya melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi. Ya, pendengar, informasi update lainnya nanti ya sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan kembali simak warta berita dari RRI Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Taukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.